tekanan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, harus agar mereka

0: Sony akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah Keverde yang akan mengambil kesempatan itu?
1: Ya, Keverde sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 ya. Kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Mereka serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu, dan itu menurut saya yang dilakukan oleh Keverde akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan

0: Presto, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Firjantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan, Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dia. Ada Borges masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, coba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola De Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes, sodorkan bola kepada Julian Alvarez, coba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mainkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Cape Verde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan, berancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba disundul saja, namun berbahaya, berdiri tetap penalti, berbahaya, bagaimana? Lisandro Martinez! Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde, berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung, sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
2: Ya, ini hampir sama dengan hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali.
1: Ya, bulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, dan kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina, dan mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fajinho kini sebagai gawang dari Tanjung Verde, sudah kembali lagi melakukan pada Borges di sana, kembalikan lagi pada Fajinho, angkat langsung jauh ke depan Fajinho, jadi perebutan lingkaran tengah, masih dipasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola, balikan ke sektor sebelah kiri, bagaimana dari Cabral di sana, ada pemain Tanjung Verde lainnya, namun kembali dipataskan oleh Lina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Sintenggo, misalkan panang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menonton tadi bagaimana terakhir rapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde, mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Stefan Moreira tadi, lihatkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, masih Tanjung Verde mencoba menekan kini, bagaimana juga nomor 14 di sana Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde, sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang, ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez, ada Kevin Pina kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia, ada Borges tadi atau juga nomor Cabral nampaknya, lakukan umpan namun mengenai salah satu pemain dari Argentina. dikasih sudah dilakukan kaki kiri, sudah saja namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde kembali menghasilkan bagi tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba dihalau saja terjadi perputaran di sana, kemelut lagi buang saja kembali bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Diserang kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan Musa Tanam, mencoba mundur sedikit ke belakang, di tengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentur lagi, mencoba kejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri, bayangi oleh pemain dari tim Tango. Kemudian Aparo bisa mencoba mengirim cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan, pemain dari Aurelian Aparo mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang, dia mencari Lionel Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendang ada Lisandro Martinez. Cetak gol kedua bagi tim Tango di menit ke 97 babak extra time. Masih dengan tenang menguasai bola, mengatur tempo. Nampaknya pemain-pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez sodorkan lagi ke depan Pacifico, mundur sedikit maju ke depan, coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez Gonzalez tadi coba mundur kembali, Pacifico ada di sana, coba melihat rekan-rekannya berdiri bebas pada siapa akan memberikan, masih memainkan kulit bundar, melihatkan ke sisi sebelah kiri, kemudian berikan lagi ke sisi kanan, ada Gonzalez kiri dekat tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2 Lionel Messi lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez di sana, dilepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi Julian Alvarez tadi tendangannya membentur pemain dari Cape Verde, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai hampir sehingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya, Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kembali lagi mencoba lagi tendangan di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
3: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya, extra time babak pertama, coba untuk melakukan

0: dilakukan oleh pemain-pemain dari Kabi Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka. Main dari Kabi Verde nomor punggung 22 tadi, Moreira mencoba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih kali ini Kabi Verde. Menor punggung 10 tadi, Monteiro geser dia ke belakang. Lopez, menor punggung 4. Balik lagi pada Monteiro, sudah di dalam lingkaran tengah. Geser kali ini, menor punggung 25. Varela masuk ke menor punggung 6. Balik kepada Monteiro. Umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui rekannya di sana. Yang dituju adalah menor punggung 19, Livramento. Namun lebih dekat dengan Emi Martinez. Menjaga gawang dari Argentina. Masa bola kali ini pendek saja, Emi Martinez. Sektor sebelah kanan, ada Molina di sana. Langsung Molina ke depan, yang dituju adalah Lionel Messi. Namun kaki pemain Cape Verde lebih dekat dengan bola, sehingga menguasai bola kali ini mengambil dari Cape Verde. Sektor sebelah kanan ini serang mereka. Cape Verde melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina. Geser kali ini ke kiri, bagaimana menor punggung 26 di sana, Varela. Bayang oleh dua pemain Argentina, Kalista dan juga Paredes di sana ke belakang dia kepada Monteiro kembali. Masih Monteiro menguasai bola, pendek saja dia kepada pemain nomor punggung yang berada di sektor sebelah kiri. Kembali kepada Monteiro kali ini, belakang lagi kepada Lopez, juga kali ini kepada Borges. Pemain nomor punggung 3 geser sedikit kepada Monteiro, pindah lagi kepada pemain nomor punggung 26, Varela. Di sana melewati dua pemain dari Argentina, Varela terjatuh. Varela bukan merupakan pelanggaran tadi, sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes, namun bukan merupakan pelanggaran, sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi. Lemparan atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun didekat dengan pemain-pemain dari Cape Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Coba untuk membangun serangan, Moreira pendek saja. Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cape Verde. Monteiro digeser dia kali ini pada pemain nomor punggung 16. Kembali lagi pada nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan, Varela masih mencoba membangun serangan. Pemain nomor punggung 13 kali ini geser dia kepada Monteiro. Pemain nomor punggung 10 di sektor lebih tengah pertahanan dari Argentina bergeser lagi kali ini pada pemain nomor punggung 13 di sana. Mencoba melakukan tendangan langsung. Oh, sangat cantik sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde, itu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde, mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez. Rumah skor menjadi 2-2. Makin seru, Bung Estu.
1: Langsung melek, langsung melek. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan di bawah, terutama di bawah pertama sering sekali dia salah passing dan kontrol yang tidak pas. Tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia, kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh, dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong. Akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian.
0: Ya, tanggung jawab dia. Pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
1: Iya.
0: Ya, baik. Kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cape Verde ini. Begitu pula dengan Cape Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini. Melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Argentina, namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, mengenakan tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Menor hukum lupa di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola yang sudah lewat 3 garis tengah, geser dia kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan, bagaimana kali ini patah lagi ke Messi. Bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Keverde. Kali ini Keverde mencoba membangun serangan melalui Monteiro dekat di garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan. Keverde mencoba untuk membangun serangan, di sana ada Tavares tampaknya, kembali kembali ke Tavares di sana, masih main-main Keverde di sektor lingkaran tengah, geser ke tengah. Kali ini ada Monteiro di sana, menor 10 lebar sisi kanan pertahanan dari Argentina, menor 26 di sana Varela tidak sama dia, umpan langsung terobosan maksudnya tadi tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Gantian pemain dilakukan oleh Argentina, Montiel masuk menggantikan Molina di injury time, extra time babak pertama kali ini. Masih Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola mendekati garis tengah pertandingan. Cristian Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia geser ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, digeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Valverde. Ya sama tadi Messi, Messi masih membawa bola, nah terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil, potong saja oleh pemain Valverde. Coba untuk membangun serangan Valverde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Valverde, terjatuh satu pemain Valverde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih bergeletak di lapangan pertandingan, dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain Valverde untuk memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola, guna rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro. Ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Valverde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudizen dan juga Bung Estu Santo.
2: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana di Bung Estu sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Valverde?
1: Argentina punya sejarah tidak bagus di lawannya debutan lawan Kamerun di 90 dan kalah.
2: Iya.
1: Ketika itu mereka juara bertahan.
2: Iya.
1: Jadi
2: iya.

0: yang sedikit akan sulit terjangkau, yang melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemainnya jangan terbuka diterangkan oleh Kapi Verde. Kepercayaan diri, keberanian, yeah, ini menurut saya nilai plus dari Kapi Verde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di Opta Analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% KVD itu bisa mengeliminasi Argentina untuk pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina juga lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
1: Gitu-gitu aja ya, ya.
0: Jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri, ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal. Dibayangin dua pemain

0: poinnya juga istimewa, terutama punya Cabral tadi.
1: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita, dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan, Tomo Hakim, Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh Javier Perde hingga extra time di yang kedua ini. Kita nantikan Paredes, sodorkan saja kepada McAllister, dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero. Masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu. Kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes, masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, mencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sektor sebelah kanan pertahanan dari ada Javier Perde, ada Julian Alvarez. Kirimkan lagi bola ke depan tadi, maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi Javier Perde. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi sundulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan. McAllister sodokan bola ke depan, Julian Alvarez mencoba menggiring perlahan, si Julian mencari Gonzalez di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Javier Perde, mundur lagi ke belakang. Ada Tagliafico, ada juga Paredes, sodokan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola. Lionel Messi umpan 1-2 dengan McAllister, terjatuh McAllister, mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan

0: pada babak 3.5 di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tenggo. Berbahaya, serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi. Salah satu pemain dari Tanjung Verde belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Paredes di sana. Masih Paredes. Coba mengirimkan. Giring perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister. Balikan lagi kepada Paredes. Mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah dia, kerjasama 4-1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez. Masih Enzo, kirimkan lagi bola ke tengah. Perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero, kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina. Nampaknya sudah posisi offside tadi, pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan. Nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan, namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri, sebuah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Dan kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di bangku VIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru. Tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tenggo. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Lewati garis tengah Paredes, bukan kepada Enzo Martinez. Bisa cari bola Enzo di sisi kanan dia, mencari Gonzalez. Masih Gonzalez di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih Gonzalez, Gonzalez. Oh, sayang sekali gerakan dari Gonzalez tadi. Beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi. Akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang, nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini kita nantikan. Tendangan menjuru kini diperoleh Argentina dari Lionel Messi, yang melakukan tendangan menjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter, puluhan ribu supporter yang berada di stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu, kembali unggul tim Tenggo.
1: Iya, hanya lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini, dia lebih ke bawah, dia lebih menyusun, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dengan disiplinnya para pemain Verde, tapi dengan set piece memanfaatkan. Dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Kevin yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
0: Iya, betul sekali. Bung Tomo ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
2: Oke, baik. Kali ini Kevin mencoba untuk

0: mencoba untuk membangun serangan. Sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah. Lukman Cape Verde. Nomor punggung 3 dari Cape Verde, Borges sendiri coba untuk membangun serangan. Belakang dia, Kozinha sang jauh gawang. Umpan pendek pada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro tidak sama dengan menor punggung 17 di sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu ini serang dari Argentina kali ini. Coba tendangan langsung sepertinya akan coba dilakukan oleh salah satu pemain Cape Verde di sektor sebelah kiri. Belakang lagi, kali ini menor punggung 19 yaitu Joao Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung. Ah, sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari Cape Verde. Setelah itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Sudah bisa berdiri kembali, kali ini bola sudah bergulir dikuasai oleh pemain Cape Verde. Menor punggung 18 dari Cape Verde masih membawa bola, kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana menor punggung 20 Varela mencoba melakukan serangan untuk jatuh Varela kali ini di sektor kiri, kanan maksud saya, sektor kanan tadi sempat terbenturan dengan Montiel, pemain nomor 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk FND. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah coba untuk menghadang pergerakan dari satu pemain FND yaitu Varela tadi. Elio Varela yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain Cape Verde mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde menggunakan kaki kanan. Sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan. Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak lakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya, gol untuk Cape Verde. Namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, salah satu pemain Cape Verde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Malu juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina. Bagaimana para pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas, namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi tentunya karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya Agliafico sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah. Itu masih mendapat perawatan medis juga Agliafico, pemain Argentina bernomor punggung 6 di sana, punggung 3 maksud saya. Agliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan bersiap kali ini main Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina dan dilakukan oleh Monteiro. Sepertinya siap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia karena babak kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Santi Montero dibuang saja oleh Menor Kungguliba dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lempar gerakan kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti kali ini, hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil. Lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan tendangan, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento umur punggung 19 tadi, hampir saja dia membobol gawang Argentina namun sudah terjebak dalam posisi offside, sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk unggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tuju adalah Juan Alvarez, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina, lemparan ke dalam kali ini untuk FRD di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Montero sudah oleh tiga setengah kali ini bergeser dia, kali ini pada Semedo di sana. Masih main-main Cape Verde mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Belakang lagi dia kali ini, umpan terobosan langsung cepat dilakukan, membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Cape Verde nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti langsung. Tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh menor punggung 10 dari Cape Verde, Montero, namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinha. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cape Verde. Menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada menor punggung 16 dari Cape Verde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor punggung 17 kali ini Semedo, umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Bagaimana tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masuk unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan, jatuh kali ini di kaki pemain Argentina Julian Alvarez. Coba untuk membawa serangan kali ini Lionel Messi, pendek dia kepada Nico Gonzalez, menor punggung 15 dari Argentina, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde, tidak berhasil tembus, dicuri oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 19 Tavares namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini dengan kepala, Lopez mengirimkan kepada Pozinha. Pozinha langsung pendek saja kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor 16 Douglas Monteiro tadi, namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari KVRD. Gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri, kali ini Monteiro dari KVRD tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana, Paredes. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari KVRD. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
1: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Firjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini, Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari KVRD?
2: Ya mentalitas Argentina. Meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti KVRD bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan, tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, ternyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermain dan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain KVD sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece, dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, akhir babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, dia lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan. Jadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez. Dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan terupas, memberikan crossing. Dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi, pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet. Mereka sempat kesulitan, tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat KVRD, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Cindy Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain KVRD, Cindy Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, ya. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
2: Iya.
1: Apakah partai 32 besar Argentina KVRD ini bisa memenuhi kategori itu?
2: Menurut saya

0: 16. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Ya, biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya. Dia bukan

0: selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang KVRD ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun. Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga. Ya.
2: Salam olahraga jaya.
1: Iya,
2: Pak. Selamat pagi Bung Rudi.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu KVRD bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama zona marginnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Leo Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
3: Selamat pagi.
1: Iya Pak Soan, silakan Pak Soan.
3: Olahraga temanku.
1: Iya, gimana Pak?
3: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
1: Iya.
3: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu ada sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak, karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hafal, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina. Namanya aja saya tidak tahu apa ini nama negara ini kan.
1: Yeah, yeah.
3: Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Okay. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
1: Oke, okay, baik.
3: Ya,
1: iya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Soan. Pak Mus, terakhir di Flores. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Mus.
4: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
1: Ya, Pak Mus. Silakan, Pak Mus.
4: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan kesalahan ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Espa dia, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik Manchester Costa langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan okay. Prancis di final nanti.
1: Oke, okay.
4: Semoga itu 22 terulang lagi gitu ya.
1: Iya, terima kasih.
4: Nah. Oke, okay. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
0: Bukan, Argentina Mesir.
1: Oh iya, ya, Mesir ketika mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar? Dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
0: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan tim turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus. Dan menurut saya ini akan menjadi seru, ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan
1: Mesir
0: ini. Ya. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya
1: sama.
0: Bersama, dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
1: Membangun serangan itu.
0: Membangun serangan. Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi bagan dari Argentina tidak mudah.
1: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin ya itu Perancis dan Argentina terulang kembali.
0: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Cape Verde. Ya. Cape Verde bermain sangat disiplin dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
1: memotong bola-bola menutup betul, ya.
0: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
1: yang
0: cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Kevin Ritas.
1: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar demikian tadi sudah kita saksikan atau dengarkan secara langsung ya pertandingan antara Argentina dengan Tanjung Verde dengan kemenangan Argentina 3-2. Saya Rati Raun masih temani Anda. Jangan lupa pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda majalah udara Beranda Asta Cita. Pada kali ini akan hadir topik SPPG Sungai Kunjang Lok Bahu, jaga kualitas makanan MBG.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Branda Asta Cita. Pada kali ini bersama Kepala SPPG Sungai Kunjang, Resti Anissa Kusnadi.
3: Branda Asta Cita,

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Samarinda. Kembali kami menyapa Anda dalam program Beranda Asta Cita. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Nah, di Kota Samarinda ini keberhasilan program ini tidak lepas dari peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang setiap hari menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan hingga dampak yang dirasakan masyarakat, ikuti wawancara kami bersama Kepala SPPG Sungai Kinjang, Resti Anissa Kusnadi.
1: Di antara gemuruh hutan dan tenangnya aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur menyimpan harmoni budaya yang hidup dalam setiap tarian, lagu, dan ukiran. Dari kearifan lokal hingga keramahan masyarakat, budaya di bumi etam tumbuh bersama alam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita jaga, kita rawat, dan terus suarakan harmoni budaya Kalimantan Timur, warisan luhur untuk generasi yang akan datang.

0: Mendengar inilah Radio Republik Indonesia Sendawara. Saat ini sudah pukul 9 lewat 7 menit. Saat ini Anda mendengarkan siaran RRI Sendawara. Untuk kami hadirkan rangkaian acara selanjutnya di ruang dengar Anda. Saya ditemani pendengar di hari ini Sabtu 4 Juli 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1, karena

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Eh? Emang gini bagaimana? Sudah kayak begini, teman-teman kamu juga. Ya?
1: Saat ini, fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Selamat pagi jelang siang pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawara mengudara di ruang dengar Anda. Saya ditemani pendengar ya di program Asta Beranda Asta Cita di edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pendengar. Bicara soal program Asta Cita Presiden ini ada beberapa bidang pendengar. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Bicara soal Asta Cita di bidang kesehatan nih pendengar, apakah masyarakat di Kutai Barat sudah merasakan program Asta Cita Presiden Prabowo di bidang kesehatan? Pastinya sudah pendengar, karena pantauan RRI pemeriksaan gratis ini juga sudah dilakukan di pusat kesehatan seperti puskesmas begitu ya. Pemeriksaan kesehatan gratis ya, program kesehatan dalam Asta Cita Presiden Prabowo berfokus pada 3 inisiatif prioritas utama. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat, percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC, serta pembangunan dan revitalisasi 500 rumah sakit lengkap di daerah terpencil. Kalau revitalisasi 500 rumah sakit lengkap di daerah terpencil bagaimana nih? Hanya masyarakat yang tahu ya, mungkin di daerah-daerah kampung sana mungkin ya. Baik pendengar, TBC tadi ya, penanggulangan tuberkulosis ini juga menjadi sasaran utama di Asta Cita Presiden bidang kesehatan. Karena TBC ini cukup mengkhawatirkan pendengar ya, penyakit yang bisa menular dan tentunya bisa menghambat kemajuan pembangunan nasional. Ya, bagaimana bisa membangun negara ibaratnya seperti itu pendengar ya, kalau masyarakatnya saja misalnya ada di daerah tertentu misalnya terkena TBC. TBC ini bisa disembuhkan pendengar ya, tapi memang perlu pengobatan yang kontinu, konsisten selama 6 bulan, bisa saja lebih dari 6 bulan. Dan itu harus rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter dan obatnya itu gratis pendengar ya. Setelah ini kita akan membahas mengenai rincian program prioritas tersebut, apa saja yang berkaitan dengan kesehatan, tetaplah di Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
2: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
1: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
2: Yah, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
1: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
2: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
1: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

Masih di program Beranda Asta Cita bersama Zedi di tanggal 4 Juli 2026. Ya, baik pendengar, kita membahas tentang program Asta Cita Prabowo bidang kesehatan. Yang pertama, pendengar, tadi sudah sempat disinggung ya, pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG, cek kesehatan gratis. Masyarakat bisa screening kesehatan secara menyeluruh, fisik dan juga melalui cek lab dan EKG. Yang menjangkau masyarakat dari semua golongan usia menggunakan aplikasi Satu Sehat. Kemudian penanggulangan tuberkulosis fokus agresif pada deteksi dini, pelacakan kontak dan pengobatan untuk menurunkan angka kasus TBC di Indonesia. Berikutnya, mendengar, pembangunan rumah sakit berkualitas, target pembangunan dan peningkatan fasilitas 500 rumah sakit secara bertahap di berbagai kabupaten dan wilayah terpencil.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan renovasi dan modernisasi sekitaran 500 rumah sakit di berbagai kabupaten serta peningkatan 10.000 puskesmas melalui program Quick Win atau hasil terbaik cepat. Pemerintah berfokus meningkatkan 66 RSUD dari tipe D menjadi tipe C, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Ya, pendengar, pemerintah berkomitmen membangun atau memodernisasi ratusan rumah sakit secara bertahap.

0: Sekitar 1000 set alat kesehatan modern seperti MRI, CAT lab, dan alat hemodialisa atau cuci darah telah didistribusikan ke rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Kemudian Kementerian Pertahanan di bawah arahan Presiden juga berkomitmen menambah infrastruktur kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di lingkungan TNI dan Rumah Sakit Universitas Pertahanan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: mendengarkan RRI Senawa.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Selanjutnya akan menghadirkan ke ruang dengar Anda program acara Inforama Sajian Lagu-Lagu Maja. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Bau, busuk banget. Apaan ini?
2: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
0: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
3: Selamat pagi menjelang siang pendengar, saya di menemani pendengar kembali ya di pagi jelang siang ini, tepatnya pukul 10 hingga pukul 11 di program Inforama dengan sajian lagu-lagu manca pendengar. Bagaimana kabar Anda semua di pagi jelang siang ini? Kami berharap dalam keadaan sehat ya, amin. Baik pendengar, bicara soal ikan sapu-sapu ya, ini bisa dikatakan ikan yang tidak terlalu banyak fungsinya, lebih banyak mudorotnya atau sisi negatifnya. Kami coba menginformasikan dari laman Liputan 6 pendengar, karakter ikan sapu-sapu dari kacamata kesehatan lingkungan, salah satunya bisa memicu monopoli ekosistem. Nah ini sisi buruknya pendengar. Kami membahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Inforama.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku suka minum jamu.
4: Beneran deh, kita tuh sekarang nggak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
5: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja.
4: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
5: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
6: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
7: Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran RRI Senawar di frekuensi 103,3 MHz bersama saya Edi di program Inforama, sajian lagu-lagu manca. Ya, mendengar kembali ke pembahasan tentang ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu ini termasuk spesies invasif pendengaran dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ikan yang habitat aslinya di Sungai Amazon ini, Amerika Selatan ya, memiliki karakter toleran terhadap kondisi ekstrim. Ikan yang memiliki nama Latin Pterygopictis pardalis. Ya, ini bisa hidup dalam kondisi oksigen rendah dan air tercemar sekalipun. Perkembang biaknya terbilang cepat dengan predator alami yang minim. Ya, dikatakan oleh ahli kesehatan lingkungan Dr. Diki Budiman saat dihubungi Health oleh media berita online Liputan 6 dengar, mengatakan dampaknya secara ekologis kompetisi dengan ikan lokal akhirnya menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Dan ini yang bisa mengganggu rantai makanan, akhirnya monopoli ekosistem.

system. Tetaplah bersama kami pendengar, kami sampaikan informasi lebih lengkap tentang ikan sabu-sabu di Inforama Pro 1 RRI Sendawar.

0: Selamat siang pendengar, coba lagi di Inforama dengan sajian lagu-lagu manca di siang hari ini pendengar. Baik pendengar, informasi pertama dikutip dari edari.co.id. Ustadz Abdul Somad atau akrab disapa UAS tiba di Sendawar kemarin. Pendengar, kedatangan dai kondang tersebut disambut oleh tokoh agama, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat serta masyarakat di Bandara Melalang. Pantauan RRI, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat, Haji Ikran, menyambut kedatangan UAS dengan memakaikan peci dan selendang batik khas Kalimantan sebagai bentuk penghormatan. Sesuai agenda, Ustadz Abdul Somad akan menghadiri tasyakuran hari lahir Harlah ke-34 Pondok Pesantren Asalam. Sebelum menghadiri acara tersebut, UAS dijadwalkan mengisi tablik akbar di Islamic Center Melak pada Jumat malam pada Isya. Kedatangan UAS tidak hanya disambut tokoh agama dan jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Barat, tetapi juga masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan dakwah tersebut.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Masih di Inforama bersama saya Edi, mendengar informasi berikutnya. Gubernur Kaltim tinjau proyek jalan dan resmikan SMK Negeri 3 Sendawar di Kutai Barat. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Barat. Sampai di Kutai Barat pada Jumat 4 Juli 2026. Gubernur, maksud kami di tanggal 3 Juli 2026. Kemarin, mendengar. Gubernur tiba di Sendawar melalui jalur sungai dan disambut langsung oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin di penyeberangan kapal feri Melak. Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah Provinsi Kaltim untuk meninjau pelaksanaan program pembangunan yang didanai melalui anggaran pemerintah tahun 2025 di Kabupaten Kutai Barat. Dalam kunjungannya, Gubernur Rudi Mas'ud dijadwalkan meninjau proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Bongan, meliputi ruas jalan poros Sotek Bongan dan ruas jalan Bongan menuju Kampung Garunggung. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat bagi peningkatan konektivitas antara wilayah dan mobilitas masyarakat. Setelah meninjau proyek infrastruktur jalan, Gubernur juga akan meresmikan SMK Negeri 3 Sendawar yang berlokasi di Kampung Kenyana Asa. Peresmian sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kaltim dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Agenda kunjungan kerja kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke Bandara Melalan. Kunjungan ini bertujuan melihat kesiapan infrastruktur transportasi yang diharapkan mampu mendukung konektivitas serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat. Wacana juga mendengar hari ini tanggal 4 Juli 2026 Gubernur Kalimantan Timur akan menghadiri tasyakuran Pondok Pesantren Asalam Arya Kemuning dalam rangka Harlah ke-34.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Jadi informasi dengan sajian lagu-lagu manca. Piala Dunia bukan sekedar perhelatan akbar di lapangan hijau, lebih dari sekedar skor dan drama pertandingan. Ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini mendengar saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita, Indonesia. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan pelaku UMKM Indonesia. Euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Potensi ini jauh lebih luas ketika produk kreatif lokal memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan. Di era digital saat ini mendengar jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Beberapa di antaranya yakni videographer, desainer grafis, hingga event organizer. Momentum ini benar adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak, tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Memberikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan dan fasilitasi promosi agar mendapatkan panggung yang lebih banyak.

0: berani. Aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman.
1: Yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: siapa itu. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa

0: Wabarakatuh. Lintas Informasi
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melarang seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri menjual pakaian seragam sekolah maupun mengarahkan orang tua membeli seragam di toko tertentu. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan pada awal Juli 2026 sebagai upaya meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua peserta didik baru. PLT Kepala Disdikbud Kaltim Armin mengatakan seragam nasional akan diberikan secara gratis melalui program gratis pol sebanyak 65.000 paket. Sementara itu, pengadaan jenis seragam lainnya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali. Sekolah yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegagalan,

0: kebijakan dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ruang disabilitas dan inklusi.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kami hadir dengan ulasan ya, karena narasumber kami hari ini berhalangan hadir, sehingga kami akan lewatkan untuk dialog kita untuk hari ini. Mudah-mudahan minggu depan pertemuan kita tidak ada kendala ya. Jadi untuk hari ini pendengar, kami akan coba mengajak Anda untuk berbagi informasi terkait topik ya, dari belas kasihan menuju kesetaraan hak, mengubah cara pandang terhadap disabilitas. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini masih harus terus digalakkan ya, karena kesetaraan ini juga saat ini masih terus diupayakan dan digalakkan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ketika kita mendengar kata disabilitas, mungkin kita akan berpikir apa yang pertama kali terlintas di benak kita. Apakah ada rasa iba atau kasihan, ketidakmampuan, ataukah justru mungkin kita melihat penyandang disabilitas ini sebagai individu yang memiliki hak, kemampuan, cita-cita, dan kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya. Nah, pertanyaan ini pendengar menjadi penting karena selama bertahun-tahun ya, cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas ini lebih banyak dibentuk oleh rasa belas kasihan dibanding penghormatan terhadap hak-hak mereka. Padahal dunia kini telah bergerak menuju paradigma baru. Penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek bantuan sosial, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk hidup, untuk belajar, untuk bekerja, untuk berkarya, berpartisipasi, dan juga menentukan masa depannya sendiri. Inilah pendengar yang akan kita ulas di sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini ya. Dari belas kasihan menuju kesetaraan hak dan mengubah cara pandang terhadap disabilitas.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Vince Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung

0: itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

101 Desa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca secara perlahan tampaknya sedikit redup ya untuk langit kota tepian Samarinda hari ini. Ya baik pendengar, kita lanjutkan sajian ruang disabilitas dan inklusi. Ini masih terkait tema kita dari belas kasihan menuju kesetaraan hak, mengubah cara pandang terhadap disabilitas. Ya selama bertahun-tahun ya pendengar, masyarakat mengenal penyandang disabilitas ini melalui pendekatan yang dikenal sebagai charity model atau model belas kasihan. Nah, dalam pendekatan ini, pendengar, penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak mampu, dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Akibatnya, banyak kebijakan maupun sikap masyarakat yang lebih berfokus pada pemberian bantuan daripada menciptakan kesempatan. Padahal persoalan utama penyandang disabilitas ini pendengar bukanlah kondisi fisik maupun sensoriknya. Hambatan terbesar justru berasal dari lingkungan yang belum ramah, bangunan yang tidak aksesibel, informasi yang sulit diakses, serta stigma yang masih berkembang di masyarakat. Nah karena itulah pendengar muncul paradigma baru yang disebut dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Nah artinya penyandang disabilitas ini dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak penuh untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, ruang publik, hingga kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Perubahan cara pandang ini pendengar bukan sekedar perubahan istilah, tetapi perubahan budaya yang harus dimulai dari keluarga, sekolah, media, dunia kerja, hingga pemerintah. Karena ketika masyarakat berubah cara pandangnya, maka kesempatan yang setara akan semakin terbuka. Ya pendengar Persatu di Samarinda, setiap manusia memang lahir dengan martabat dan hak yang sama ya. Begitu pula penyandang disabilitas, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bekerja, berkeluarga, hak memilih dalam pemilu, hak memperoleh pelayanan kesehatan menggunakan fasilitas publik, memperoleh informasi. Semua hak ini pendengar dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, artinya pendengar, negara berkewajiban ya memastikan tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kesetaraan bukan berarti memberikan perlakuan yang sama persis kepada semua orang. Kesetaraan berarti memberikan dukungan yang sesuai agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ya misalnya menyediakan jalur landai bagi pengguna kursi roda, menyediakan penerjemah bahasa isyarat, memberikan dokumen dalam huruf braille atau format digital yang dapat dibaca pembaca layar. Semua itu bukan untuk keistimewaan, melainkan pemenuhan hak. Karena keadilan bukan berarti semua diperlakukan sama, tetapi setiap orang memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya.

0: menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

inspirasi. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, menghapus stigma yang masih ada di tengah masyarakat. Nah, salah satu tantangan terbesar penyandang disabilitas bukanlah keterbatasannya ya, melainkan stigma. Masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu bekerja, tidak mampu belajar, tidak mampu produktif, dan selalu menjadi beban keluarga. Padahal kenyataannya sangat berbeda ya pendengar. Nah, hari ini kita bisa melihat banyak penyandang disabilitas yang menjadi dosen, dokter, atlet, pengusaha, programmer, seniman, pegawai negeri, jurnalis, bahkan pemimpin organisasi. Yang membatasi mereka bukan kondisi disabilitas ya pendengar, melainkan kesempatan yang belum setara. Karena itu masyarakat perlu berhenti memandang penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan. Sebaliknya, mari melihat kemampuan, potensi, keterampilan, kreativitas, dan juga kontribusi yang dapat mereka berikan kepada masyarakat. Semakin kecil stigma, semakin besar kesempatan. Semakin besar kesempatan, tinggi pula kemandirian penyandang disabilitas. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, perubahan besar seringkali dimulai dari hal-hal sederhana ya, termasuk pilihan kata. Bahasa memiliki kekuatan membentuk cara berpikir masyarakat. Karena itu penting menggunakan istilah yang menghormati martabat penyandang disabilitas. Ya, misalnya lebih tepat menggunakan penyandang disabilitas, bukan cacat. Lebih baik mengatakan orang dengan disabilitas netra daripada si buta. Kita juga sebaiknya menghindari ungkapan yang bernada merendahkan seperti kasihan, beban, atau tidak normal. Sebaiknya gunakan bahasa yang menunjukkan penghormatan sebagai sesama manusia. Ya, bahasa yang inklusi bukan sekedar soal sopan santun, tetapi bagian dari penghormatan terhadap hak dan juga martabat manusia. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, media memiliki kekuatan membentuk opini publik dan RRI selama kurang lebih 7 tahun sudah terus menyuarakan terkait penyandang disabilitas ya. Apa yang diberitakan akan mempengaruhi cara masyarakat memandang penyandang disabilitas. Karena itu media memiliki tanggung jawab besar. Media sebaiknya tidak hanya menampilkan kisah sedih penyandang disabilitas untuk membangkitkan rasa iba, tetapi juga menghadirkan cerita inspiratif tentang prestasi, inovasi, kepemimpinan, kreativitas, dan juga kontribusi mereka. Mereka juga perlu menggunakan bahasa yang tepat, menghadirkan narasumber penyandang disabilitas dalam berbagai isu, bukan hanya ketika membahas disabilitas. Memberikan akses informasi melalui teks, bahasa isyarat, audio yang jelas, maupun teknologi yang ramah bagi semua. Ketika media menjadi inklusi, masyarakat akan semakin memahami bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Bukan kelompok yang berbeda, bukan kelompok yang harus dikasihani, melainkan warga negara yang memiliki hak, kesempatan, serta potensi yang sama.

operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan

0: Pro 1.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen akhir sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Perjalanan menuju masyarakat yang inklusi dimulai dari perubahan cara berpikir ya. Jika dahulu mungkin penyandang disabilitas lebih banyak dipandang sebagai objek belas kasihan, kini saatnya kita melihat mereka sebagai individu yang memiliki hak, kemampuan, dan kesempatan yang sama. Menghapus stigma, menggunakan bahasa yang menghormati, menjadikan lingkungan yang aksesibel, membuka kesempatan kerja, pendidikan, dan partisipasi adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Inklusi bukan berarti memberikan perlakuan istimewa. Inklusi berarti memastikan setiap orang dapat berpartisipasi secara penuh tanpa diskriminasi. Nah, untuk itu pendengar, mari kita mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, tempat kerja, dan juga ruang publik. Karena masyarakat yang benar-benar maju bukanlah masyarakat yang hanya mampu membangun gedung-gedung tinggi, tetapi masyarakat yang mampu menghargai keberagaman dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Terima kasih sudah bersama di rangkaian sajian Samarinda Siang, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita nantikan sajian informasi dalam berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.

tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Sotter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai

90 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba sudut.

semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

Fozinha menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha

0: harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka posisinya akan jadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
1: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josi Mardias ini tampil seperti tembok kokoh. Bozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat

Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.

0: wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan tersendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan, dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan, berarti memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan

dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone dari malam. Rinaldia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami...
5: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan Komandan Ajan Juhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
6: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
6: Yeah, I mean it was so close and
7: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
6: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat penting.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum berjuara. Kita kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa? Ciki dan sebagainya. Kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh menghadirkan.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: ...103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

0: Allahuakbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau lebaran, Natal, tahun baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Ada tambahan lagi, Kak?
4: Enggak, ini aja.
3: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
4: Enggak ada.
3: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak? Terima kasih.
5: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
6: Selamat siang pendengar, sampai saat ini kami masih temani pendengar ya, dan menyajikan lagu-lagu nostalgia. Segera kami hadirkan selanjutnya ke ruang dengar Anda, semoga bisa menjadi teman siang Anda. Kali ini pendengar, saya coba menginformasikan tentang sosok penyanyi yang mungkin beberapa lagu-lagunya menjadi favorit Anda. Iya, dia adalah Ita Purnamasari. Memiliki nama asli Diah Purnamasari, lahir di tanggal 15 Juli tahun 1967. Ita Purnamasari dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu pendengar. Ia dikenal luas berkat nyanyiannya dalam lagu Cintaku Padamu dan Bidadari Yang Terluka. Ita, panggilan akrabnya, lahir dengan nama Diah Purnamasari di tanggal 15 Juli tahun 1967 ya pendengar, dan menikahi seorang pria bernama Dwiki Darmawan yang juga berprofesi sebagai penyanyi penulis lagu. Pada 23 Oktober tahun 1995 mereka menikah. Pada saat itu pada saat Ita mengandung anak pertamanya Fernanda, ia divonis mengidap tumor pendengar. Segala cara telah dilakukannya untuk menyembuhkan penyakit tersebut, bahkan sampai berobat ke Singapura. Menurut dokter, apabila tumornya tidak diangkat akan berakibat buruk pada dirinya. Namun di sisi lain, bila diangkat akan menyebabkan cacat pada anaknya, yaitu Nanda. Akhirnya Ita hanya bisa pasrah sembari menyerahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Beberapa waktu kemudian, lewat saran seorang dokter dari Surabaya saat itu pendengar, Ita memutuskan untuk terus mengandung Nanda. Akhirnya ia melahirkan Nanda dengan selamat, dan kemudian diketahui bahwa tumor tersebut ternyata hanyalah borok bekas sakit liver abses yang pernah diderita Ita pada tahun 1994. Seandainya pada saat itu Ita memilih mengangkat tumor, mungkin Nanda tak akan pernah dilahirkan. Begitu sulit ya, atau begitu berat nih cobaan seseorang. Namun ketika cobaan itu mendera seseorang tersebut pasrah kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, diiringi dengan doa dan ikhtiar, insya Allah mendengar akan mendapatkan jalan terbaiknya.

ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul, bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Ya, pendengar masih di Sendawar Sweng ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Pendengar, Ita Purnamasari namanya mulai dikenal ketika ia merilis album Penari Ular di tahun 1988 dan album Selamat Tinggal Mimpi pada tahun 1989. Karirnya sebagai penyanyi semakin melambung lewat tembang Cintaku Padamu pada tahun 1992. Bicara soal prestasi, Ita Purnamasari pernah meraih PASF Award tahun 91. Kemudian nominasi karya produksi lagu religi terbaik dalam AMI Award 2016. Dari deretan lagu-lagunya Ita Purnamasari, mendengar mungkin ada beberapa lagu yang menjadi kesukaan Anda. Barangkali Bidadari Yang Terluka atau lagu Cintaku Padamu tadi. Selain itu juga mendengar ada lagu Izinkanlah, kemudian ada Mungkinkah. Ada juga lagu-lagu religi lain yang mungkin juga menjadi favorit Anda.

0: bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawara. Baik, akan kami hadirkan selanjutnya Ragam Etnis Banjar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar, berjumpa lagi di Etnis Banjar. Kali ini bersama saya di kami buka via telepon 0812-505-23938. Oke, menyapa ada Bang Wasu di Penarong. Halo, selamat siang Bang Wasu. Silakan.
1: Siang.
0: Ya, Bang Wasu, silakan. Nah.
1: Lagunya aku minta putar anak ini.
0: Hendak memilih.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Sapa salamnya dari A sampai Z, dari Z ke A untuk
0: oke,
1: semuanya.
0: Siap.
1: Panas sini.
0: Panas banget ya hari ini. Iya, di sini juga.
1: Siapa ya. Siapa bawa karaoke nanti siapa?
0: Ya,
1: yang bawa karaoke.
0: Yang bawa karaoke nanti dengan Dewi.
1: Oh, ini dengan Bang Edi.
0: Iya, ini dengan Bang Edi.
1: Tapi suara itu kok berubah.
0: Oh, masa? Enggak, sama
1: berubah
0: aja. Sama aja.
1: Takut piano itu di suara itu kayaknya berubah.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kalau enggak penandu lokalnya mungkin salah saya.
0: Iya, mungkin kan karena sekarang personil penyiar cowok makin banyak. Jadi ada yang mirip-mirip barangkali begitu.
1: Enggak, suaranya memang berubah ini.
0: Iya.
1: Mungkin okay. Di stadion itu. Okay. Bahkan kemarin bagus suara. Ayo untuk Bang Edinya selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bang Wasu. Oke. Di belakangnya Bang Wasu ada Bunda Erni. Halo, selamat siang Bunda Erni. Silakan. Ya, Bunda Erni ya, silakan.
2: Iya. Ini cuacanya panas sih Bang Edi, baru hari ini panas, kemarin itu hujan terus.
0: Sama di sini juga.
2: Apa namanya lagu Banjar itu ada?
0: Lagu Banjar.
2: Kayaknya aku dengar di radio sebelah tuh ada yang Perawan Kalimantan juga tuh, kalau Bang Edi.
0: Perawan Kalimantan kayaknya nggak ada nih.
2: Nggak ada.
0: Gadis Manis enggak. Kalimantan ada nih, Gadis Manis Kalimantan.
2: Coba itu gimana
0: tuh? Siap, Gadis Manis ya.
2: Apa namanya?
0: Salam Pak. Siap.
2: Nah, salamnya buat itu ada Mila juga keluarga, semoga sehat selalu. Teman Jen. Ada siapa lagi nih? Bang Bio. Angsa Putih. Raja Gat juga. Sang Edi Permana, terus cukup semoga sehat selalu sekeluarga. Tapi terjalau ada Peter Lawa juga, Mbak Iti, Mbak Yayu juga, Mbak Ani, Mbak Lila. Saya juga semuanya jarang di dari awal sampai jadi fantastis sekali.
0: Okay.
2: Semoga teman-teman pendengar RRI Sendawar semuanya sehat aja.
0: Amin.
2: Semoga di semoga tetap sehat selalu ya barang.
0: Amin. Terima kasih.
2: Barang mamanya semoga tetap sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Selalu Bang Edi.
0: Amin.
2: Ya, kalau pulang nanti hati-hati Bang Edi ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Mbak Erni dari Bang. Iya.

0: Mbak Siska silakan. Ya Mbak Siska.
1: Nah, selamat siang Bapak Mednis.
0: Agak Mednis, selamat siang Mbak Siska. Silakan Mbak Siska.
1: Lagunya Sirih Kuning, Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Sirih Kuning.
0: Sirih Kuning. Iya, baik Mbak Siska.
1: Ya, saya pertama ikutnya kamu tadi aja benda ini tadi.
0: Ah, siap, siap.
1: Ya, makasih Bapak benda ini. Bapak Mednis, salam sehat aja.
0: Ya, siap, siap.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Ya, sama-sama, sama-sama. Terima kasih buat Mbak Siska juga di Kota Bangun. Ada yang WA disapa dulu nih. Selamat siang Bang Edi, ragam etnis untuk cuacanya panas sama di sini. Lagu Kerinduan, Karindangan ya, Karindangan. Selamat salam buat Bang Mikael, Putra Kusut, Putra Banjar, Putra Lampit, Bunda Erni Angsa Putih, Mbak Ani, Mbak Siska, pokoknya semuanya A sampai Z. Terima kasih ya. Bunda Ceria ini yang WA. Terima kasih Bunda Ceria. Baik, pendengar, kita jeda sejenak untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan tadi punyanya Bang Wasu, Bunda Erni dan Mas Siska.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Mama, ini kertas apa, Ma?
4: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
3: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
5: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
3: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
6: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
7: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Masih di etnis Banjar, satu sesi lagi ya, satu sesi lagi kita buka di 0812-505-23938. Silakan yang mau bergabung, kami tunggu atensinya. Tadi ada lagu yang diminta oleh Bunda Ceria, yaitu Karindangan ya, sudah disiapkan ini lagunya.

Putra Banjar, ya cuaca lagi gaspol, panas banget katanya. Akai spesial buat Sidar di kabar. Salam buat Bunda Ceria, Bunda Rosi, Siska, Mbak Rini, buat Bang Ini TKP. Siap. Terima kasih Putra Banjar.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Sudah mendengar sampai di sini, saya ditemani pendengar di program Etnis Banjar. Semoga bermanfaat. Saya dimohon pamit dari ruang dengan Anda. Selanjutnya rekan siar kami berikutnya akan temani pendengar dari pukul 14 sampai nanti pukul 19. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: fantasía.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 4 Juli 2026.
2: Jika bicara visi ibu kota Nusantara, maka kita akan berbicara menyangkut kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia masa depan, dan simbol identitas nasional.
3: Doa nasional saat ini sudah memasuki tahun kelima. Doa nasional sendiri itu sebenarnya berawal mula dari forum umat Kristiani.
1: Inilah berita selengkapnya dibacakan Ria Arda. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN menegaskan pembangunan IKN tidak hanya bertujuan memudahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mewujudkan kota berkelanjutan berkelas dunia yang menjadi simbol kemajuan Indonesia. Kita simak laporannya disampaikan Yulfikar Ali.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menegaskan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah mewujudkan kota dunia untuk semua. Visi tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan seluruh perencanaan pembangunan IKN hingga tahun 2045. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati mengatakan, konsep tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepentingan nasional, tetapi juga diharapkan dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam pengembangan kota berkelanjutan di tingkat global. Menurutnya, pembangunan IKN dirancang melalui pendekatan multidimensi yang mencakup berbagai aspek pembangunan. Thomas menjelaskan konsep kota dunia yang diusung IKN meliputi pembangunan manusia, ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, serta transformasi tata kelola pemerintahan.
2: Ketika bicara visi Ibu Kota Nusantara, maka kita akan berbicara menyangkut kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia masa depan, dan simbol identitas nasional. Inilah yang kami coba menggagas dalam perencanaan, baik itu rencana induk maupun perincian rencana induk yang sudah kami turunkan, dan itu menjadi acuan bagi kami ketika berbicara menyangkut bagaimana mengawal pembangunan IKN. Prinsip dan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang hari ini kami lakukan itu ada tiga aspek penting. Ketika kita berbicara menyangkut Forest City, kota hutan IKN, kita bicara Spong City, dan juga Smart City, kota cerdas.
4: Thomas menambahkan visi besar tersebut telah dituangkan dalam rencana induk dan berbagai dokumen perencanaan turunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan IKN. Dokumen tersebut juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan ibu kota negara baru. Selain sebagai pusat pemerintahan, IKN juga diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Pemerintah berharap keberadaan IKN dapat mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Kota Balikpapan sukses menjadi pusat perhatian spiritual nasional lewat kemegahan opening seremoni Hari Doa Nasional kelima tahun 2026. Acara yang digelar di Gedung Dom Balikpapan ini menjadi bukti nyata indahnya kerukunan dan toleransi di gerbang Ibu Kota Nusantara. Berikut laporan disampaikan Afriani Guntur.
5: Perayaan yang diinisiasi oleh Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI ini dihadiri lebih dari 2.000 tamu undangan, mulai dari tokoh lintas agama, pejabat Forkopinda, hingga pimpinan gereja se-Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka turut memberikan apresiasi tinggi melalui pesan video daring. Wapres mengajak masyarakat menjadikan momentum dari Kalimantan Timur ini untuk terus merawat kerukunan kebangsaan. Ketua Panitia Hari Doa Nasional 2026 Fani Yosi, doa nasional ini sudah memasuki tahun kelima berawal dari Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI.
3: Doa nasional ini sebenarnya itu sudah dilakukan tahun kelima, untuk saat ini sudah memasuki tahun kelima. Doa nasional sendiri itu sebenarnya berawal mula dari FUKRI. FUKRI itu Forum Umat Kristiani. Kumpulan FUKRI ini akhirnya mereka dengan 8 aras ini yang menaungi 8 gereja Katolik, Advent, dan Ortodoks. Itu semua sudah masuk dalam 8 aras. Itu berawal mula dibuat itu tahun 5 tahun sebelumnya. Pertama kali dibuat doa nasional itu pertama kali di Papua. Tahun kedua itu dibuat di Medan. Tahun ketiga dibuat di Kupang, NTT, dan tahun keempat kembali lagi ke Papua di Sentani. Dan tahun kelima itu sekarang di Kalimantan Timur. Jadi tahun ini menjadi tahunnya tuan rumah adalah Kalimantan Timur. Niat dari doa nasional ini, dibentuknya doa nasional ini untuk sama-sama mengajak umat Kristiani semua yang ada di Indonesia untuk mendoakan Indonesia.
5: HDN tahun ini mengukir sejarah baru dengan menghadirkan layanan juru bahasa isyarat sehingga ramah bagi penyandang disabilitas. Suasana acara juga semakin bergetar lewat penampilan musisi rohani Sari Simorangkir. Rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya dalam aksi doa bersama nasional yang akan digelar di kawasan IKN pada minggu besok. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ekspor hasil laut Kalimantan Timur ke Cina dan Malaysia melalui penerbangan langsung Balikpapan terus meningkat dan berkuat daya saing nelayan daerah. Kita simak laporannya.
0: Ekspor hasil laut Kalimantan Timur ke Cina dan negara Malaysia terus menunjukkan tren positif melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman hingga Balikpapan. Kapasitas ekspor mencapai 56 ton per bulan dengan komoditas utama udang windu bernilai sekitar 173 miliar rupiah. Disusul komoditi ikan kerapu, ikan kakap, dan kepiting. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur Irhan Hukmaidi di Samarinda mengatakan izin ekspor diberikan kepada perusahaan yang memenuhi prasyarat mutu dan standar keamanan pangan negara tujuan. Menurut Irhan, skema ekspor langsung merupakan kerjasama bisnis antar eksportir dan importir, sementara pemerintah memastikan kualitas produk tetap terjaga. Penerbangan langsung yang beroperasi 2 kali setiap pekan dinilai lebih efisien karena mampu menekan biaya logistik sekaligus menjaga kesegaran hasil laut dari Kalimantan Timur.
6: Beberapa sudah ada yang direct. Jadi kalau masalah direct call itu, ini kan ini bisnis to bisnis. Jadi artinya memang dari ada kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan importir seperti itu, eksportir. Jadi saat ini kami dari Dinas Kelautan Perikanan bagaimana menjaga daripada baku mutu dan keamanan pangan terkait dengan standarisasi daripada eksportir negara tujuan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kemudahan akses ekspor ini dapat meningkatkan produksi perikanan serta memperluas pasar internasional serta meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha perikanan di daerah. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan seluruh fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan, saat ini terdapat puluhan institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang siap memberikan layanan rehabilitasi. Menurutnya masyarakat bisa datang secara sukarela ke fasilitas kesehatan tersebut untuk mendapatkan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Kita sudah menyiapkan 35 unit IPWL dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit. Dari yang punya pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, termasuk punya Badan Narkotika Nasional ya. Caranya kita bisa secara sukarela datang ke tempat-tempat itu ya. Silakan nanti bertanya kepada puskesmas ya, atau mungkin dalam proses hukum.
1: Pemerintah berharap layanan rehabilitasi yang semakin mudah diakses dapat membantu pemulihan korban penyalahgunaan narkotika sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Penanganan stunting dinilai tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menentukan kualitas generasi masa depan. Berikut laporannya.
8: Percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Samarinda. Pemerintah menilai keberhasilan menekan angka stunting tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Penanganan stunting juga tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak. Berbagai faktor pendukung seperti akses air bersih, sanitasi layak, hingga edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah lahirnya kasus stunting baru. Wakil Wali Kota Samarinda Zaifuddin Zuhri mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah harus memperkuat koordinasi agar setiap program penanganan stunting berjalan terpadu dan tepat sasaran.
9: Kita, pemerintah Kota Samarinda, tentunya banyak sekali harapan kepada seluruh masyarakat, terutamanya, terutama penggerak-penggerak penurunan stunting, OPD-OPD, dan ini untuk gimana menurunkan stunting. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin stunting bisa turun ke 2025, itu turunnya cukup lumayan. Tapi harapan kita banyak sekali yang masih harus kita kerjakan. Tentunya walaupun saat ini dengan fiskal ekonomi fiskal pemerintah Kota Samarinda yang cukup tapi cukup memprihatinkan, dan masih memprihatinkan, bisa hanya belanja beberapa ini, tapi kita tidak berhenti di situ. Kita harus melaksanakan gimana pergerakan untuk menurunkan stunting ini bisa terlaksana dengan baik.
8: Pemerintah Kota Samarinda juga terus mengoptimalkan penggunaan data terpadu hingga bantuan dan intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan stunting secara berkelanjutan. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan dukungan aktif masyarakat, pemerintah Kota Samarinda optimis upaya percepatan penurunan stunting dapat terus ditingkatkan. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal pembangunan di masa depan. RR Samarinda, Nusa Kula, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mempermudah pembangunan rumah subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki hunian layak. Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Pertanaman Dinas Perkimtan Penajam Pasir Utara, Haril Ahmad mengatakan pihaknya memberikan kemudahan perizinan, pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan serta layanan setujuan bangunan dengan biaya 0 rupiah. Hingga saat ini tercatat lebih dari 3.000 unit rumah subsidi telah dibangun. Pemerintah berharap kebijakan ini sekaligus dapat mengurangi angka kekurangan hunian di Penajam Pasir Utara.

awali berita utama. Otorita Ibu Kota Nusantara, UIKN, menegaskan pembangunan IKN tidak hanya bertujuan memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mewujudkan kota berkelanjutan, berkelas dunia, yang menjadi simbol kemajuan Indonesia. Kota Balikpapan sukses menjadi pusat perhatian spiritual nasional lewat kemegahan opening ceremony Hari Doa Nasional ke-5 tahun 2026. Acara yang digelar di Gedung Dom Balikpapan ini menjadi bukti nyata indahnya kerukunan dan toleransi di gerbang Ibu Kota Nusantara. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Sabtu 4 Juli 2026, temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar jangan lewatkan, pada pukul 14.30 akan kami hadirkan untuk Anda sesi Pro Dangdut spesial karaoke. Setiap hari Sabtu akan kami hibur ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

ini kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya ada 2 edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul, bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang jelang sore pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada. Berjumpa dalam sesi Prodangdut kali ini ya. Nah sahabat pendengar dimanapun saat ini Anda sedang monitor Radio Republik Indonesia Sendawar yang dalam sesi Prodangdut spesial karaoke di hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat pendengar, ya cuaca di luar sana cukup terik, sangat silau nih memantul dari kaca siaran ya. Jadi buat sahabat pendengar yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putih.

0: sebaiknya ya, biar tidak dehidrasi. Buat sahabat pendengar yang saat ini berladang, jangan lupa juga pakai andalan Dewi tentunya, pakai serawung dan pupur dingin biar adem. Oke, sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa di sesi Pro Dangdut spesial karaoke ini ya, tetap bisa buka sesi atensi, tetap bisa request walaupun tidak karaoke. Jadi jangan takut ya. Oke, karena sudah yang bergabung, langsung saja kita sapa penelpon perdana kita, ada siapa dan dari mana? Selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo. Iya, Mbak Erni, gimana kabarnya nih? Sehat aja kah?
1: Ya,
0: alhamdulillah kah sehat ya. Iya, aduh, meleleh rasanya nih.
1: Mbak Erni.
0: Iya.
1: Aku mau buka lagi dari Paul. Paul
0: kayaknya. Iya.
1: Penyanyinya Paul. Kalau untuk salah itu. Judulnya Panggilan Cinta.
0: Panggilan Cinta ya, kita cek dulu ya. Iya.
1: Ada Bila juga. Ada. Ada di Pragalau, Mbak Ejimaya juga, ada Angka Siti, ada Pragalau juga. Itu yang gabungan mau kegagalan, ayo Pragalau aja, bantu karaoke ya.
0: Iya.
1: Bawa lagu Jawa lagi untuk Pragalau ya, aduh mantap betul tuh Pragalau. Ditunggu ya, bawa lagu Jawa lagi kemarin itu. Mudah-mudahan Pragalau juga sehat sama Angka Siti ya.
0: Iya.
1: Ada Bang Bio juga sama Jor. Ada kalau di Pragalau juga ditunggu gabungannya seperti itu. Bawa karaoke lagi.
0: Iya.
1: Dengan kerinduan. Tenang betul kedengar itu. Ada Mbak Ani juga ditunggu gabungannya. Semoga Mbak Ani bisa karaoke juga hari ini, menghibur santai ini Mbak Ani. Ada Edi kemana juga, ada kerja batuk sama mudah-mudahan sehat semuanya. Semuanya ya.
0: Iya.
1: Iya, lupa. Ada Bang Mbak Andre Sulung juga ditunggu gabungannya. Semoga sehat selalu melawan.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja dari Aceh aja sampai ke Bali. Dengar RRI Selawat semuanya juga.
0: Iya.
1: Ada lagu ini dari.
0: Ada dong, Paul. Siapa namanya? Paul Gayo. Panggilan cinta.
1: Apa namanya? Buat Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya. Keluarga Mbak Dewi. Semoga tetap semangat Mbak Dewi ya.
0: Siap.
1: Kan Mbak Dewi nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak Dewi.
0: Iya. Baik, terima kasih sudah menyapa ya Mbak Erni. Ya, kita sama lagi di belakang, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Sama siapa Dangdut?
0: Iya, Abang, gimana kabarnya nih?
2: Kita dua duet hari ini, janji.
0: Waduh, gak sanggup ini.
2: tapi aku kabur duluan.
0: Sama kabur juga ini.
2: Nyarnya siap kabur, orang nelpon siap kabur. Lagu bola aja.
0: Bola, boleh ada. Buat siapa lagu bolanya?
2: Buat Mbak Dewi.
0: Ini bola. Iya. Siap, lagunya ada.
2: Salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A.
0: Siap.
2: Semoga sehat. Siap nyanyi, kalau siap saya kabur doang.
0: Aduh, kabur ikutan juga nih. Kabur.
2: Ayo aku kabur duluan ini sudah.
0: Iya.
2: Ayo kembali, semoga sehat ya.
0: Iya, baik.
2: Ayo selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih sudah menyapa ya, Abang Wasuni. Kita nantikan lagi yang bergabung. Ada siapa dan dari mana kita sapa? Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut dan utara kita bersama okay. Nela Karisma.
0: Iya, Abang karaoke kan nih?
3: Iya karaoke.
0: Oke siap.
3: Lagu kemarin kayaknya ada karaoke, bukan dirimu yang siaran kayaknya.
0: Iya, Abang Ibnu yang kemarin.
3: Iya. Kayaknya nggak bisa dia.
0: Oh gitu.
3: Maunya dirimu hari Sabtu macam.
0: Iya, mohon maaf ya.
3: Soalnya berapa hari ini lagi bimbang ini Mbak Dewi.
0: Oh iya kak.
3: Hatiku.
0: Kenapa tuh? Kalau boleh tahu?
3: Soalnya sepi di rumah.
0: Ya. Jalan-jalan bang?
3: Ya. Lain nanti studio kan ada teman di situ. Lagunya itu aja.
0: Sebentar ya bang ya.
3: Iya.
0: Salam-salam dulu deh bang. Ini lagi ada trouble sedikit.
3: Itu pakai dua komputer kah?
0: Iya.
3: Kalau dulu, kalau radio yang lainnya pernah saya masuk dulu tuh satu-satu aja komputernya.
0: Iya kak.
3: Ya kayak Kubar Radio dulu kan satu aja komputer dipakai.
0: Ini ada dua. Ada yang untuk satu siaran, satunya untuk yang play lagu. Oke, udah bisa nih. Lagunya apa bang?
3: Aku pilih lagu yang sedih, soalnya lagi galau.
0: Lagunya apa tuh?
3: Lagunya Bimbang aja.
0: Bimbang, oke.
3: Iya, versi cowok.
0: Kita cek nada dulu ya.
3: Iya, biasa Mbak Dewi. Versi Roma.
0: Oke. Ini ya.
3: Padahal sore hari ini tembus suara saya.
0: Terbayang.

0: Ini atau ganti?
1: Ganti yang lainnya.
0: Ganti, oke. Okay. Sebentar ya.
1: Iya. Sudah di samping radio menghilang suara saya tadi.
0: Iya kak. Oke, sebentar.
1: Iya.
0: Ini bang ya?
1: Iya. Coba dengar musiknya kayak apa.

0: Kayaknya lain kali. Coba yang lainnya.
1: Lainnya, oke, baik.
0: Yang biasa aja itu. Itu kecepatan.
1: Oh, kecepatan, baik.
0: Ada yang pernah diputar dulu tuh yang agak slow.
1: Oke, kita carikan lagi ya.
0: Ya.
1: Ini dia. Oh, salah sebentar ya bang ya.
0: Iya.
1: Ini dia.

0: gimana?
1: Coba yang lainnya.
0: Oke, abang ada saran dari siapa gitu di sini?
1: Apa?
0: Iya, kira-kira dari siapa gitu nanti dicarikan biar lebih mudah lagi. Iya.
1: Dianya dari Roma, Mbak, dulu pernah cari dulu.
0: Coba sekali lagi yang ini ya.
1: Iya, iya.
0: Ntar, ini lagi loading nih, Bang.

0: Mantep. Ada siapa salam Kak Bang?
1: Iya, salamnya buat putra khususnya, ditunggu juga gabungannya. Mm-hmm. Juga buat Mbak Ani. Juga buat Mbak Linanya, gimana kabarnya? Soalnya ditelepon tuh susah betul sekarang nih dia itu.
0: Iya, mungkin ada kegiatannya kali.
1: Iya, mudah-mudahan dia monitor sore hari ini.
0: Iya.
1: Juga buat semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya buat seorang aja yang lagunya gembang itu Mbak Dewi.
0: Siap.
1: Dirimu dengan siapa di situ?
0: Ada yang lain di luar.
1: Oh. Nantilah kalau ada waktu pas dirimu siaran ke situ.
0: Iya, mampir aja langsung live ya. Dari RRI karaoke-nya.
1: Iya, ya. Kalau bisa duet sama dirimu langsung di studio.
0: Waduh.
1: Kalau suara dirimu bagus, coba sekali-kali nyanyi gitu.
0: Gak
1: siapa
0: bisa
1: tahu
0: nyanyi.
1: Dengar suara dirimu bisa hilang rasa galau saya.
0: Waduh.
1: Sekali-kali menghibur gitu. Buat dirimu, makasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore juga ya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RR.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, masih kami buka sesi atensi untuk Anda, tentunya di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 55523938. Ya, kita sapa lagi di jalur telepon, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Panas
0: ya.
1: Dua hari nggak panas hari Mbak Dewi. Jemuran, aduh, cempok-cempok jemuran. Kak anaknya yang bisa Marinda tuh datang, lo anaknya empat.
0: Iya.
1: Sekian banyak harinya nggak panas, dua hari hujan terus. Alhamdulillah hari ini panas hari kering jemuran. Kayaknya panas banget krik hari ini Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Itu Mbak Dewi kemana milir kan tiap hari?
0: Yang mana?
1: Oh, yang malam saat Sabtu itu?
0: Enggak, masuk malam.
1: Yang Sabtu waktu kroket itu?
0: Masuk siang, mohon maaf kemarin. Oh. Ya, jadwalnya berbeda karena Wisnu, ada yang Ibnu yang gak, iya.
1: Jadi Wisnu banyak gak tahu ya Mbak Dewi siang.
0: Iya, karena ada yang cuti, ya, jadi ya, jadwalnya ya, berubah.
1: Tahu, ya, aku coba. Dilakukan aja Mbak Dewi. Yang duit aja, aparaman desa aja biasa.
0: Oke, kita cek dulu.
1: Apa namanya atau sponsor S dengan LP.
0: Perawan desa ya, yang versi duit.
1: Yang duitnya ya, yang duit Mbak Dewi.
0: Iya, kita carikan dulu ya. Ini versi duet.
1: Ruang perjagatnya si perjagat. Dengan Deddy Permana, putra khususnya Mbak Ani. Kita mau kemana
0: cuma. Iya. Kita masih carikan. Oke, kita cek nada dulu ya Bunda.
1: Nah, dari itu.
0: Ancor S. Iya, ini ya Bunda. Kita cek nada.

0: Ini kamu udah atau ganti?
1: Iya, yang penting duit kan.
0: Iya, ini berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, kita siapkan dulu ya.
1: Oke.
0: Oke, kita mulai ya.

0: guys.
1: Mantep. Sapa salamnya buat siapa nih, Bunda? Oke, ya. Terputuslah ya. Terima kasih Bunda sudah menyapa dalam sesi Prodangdut kali ini. Kita ke jalur WA dulu ya. Ada siapa dan dari mana ini? Oke, kita cek paling bawah dulu. Ada dari... Selamat sore Mbak Dewi. Ya, sore juga. Prodangdut, dangdut adalah kita. Untuk cuaca panas, lagunya Cambuk Derita dari Ida Lila. Salam-salam buat semua yang sudah bergabung di sore hari ini, buat Mbak Dewinya TKB aja. Oke, terima kasih sudah menyapa ya Bunda Ceria. Ini lagunya Cambuk Derita. Masih kami buka sesi atensi untuk Anda pendengar di jalur telepon SMS dan juga WA di 08. Oke, kita terima dulu di jalur telepon ya. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Mbak Dewi.
1: Iya. Abang, gimana kabarnya nih?
2: Api-api ae.
1: Alhamdulillah ya.
2: Barusan habis makan siang ini.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Abang mau lagu apa?
2: Iya. Cerita sebentar.
1: Boleh.
2: Lama radio ini.
1: Tidak. Pakem. Tidak. Hampir 2 bulan.
2: Iya. Jadi Bunda Rosi. Dua kali telepon. Bang Bio ditunggu gabungannya. Itu radio kita sudah meng angkasa itu. Sudah baik. Ya, alhamdulillah. Tempat kita berkumpul, berbagi rindu dengan sesama teman-teman kita.
1: Iya.
2: Ini. Apa kabar Nisa ini?
1: Tunggu Dewi Puspa. Oh, Mbak Nisa ada di tempat yang baru. Di Melak dia kerjanya.
2: Oh, ya. Salam ya untuk Nisa. Salam rindu dari Bang Bio.
1: Iya.
2: Iya. Ya oke, sapa salam semua teman-teman yang nyapa Bang Bio. Bang Bio tidak sebut satu persatu. Sapa salam balik. Ya, kita kompak. Ya, sehat selamat.
1: Amin.
2: Bang Bio belum ini nyumbang karaoke-nya, cuman ya request lagu aja untuk semua teman-teman ya. Tapi dangdutnya ini ada beda-beda ini dengan selera teman yang lain.
1: Iya.
2: Kenapa Bio masih suka lagu ini ya? Ya, aku minta Mbak Dewi putarkan lagu Trio Sakera Putus. Iya.
1: Oke,
2: iya.
1: Ada.
2: Iya, ditunggu ya.
1: Iya.
2: Ya. Ma, putus lagi cintaku.
1: Asik.
2: Ya. Untuk Mbak Dewi, terima kasih. Sukses selalu.
1: Amin.
2: Salam sehat. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang ya buat Abang Bio dan keluarganya, sehat selalu. Oke, mendengar masih ada waktu untuk Anda bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 08 12 55 23 9 38. Kita ke masih di telepon. Baik, kita ke jalur telepon lagi. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mantap. Ini lagunya apa nih? Udah siap kah? Tadi Perawan Desa loh Bunda Rosi. Ini ada balasannya kah?
3: Masih ada Kacinta.
1: Basik. Oke, kita carikan dulu ya. Masih adakah cinta? Oke, kita cek nada dulu ya Bang ya.
3: Iya. Oke.
1: Sebentar. Oke nih.

0: Ini atau ganti?
1: Ya, ini aja.
0: Ini aja ya. Oke, kita siapkan dulu.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
0: Oke, kita mulai.
1: Oke.

0: Mantep. Buat siapa nih lagunya?
1: Aku kurang begitu dengar musiknya Mbak Dewi. Banyak betul taksi lewat. Rumahku ini di pinggir jalan betul.
0: Oh.
1: Ya, jadi kalau apa namanya mobil besar itu lewat, musiknya hilang, aku nggak dengar. Jadi aku raba-raba aja nyanyinya. Salamnya pas buat semua. Mbak Ani aja, tunggu gabungannya, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Juga untuk Bunda Erni tadi, terima kasih sudah menyapa terkhusus. Abang Damar Wulan juga, semoga sehat selalu bersama keluarga ya di sore hari ini. Semoga Abang Damar Wulannya masih monitor. Untuk Bang Bio juga, terima kasih. Semoga Bang Bio tetap sehat selalu, bersyukur Abang Bio bisa masuk kembali di RRI pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih Mbak Dewi. Untuk Mbak Dewinya juga, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Iya.
1: Sekian dan terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga ya sudah menyapa Abang Putra Kusut.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada 2 edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Masih kami hadirkan untuk Anda sesi Pro Dangdut tentunya di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5523-938. Oke, pendengar, kita sapa yang di belakang, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Gimana kabarnya Mbak Siska?
1: Kabarnya alhamdulillah baik,
0: Mbak. Alhamdulillah ya. Ini mau lagu apa? Karaoke kah? Atau nah, lagu biasa request?
1: Lagu biasa aja request.
0: Oke. Apa nih lagunya?
1: Mimpi, Mbak Dewi.
0: Mimpi dari?
1: Kalau enggak ingat tuh penyanyinya, tolong aja Mbak Dewi carikan.
0: Kayaknya Dewi Persik. Mimpi manis tapi ya, bukan. Mimpi aja.
1: Mimpi aja. Biasanya kalau dengan saya tuh anu, siapa penyanyinya? Ay, lupa tuh.
0: Mimpi aja ya. Sebentar kita carikan ya. Iya. Suara Mbak Siska kok putus-putus? Jaringan kayaknya ya. Kalau mimpi dari Asrap ya?
1: Iya.
0: Oke. Siap, ada.
1: Salam sehat aja.
0: Amin, iya.

0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Mbak Dewi, terima kasih waktunya
1: selamat sore. Iya, terima kasih. Selamat sore juga ya buat Mbak Siska yang ada di wilayah Kota Bangun. Kita sapa lagi. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Ada telah kita.
1: Mantap. Mbak Ani, karaoke kah?
2: Iya, Mbak. Karaoke.
1: Oke, lagunya apa?
2: Sorry ya, Mbak.
1: Iya, sedikit. Sambil cari lagunya nih apa?
2: Semua untukmu.
1: Semua untukmu.
2: Iya. Karaoke-nya itu warnanya ungu muda, paling atas enggak?
1: Paling atas. Karaoke ungu
2: muda. Semua untukmu itu warnanya kuning.
1: Kuning. Oke, dapat.
2: Ya. Lalu yang nada wanitanya sudut kiri bawah warnanya pink.
1: Oh, kiri bawah ya. Sebentar, sebentar. Beda nih. Okay.
2: Penyanyinya Macica Mungkar.
1: Sebentar ya. Di bawahnya. Oke, dapat. Kita cek lagi ya, takut salah. Kita cek nada dulu.
2: Oke, Mbak. Masih sekarang ya, Mbak ya?
1: Iya, sedikit.

0: ini ya?
1: Sepertinya nadanya ini bukan, Mbak.
0: Oh, bukan.
1: Iya. Karaoke-nya paling atas warnanya ungu agak muda.
0: Ungu agak muda, iya.
1: Paling atas.
0: Selalu untukmu warnanya kuning.
1: Oh, iya.
0: Nada wanitanya warna kuning juga.
1: Warna pink.
0: Oh, warna pink. Mohon maaf salah. Oke. Okay. Kita. Oke. Okay. Coba yang ini ya.
1: Nada wanitanya warna pink sudut kiri bawah.
0: Yang ini.

0: Benar kan, Mbak? Warna pink.
1: Iya, pink. Yang
0: sudut
1: ini.
0: Kiri bawah. Sudut kiri bawah ya.
1: Heeh.
0: Oke, okay, ya berarti benar kalau begitu.
1: Oke, okay, sebentar kita siapkan ya.
0: Oke. Okay.

0: Mbak Ani. Oke, terima kasih sudah bergabung ya buat Mbak Ani terputus tadi. Dan peringat, terima kasih untuk segala kebersamaan Anda, partisipasi di jalur telepon, SMS dan juga WA ya, yang dapat kami hadirkan dalam sesi Prodangdut kali ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri sesi Prodangdut dengan beberapa lantunan lagu requestan Anda.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. حي

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin menyoroti persoalan perubahan desain kesejahteraan yang berdampak pada penerima bantuan sosial. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Lita, sejumlah warga justru mengalami penurunan kondisi ekonomi. Namun, status desil mereka berubah menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Ia mengatakan perubahan status desil juga berdampak pada akses bantuan pendidikan. Sejumlah keluarga tidak lagi menerima program Indonesia Pintar maupun Kartu Indonesia Pintar. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Satu. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, 5 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam program Green Radio.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda, senang sekali saya M. Padel bersama rekan Edi Susanto pendengar dapat hadir ya menemani suasana sore hari Anda dalam program Green Radio yang kami hadirkan di edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Ya pendengar, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan mangrove terluas ya di dunia. Ekosistem mangrove bukan hanya mempercantik kawasan pesisir tetapi juga memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng alami yang melindungi pantai dari abrasi, gelombang, hingga dampak perubahan iklim. Mangrove juga menjadi habitat berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan biota laut lainnya ya. Kalimantan Timur juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki kekayaan mangrove yang sangat besar. Namun kawasan ini juga menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari alih fungsi lahan, degradasi ekosistem, hingga tekanan pembangunan di wilayah pesisir. Oleh karena itu pendengar, diperlukan langkah-langkah rehabilitasi yang tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekosistem dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau MPOLCR. Sebuah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan untuk memperkuat ketahanan kawasan pesisir melalui rehabilitasi mangrove yang terencana, berbasis ilmu pengetahuan, serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Nah pendengar, dalam program Green Radio untuk sore hari ini ya, kita akan mengenal lebih dekat apa itu program M4CR. Bagaimana program ini dijalankan serta mengapa Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah pelaksananya. Dan untuk mengulas ini pendengar, di studio sudah hadir langsung narasumber kita yang luar biasa. Pada sore hari ini kita mendapat kesempatan yang sangat istimewa ya. Ada Bapak Asman Aji. Selamat sore, assalamualaikum Pak Asman.
1: Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Fadel.
0: Terima kasih nih Pak sudah berkenan hadir langsung ke studio dari Pro 1 untuk sore hari ini di tengah suasana libur mungkin bersama keluarga ya. Kita culik dulu nih Pak Asman Ajis ini.
1: Siap.
0: Ya pendengar, Pak Asman Ajis adalah manager Provincial Project Implementation Unit atau PPIU Mangrove for Coastal Resilience MPOLCR Kalimantan Timur. Betul Pak ya?
1: Betul.
0: Takut saya menyebut saya Pak. Saya sebenarnya sudah dililit Pak Arif soalnya Pak ya.
1: Siap.
0: Ya pendengar, Pro 1 di Samarinda, nanti Anda juga bisa berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami undang Anda di 7365666 743495 atau juga di jalur WhatsApp dapat Anda gunakan di 0811 554476. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami selain melalui siaran terestrial kami di 97,6 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga menyaksikan langsung acara kita sore hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Anda bisa meninggalkan pesan atau komentar nanti di sana ya. Ya baik, sebagai manajer PPIU M4CR untuk wilayah Kalimantan Timur ya Pak ya. Ini bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan program ini di Kalimantan Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, koordinasi lintas sektor dan lainnya. Ya, Pak Asman Haji, sebelum kita masuk pada pertanyaan yang mungkin lebih spesifik nanti tentang ini ya, kita akan mengenalkan dulu nih, apa sebenarnya M4CR ini dan mengapa hal ini juga penting untuk dijalankan khususnya di Kalimantan Timur. Bisa disampaikan dulu Pak.
1: Ya, terima kasih Mas Fadel. Ya, jadi saya mungkin menjelaskan dulu ya apa yang disebut sebagai M4CR ini. Jadi M4CR ini adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Waktu itu sebenarnya tahun 2020-an awal. Mas Fadel, tapi kemudian pelaksanaan teknisnya di tingkat lapangan itu baru dimulai di tahun 2024. Nah, program ini awalnya ada di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, jadi BRGM Republik Indonesia. Cuman tahun 2024 ketika kemudian masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir, lalu kemudian masuk ke masa Presiden Prabowo, Pak Prabowo tidak melanjutkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini. Jadi karena itu Perpres ini ya basisnya ya. Jadi sebagai badan ad hoc kemudian tidak dilanjutkan oleh presiden. Lalu kemudian tahun 2025 program ini dialihkan ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal PEDAS RH, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan. Jadi kami sekarang ada di Kementerian Kehutanan, Mas Fadel.
0: Posisinya di Kementerian Kehutanan.
1: Betul. Nah, program ini sendiri ada di 4 provinsi, Mas Fadel. Jadi tidak seluruh
0: tidak
1: provinsi,
0: seluruh.
1: Ya. Jadi memang provinsi-provinsi terpilih yang dianggap potensi mangrove-nya masih bagus, dan juga kemudian ada deforestasi mangrove di situ ya.
0: Okay.
1: Jadi di Kalimantan ada 2, di Kalimantan Timur sendiri dan juga di Kalimantan Utara. Lalu kemudian di Sumatera juga ada 2, di Riau dan di Sumatera Utara. Jadi kita ada di 4 provinsi. Dengan target luasan di awal itu rencananya mau melakukan rehabilitasi sekitar 75.000 hektar kawasan pesisir. Tetapi dalam perjalanannya, Mas Fadel, rupanya tantangan apa namanya sosial gitu ya di lapangan, dan juga kemudian tantangan apa namanya fisik ya, dalam pengertian kondisi gelombang, terus kemudian kondisi pesisir kita, yang kemudian menjadikan program ini akhirnya kemudian di pertengahan, ada evaluasi di pertengahan ya, karena ini program yang kemudian dibiayai juga oleh Bank Dunia.
0: Okay.
1: Ya, jadi World Bank yang membiayai program ini. Ketika ada midterm review atau review di pertengahan proyek, kemudian di rasionalisasi menjadi 41.000 hektar.
0: Okay.
1: Di 4 provinsi ya. Nah, di Kalimantan Timur sendiri kami menjalankan program ini rencananya di tahap awal itu di 6 kabupaten kota yang ada pesisirnya tentunya ya, yeah. Mas Fadel. Jadi mulai dari Kabupaten Berau, terus kemudian Kutai Timur, terus masuk di Bontang, terus Kutai Kartanegara di kawasan Delta Mahakam.
0: Okay.
1: Ini yang paling potensial.
0: Okay.
1: Terus kemudian di Penajam Pasir Utara, lalu kemudian di Kabupaten Pasir. Tapi ketika kami melaksanakan mulai di tahun 2024, memang yang paling memungkinkan waktu itu digarap di Delta Mahakam.
0: Delta Mahakam.
1: Jadi tahun 2024 itu kita fokus di Delta Mahakam dan kemudian berhasil menanam sekitar 4.445 hektar.
0: Wow.
1: Dan itu apa namanya polanya itu namanya silver fishery, Mas Fadel. Jadi kita menanam hampir 100% di dalam tambak dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi apa namanya, kalau di keuangan negara itu namanya swakelola tipe 4. Swakelola tipe 4 ini artinya bahwa anggaran itu dikelola sepenuhnya oleh kelompok masyarakat. Jadi dari bendahara negara, dalam hal ini BPDLH yang di Kementerian Keuangan, itu langsung mentransfer uangnya ke rekening kelompok. Lalu kemudian di kelompok ada 2 tahap biasa pencairannya, Mas Fadel. Jadi di awal itu pembelian bahan dan peralatan, misalnya bibitnya, ajirnya, terus kemudian pelindung tanamannya, waring gitu ya, alat operasionalnya, alat angkut bibitnya dan segala macam itu biasanya di tahap awal. Lalu kemudian di tahap keduanya itu HOK-nya, hari orang kerja. Jadi kan ada orang yang bekerja di lapangan, ada yang menanam, ada yang menyiapkan apa namanya bahan, ada yang pengawasnya dan segala macam. Itu kemudian kita apa namanya bayar keringatnya juga gitu ya.
0: Oh, gitu.
1: Dan kita sebut sebagai swakelola tipe 4 itu sebenarnya semangatnya itu pemberdayaan, Mas Fadel. Jadi kita tidak berharap nanti akan ada keuntungan di situ, tapi kemudian orang bekerja dibayar sesuai dengan pekerjaannya. Lalu kemudian sebisa mungkin seluruh komponen yang dibutuhkan dalam konteks program itu disiapkan di desa itu, sehingga kemudian terjadi pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Ada uang yang langsung mengalir ke tingkat desa dan itu tidak melalui kami, Pak. Jadi dari bendahara negara langsung ke rekening kelompok, dan kemudian di HOK itu langsung ke akun itu akun, Pak. Jadi dari rekening kelompok langsung dibayarkan ke rekening masing-masing pekerja. Ya, jadi ya ini saya kira bagian dari usaha kami juga untuk menghindari praktek-praktek yang tidak transparan dan korupsi
0: di sini. Ya.
1: Jadi saya tahu, Mas Fadel, jumlahnya misalnya kelompok ini dapat sekian ratus juta, kelompok ini dapat sekian miliar, tapi saya tidak pernah melihat rupa duit itu.
0: Ya, ya, ya.
1: Karena itu semua ada di masyarakat, dan saya sampaikan ke teman-teman kelompok masyarakat di bawah bahwa saya kan punya pendamping desa, Pak, namanya. Di setiap kelompok ada pendampingnya. Saya bilang, pendamping saya itu sudah digaji, sudah punya uang personal, jadi kemudian jangan sama sekali ada kickback ke mereka.
0: Ya, ya, ya.
1: Jangan kemudian kami dipikirkan bahwa ini anggarannya dari Pak Asma, nanti kita kasih kembali, saya enggak ada. Jadi semuanya silahkan itu diatur. Saya cuma tahu jumlahnya apa
0: wujudnya nggak tahu nih Pak.
1: Iya, cuma saya nggak lihat wujudnya seperti apa, silakan dilakukan. Saya cuma akan memantau sejauh mana kemudian pelaksanaan program itu dijalankan. Jadi seperti itu Pak, di tahun 2024 berhasil menanam 4.445 hektar, terus kemudian di 2025 karena ada proses transisi dari BRDM ke Kementerian Kehutanan dan kemudian di ujung-ujung tahun baru kemudian ada kepastian, akhirnya kemudian kami cuma dapat nanam 499 hektar. Dan di tahun ini kita rencana menanam sekitar 3.160 hektar Pak sampai di akhir tahun ini.
0: Oke, dan ini apakah hanya tertuju pada satu lokasi yang seperti itu di Delta Mahakam atau juga nanti akan terbagi di 6 kabupaten?
1: Iya, di Delta Mahakam memang yang paling luas, tapi kemudian sekarang kita juga ada di Berau. Okay. Akan menanam di Berau juga. Sekarang ini sekitar 230-an hektar yang akan kita tanam di sana. Terus kemudian di Kutai Timur kita sekarang lagi melakukan persiapan penanaman, perencanaan di tingkat lapangan, ada sekitar 750-an hektar. Terus kemudian di wilayah IKN juga, Pak Fadel, karena teman-teman IKN juga punya program rehabilitasi dan juga apa sumber daya alam ya, konservasi sumber daya alam. Lalu kemudian di Paser juga kita rencananya di kawasan Teluk Adan dan Teluk Afar, di cagar alam gitu ya. Jadi rencananya seperti itu. Di Bontang
0: untuk tahun ini ya?
1: Untuk tahun ini semuanya. Di Bontang potensinya terlalu kecil, jadi kemungkinan kita tidak akan bisa kerjakan untuk tahun ini.
0: Baik, ditahan dulu Pak Asman, karena di jalur telepon sudah ada yang menunggu pendengar kita tampaknya.
1: Siap,
0: yang
1: siap.
0: Bertanya ini ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore RRI.
2: Selamat sore RRI. Ridwan dari Paser ini, Pak Fadel dari Paser.
0: Ini salah satu wilayah yang menjadi proyek juga nih Pak Asman.
1: Siap,
0: beliau
1: siap.
0: Ini di Kabupaten Paser ini di
1: siap,
0: Grogol.
1: Siap,
0: silakan
1: siap.
0: Pak Ridwan, ada Pak Asman ya. Ajis, silakan Pak.
2: Iya, selamat sore Pak Asman, Asman Ajis ya.
0: Benar.
1: Iya, benar.
2: Oh iya, salam sehat, salam kenal Pak. Luar biasa, saya sangat bangga tadi menyebutkan kota kelahiran saya. Okay. Restorasi The Forest. The Forest apa tadi ini temanya?
0: Mangrove forest.
2: Iya, mangrove. Ada yang ingin saya sampaikan, walaupun dengan keterbatasan saya, tapi ketika saya masih kecil, saya memang lahir di Seserata itu. Kalau kita lihat Seserata sampai ke Kendur, berapa kilo itu kan? Okay. Itu apa rumbia dan pohon, kalau di sungai itu kan ada pohon seperti rambai itu. Nah, beda dengan mangrove itu dia bercangang-cangang, tapi kalau rambai dia berkerucut seperti paku ke atas gitu kan. Nah itu sudah sangat berkurang Pak Dis. Dan rumbianya juga kami sangat menghargai, kearifan lokal itu. Kalau ayah saya masih hidup dulu, dia milih-milih kalau mau buat umbut sayur itu harus memilih, jangan sampai ada yang patah. Nah, tapi ingin saya gambarkan di sini adalah keadaan kondisi airnya, Pak Aziz. Itu di Teluk Adang di mana itu banyak buaya sekarang.
0: Okay.
2: Karena ipar saya suka mancing ya, itu pertama ya. Kedua, banyaknya eceng gondok. Nah, kalau melihat di masa saya kecil, saya kebetulan lahir di Seserata itu dulu ada yang alami untuk membersihkan batang-batang pisang itu. Kalau ada orang meninggal mayat, kita larutkan ke situ. Kemudian mohon maaf nih, kita jorok nih ya. Memang jorok sih, kita berak BAB di situ, tapi itu ikan-ikan akan makan di situ gitu ya, seperti ayam-ayam juga. Kemudian ada bekas kelapa itu kan tempurung-tempurung kelapa itu, kalau kita endapkan air di situ dia tetap jernih, sama juga batang pisang. Nah, coba kita teliti bekas-bekas yang muda itu, kelapa atau batang itu kita perkecil lagi jadi serbuk agar air itu bisa jernih. Karena kelapa daun itu kalau kita rebus bikin buras enggak berubah, air itu tetap jernih. Kelapa juga begitu, beda dengan santan ya. Yang saya katakan kulitnya ya, kulit dan tempurungnya itu yang muda itu, coba kalau kita taruh di mangkuk itu, air tetap jernih. Nah, maksud saya, ada nggak Pak Ajis, kita meneliti ke arah situ, kalau mangrove-nya sudah direstorasi ya, seperti mangrove dan nipah, dan ada mangrove pasti ada nipah. Nah, yang kita masalah kita sekarang, air ini yang kotor ini, bagaimana dia bisa jernih gitu. Dengan bertonton kita bikin serbuk, kelapa muda tadi.
0: Apakah memungkinkan dengan adanya penanaman mangrove ini nanti bisa kembali ke kondisi yang semula gitu ya?
2: Iya, itu mungkin itu yang bisa sampaikan. Tapi panjang sih diskusi ini.
0: Siap.
2: Itu saya teliti dulu seperti itu, batang-batang apa itu, kah itu mungkin Mohon maaf ya kalau saya salah menyampaikan juga Pak Ajis, karena ini memang apa yang saya alami gitu kan, mulai dari kecil.
0: Tapi kalau hutan mangrovenya masih banyak nggak di sana Pak, kalau Bapak melihat?
2: Masih
0: ya.
2: Kalau tapi kalau yang ramai sungai tadi
0: sudah
2: itu sudah sedikit, tapi kalau rumbia masih banyak. Ini kan rumbia rambai sungai itu hampir sama mangrove saya bilang, cuman beda cangkangnya aja. Dia beda cangkang, kalau akarnya kalau rambai sungai itu dari bawah ke atas kerucut seperti paku gitu. Nah disitulah tempat singgahnya udang-udang kecil papa itu gitu. Terima kasih Mas Soda.
0: Baik, sama-sama. Pasis.
2: Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya. Karena Pak Ajis ini adalah penduduk asli sana, jadi Pak Ridwan ini ya Pak ya, penduduk asli di sana, sehingga mungkin sangat memahami kondisi alam di sana. Nah, bisa ditangkapi Pak terkait apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi Pak?
1: Iya, dalam pengalaman kami Pak, jadi ini walaupun program ini sendiri itu mulainya tahun 2004, tapi lembaga sebelumnya yang tadi saya sampaikan Pak Padel
0: BRGM
1: itu sebenarnya mulai melakukan rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur itu sejak tahun 2021. Dulu ada namanya program PEN setelah COVID gitu ya, pemulihan ekonomi nasional. Dan itu juga ada banyak rehabilitasi yang dilakukan pada waktu itu, antara lain misalnya di Muara Badak, termasuk di PPU di Paser gitu, dan juga di apa namanya di Anggana dan Muara Jawa. Nah, dari pola-pola kalau yang kita lakukan ini kan namanya silvofishery lebih banyak ya. Kalau kita lihat yang sudah tumbuh sekarang mangrovenya itu ikannya kembali semua itu Pak. Ya jadi ikan-ikan, terus kemudian kepiting, terus kemudian udang misalnya gitu, itu ya karena memang ekosistemnya kan. Ya jadi apa itu indikator kesehatan laut kan ya. Ketika kemudian ikan-ikan sudah datang lagi, terus kemudian ada beberapa misalnya apa hewan-hewan yang selama ini tidak pernah kelihatan lagi sudah kembali
0: muncul lagi
1: ya, muncul lagi, artinya itu adalah apa pertanda baik bahwa lingkungannya sudah mulai lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Sehingga kemudian mereka kembali, karena kan memang habitat awalnya habitat ekosistemnya ya mangrove gitu ya. Jadi ini yang kami juga sampaikan ke masyarakat Mas Fadel, karena di masyarakat ini juga seringkali ada kampanye-kampanye negatif yang kemudian apa namanya tidak beralasan sebenarnya gitu. Jadi misalnya itu nanti kalau ada mangrovenya ditambak itu nanti akan jadi racun bagi tambak gitu ya. Nanti daunnya itu akan jadi racun bagi udang, bagi ikan gitu.
0: Padahal
1: ya mangrove itu kan
0: justru di
1: ekosistemnya ya. Ekosistem awalnya kan memang mangrove Pak. Jadi harusnya dengan dikembalikan itu malah kemudian menjadi lebih baik, baik. Dan tambak itu kan mereka pakai pupuk Pak juga ya, jadi pasti kualitas tanah itu pasti akan menurun setiap tahun. Dan itu juga akan berimplikasi pada produksi kan, pasti produksi juga akan terus menurun. Nah kalau ekosistem mangrovenya sudah ada, itu tidak perlu lagi pakai pupuk ya, karena
0: jadi artinya bisa mengurangi kos pupuk.
1: Dia tidak akan menggunakan pupuk lagi, jadi sudah kembali alami seperti itu. Dan kemudian dalam pengalaman misalnya praktek-praktek silvofishery yang sudah dilakukan dari 2021 itu setiap tahun setiap panen itu malah meningkat terus gitu ya. Kalau tambak yang kemudian pakai pupuk kimia itu kan semakin turun dia pasti.
0: Betul.
1: Karena tingkat kesuburan tanah, kemudian mereka butuh pupuk kimia lebih banyak misalnya kan, dan itu kan merusak alam sebenarnya, merusak tanah kan. Nah kalau mangrove itu tidak perlu lagi pakai seperti itu. Nah ini yang makanya kami juga melibatkan teman-teman kita di akademisi Fakultas Perikanan UNMUL dan juga Fakultas Kehutanan ya. Mas Fadel yang memang mengerti secara teknis gitu terkait dengan bagaimana pengelolaan mangrove, bagaimana
0: berarti ada kolaborasi juga
1: dengan, jadi beberapa profesor
0: ya, ini ya.
1: Betul, jadi beberapa profesor di UNMUL itu jadi narasumber kami.
0: Ismail juga berarti
1: ya, termasuk Prof. Esti misalnya ya, yang memang ahli di bidang silvofishery gitu ya. Jadi teman-teman di perikanan, di kehutanan kita libatkan untuk kemudian mendukung dan memberikan masukan-masukan terkait dengan program ini.
0: Luar biasa, karena sempat ya ada lebih satu tahun kita kerjasama juga siaran tentang program-program dari dari Fakultas Perikanan dan Kelautan UNMUL pada saat itu melalui Pak Ismail kalau nggak salah waktu
1: Yang
0: beliau juga sebagai ketua ini ya, yang Abdi ya.
1: Oh iya.
0: kayak yang Asosiasi Pilot Drone Indonesia.
1: Oh.
0: Iya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami buka kembali untuk Anda di dua jalur telepon. Silakan di 7365667434495 7434495 dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811554476. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Samarinda ya. Luar biasa, dan silakan untuk Anda juga bisa berkomentar di kolom komentarnya. Pak Asman Najis, kita jeda sejenak ya Pak Asman Najis.
1: Ya, siap.
0: Kita sambil menunggu pendengar kita, dan kita akan masuk nanti pada pembahasan berikutnya. Karena tadi disebutkan tadi bahwa Kalimantan Timur menjadi salah satu yang ditetapkan dari empat ya Pak ya, empat ya, provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang menjadi goal kita, kira-kira yang ingin kita capai dengan penetapan Kalimantan Timur sebagai salah satu kawasan yang menjadi proyek dari MPOLCR ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dalam program Green Radio Pro 1 RRI Samarinda. Tetap bersama kami.
3: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
4: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
3: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
4: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100

0: sedih?
1: Iya, aku sedih lihat laut kita kotor, banyak sampah. Padahal di sana kan juga tempat makhluk hidup.
0: Betul. Coba kita bayangkan, kalau kita menghirup udara kotor, itu juga rasanya kalau hidup di laut yang kotor.
1: Jadi
0: kita harus menjaga laut tetap bersih.

0: Rose atau Riza Marina, kita kembali lagi dalam program Green Radio. Oke, kita masih ada waktu untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi, masih kami buka ya untuk Anda. Silakan. Baik, Pak Asman Ajis, tadi sudah disebutkan ya ada 4 provinsi dan termasuk dalam hal ini adalah Kalimantan Timur. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa provinsi ini ternyata memiliki arti penting ya dalam upaya rehabilitasi mangrove secara nasional. Tapi Pak Ajis, kenapa Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi prioritas dalam program M4CR ini? Dan kira-kira potensi strategis apa sih yang dimiliki daerah ini sehingga ini menjadi prioritas juga untuk Kalimantan Timur, Pak?
1: Ya, Kalimantan Timur itu kita punya Delta Mahakam. Dan Delta Mahakam itu saya kira salah satu delta terluas di Indonesia gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa di Delta Mahakam itu deforestasi mangrove-nya kan juga luar biasa, Mas Fadel. Dari saya kira tahun 70-an itu udah mulai dibuka dan itu memang arahnya ke tambak gitu kan ya.
0: Yeah.
1: Jadi pembukaan tambak di apa namanya di delta itu khususnya ketika apa namanya udang windu itu menjadi komoditas global gitu ya.
2: sampai ekspor
1: gitu ya. Jadi akhirnya kemudian memicu banyak pembukaan tambak dan itu pasti membabat mangrove, Pak.
0: Yeah.
1: Ya, jadi dengan itu artinya bahwa Kalimantan Timur memang dari sisi mangrove-nya khususnya Delta Mahakam itu mulai kritis. Nah, dalam konteks kita di proyek ini di M4CR kita itu mengenal ada 3 pendekatan. Mas Fadil namanya 3M. Jadi pertama itu memulihkan, lalu kemudian meningkatkan, lalu kemudian mempertahankan. Nah, memulihkan ini yang sering kali kita lakukan rehabilitasi itu memang ada di M1 ini ya.
0: Okay,
1: di memulihkan ini kenapa?
0: Artinya penanaman ini berarti.
1: Ya, penanaman ya. Di situ banyak kita lakukan. Kenapa? Karena di M1 ini itu adalah area atau lokasi yang tegakan pohonnya itu sudah kurang dari 30% gitu ya. Jadi itu biasa menjadi target rehabilitasi kami. Lalu kemudian yang meningkatkan itu tegakannya antara 30-70%. Nah, kalau yang M3-nya itu mempertahankan itu 70% ke atas tegakannya gitu ya, vegetasinya gitu, itu sebenarnya tidak perlu lagi direhabilitasi, tinggal dipertahankan aja dan mungkin memberikan insentif kepada kelompok masyarakat di sekitarnya untuk tetap mempertahankan hutannya gitu ya atau mangrove-nya. Nah, yang menjadi target utama dalam konteks rehabilitasi ini memang di M1 tadi yang dimemulihkan. Jadi memang kadang misalnya kayak di Brau, Mas Fadel, ada beberapa kepala desa yang protes, kok desa kami tidak dimasukkan, Pak, di ininya, karena desanya Bapak masih bagus mangrovenya.
0: Oh,
1: iya. Ya, jadi ini memang juga kadang ya mungkin ini masukan dari masyarakat, ya jangan kemudian karena kami mangrovenya bagus, lalu kemudian dikasih program dong, Pak, harusnya kan kami sudah
0: mereka
1: bagus,
0: tinggal
1: harus
0: gitu ya,
1: dikasih
0: ya.
1: Insentif gitu, ya, masa ya. Kami harus nebang menggunduli lagi baru
0: kemudian dikasih program gitu ya.
1: Saya bilang ya gak begitu juga, jadi nah, dalam konteks ini kita ada yang namanya juga komponen di proyek kami itu namanya matching grant.
0: Jadi kadang-kadang mungkin ada tanggapan merasa jadi ladang duit, Pak, jadinya, Pak.
1: Ya itu juga kadang yang perlu memang juga mulai memperbaiki perspektif masyarakat juga terkait dengan program-program pemerintah. Jadi ya kadang memang ada pemikiran-pemikiran seperti itu bahwa ini ya sekedar proyek, setelah itu kita nunggu lagi proyek berikutnya gitu.
0: Padahal jadi, itu tidak ya, seperti itu ya.
1: Iya, padahal ya. Tidak seperti itu. Harusnya kan ini menjadi kesadaran kita bersama. Kenapa? Karena seperti tadi ya Mas Fadel di awal sampaikan bahwa

semuanya. Dan itu kalau kita lihat dari tahun ke tahunnya, dari dekade ke dekade di Delta Mahaka misalnya, itu kan tingkat abrasinya luar biasa, Mas. Sudah semakin ke darat kan air laut itu. Jadi itu yang yang perlu kita kasih pemahaman juga ke masyarakat kita. Dan ketika di BRGM project ini ada

0: mangrove ini kan
1: artinya ada keberlanjutannya, Pak, ya.
0: Ada keberlanjutannya.
1: Soalnya kadang-kadang kan yang kita tahu betul. Nih yang sering kita lihat di ada saat ini program ada, kemudian dilakukan penanaman. Selesai penanaman
0: tinggal. Kalau kami, kalau mangrove ini ada namanya P1 P2-nya. Jadi ada pemeliharaan tahap 1, ada pemeliharaan tahap 2. Jadi minimal itu 3 tahun berjalan program ini. Kenapa? Karena mangrove ini juga memang tanaman yang agak sensitif gitu ya. Jadi artinya memang betul-betul harus diperhatikan gitu. Jadi makanya kami seperti tadi yang saya sampaikan Mas Fadel, di setiap kelompok itu kami punya pendamping desa. Pendamping desa ini mendampingi masyarakat secara teknis,
1: okay,
0: terkait dengan apa namanya, mulai dari penanaman, pemeliharaan mangrove-nya, dan juga secara administratif, karena ya kelompok ini harus mempertanggungjawabkan ratusan bahkan betul, ada miliaran gitu ya. Betul. Nah itu harus dipertanggungjawabkan karena ini uang negara gitu ya. Jadi itu juga yang kami bantu dengan pendamping desa untuk kemudian ikut mendampingi, ikut membantu proses-proses pertanggungjawaban keuangan dan juga pertanggungjawaban teknis di lapangan.
1: Apalagi penganggarannya juga dari World Bank ya, Pak.
0: Ya, nah, ya itu.
1: Ini pertanggung jawabannya kita harus ya, lengkap dan juga memang sesuai dengan apa pasal di lapangan ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, jadi makanya fungsi dari pendamping desa ini berarti ini terus untuk memonitoring ini bagaimana
0: betul,
1: situasi di sana.
0: Jadi kami ada namanya monitoring, Pak, dan itu monitoring untuk, jadi sebelum dia masuk ke pemeliharaan tahap 1, ada namanya MONEV kami, monitoring dan evaluasi, dan itu kami sensus, Pak.
1: Oh.
0: Jadi misalnya nih kan kalau silvo fishery rata-rata dalam satu hektarnya itu kami menanam 800 batang.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya dia ada, kan rata-rata tambak itu ada yang 5 hektar, ada yang lebih dari 10 hektar juga gitu ya. Jadi kalau misalnya 5 hektar kan artinya dia nanam sekitar 4.000-an batang. Itu di proses MONEV itu dihitung satu-satu, Pak.
1: Wow.
0: Iya, jadi MONEV
1: di
0: kami
1: inventarisir
0: betul,
1: betul ya,
0: jadi Pak, ya? Dihitung satu-satu dan kemudian kita putuskan di akhir MONEV itu namanya persentase tumbuhnya. Jadi di peraturan Kementerian Kehutanan itu baru bisa melakukan monitoring dan evaluasi kalau persentase tumbuhnya itu di atas 55%.
1: Oh,
0: ya,
1: okay.
0: Jadi kalau misalnya baru 40%, jadi kita meminta supaya masyarakat itu melakukan penyulaman mandiri dulu,
1: disulam.
0: Ya disulam. Karena kan di awal itu ketika pelaksanaan penanaman di awal, kita sudah lebihkan sebenarnya 10% bibit gitu untuk kemudian mereka melakukan penyulaman mandiri. Jadi 800 itu untuk satu hektarnya kita kasih anggaran untuk 880 batang bibit.
1: Oh,
0: gitu, dan itu kita ada biayanya semua supaya
1: ya,
0: kita
1: ini luar biasa programnya, Pak, karena tentu ini juga bisa mensejahterakan masyarakat di pesisir sana.
0: Ya,
1: mereka
0: itu
1: mendapatkan apa namanya istilahnya pekerjaan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Mereka mendapatkan pekerjaan, Mas Fadel. Jadi mereka melakukan pembibitan, kita beli bibitnya satu bibit 2.600, kemudian mereka buat ajir gitu ya untuk ketika melakukan
1: semua
0: tanaman.
1: Dibayar.
0: Semuanya dibayar. Mereka bekerja di lapangan, kita bayar hari orang kerjanya gitu ya, berapa hari dia kerja,
1: ya.
0: HOK-nya. Jadi semuanya gitu. Jadi harusnya dengan itu, dan juga kalau dia tambak aktif, ada yang kita sebut sebagai insentif silvo fishery. Jadi dalam satu hektarnya itu kita kasih, tapi ini dalam bentuk bibit biasanya ya. Tapi kita tetap tapi nilai dengan uang juga. Jadi dalam satu hektarnya itu 1 juta rupiah, tapi dalam bentuk bibit. Jadi kalau dia 5 hektar, ya 5 juta insentifnya untuk kemudian pembelian bibit. Biasanya benur gitu ya, yang kita berikan ke mereka, atau terserah dia mau misalnya bibit bibit bandeng misalnya, ya silakan aja mereka mau apakan insentif itu, tapi dia dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang.
1: Ini menarik ya, Pak, ya. Dan
0: ya,
1: karena tujuan program ini bukan hanya sekedar kita melestarikan, mempertahankan dari hutan-hutan mangrove kita yang ada di pesisir, tapi juga memberdayakan masyarakat pesisir.
0: Betul.
1: Untuk bertahan dan juga meningkatkan taraf hidup mereka di sana ya.
0: Ya.
1: Tapi jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Asman Aris juga tadi yang di Brau, katanya kok kami gak dapat, justru hutan mangrove-nya ditebang supaya dapat. Jangan, gak boleh ya. Kalau sudah bagus ya kita pertahankan.
0: Betul,
1: gitu ya, Pak, ya.
0: Betul.
1: Baik, Pak Asman. Nah, tadi disebut bahwa ancaman atau mungkin penyebab seperti kerusakan ini adalah kebanyakan wilayah-wilayah tambak, Pak, ya.
0: Ya.
1: Seperti yang ada di Delta Mahakam. Nah, kira-kira selain itu, Pak, apa ancaman utama yang saat ini mungkin dihadapi ekosistem mangrove kita di Kalimantan Timur sehingga diperlukan program rehabilitasi melalui MPOCR ini, Pak?
0: Ya, di beberapa tempat itu juga, tapi kalau di Kaltim sih yang kami tempati sekarang itu

0: banyak ya, tapi misalnya teman-teman yang di Riau, yang di Sumatera Utara gitu ya, itu sawit juga Pak sekarang udah menjangkau, udah mengaku sisi mangrove juga.
1: Sawit ini paling rakus air Pak ya.
0: Iya betul, jadi kadang, dan juga ada tambang juga kadang, jadi memang apa ya situasi mangrove kita itu seperti itu. Tapi kalau di, kita di Kalimantan Timur memang, dan Kalimantan Utara ya, yeah, penyebab utamanya itu memang karena tambak yang paling banyak gitu ya. Jadi
1: tapi tambak juga nggak bisa dilarang kalau misalnya kita nggak ada, mereka nggak ada punya pekerjaan lagi ya Pak ya.
0: Ya jadi sebenarnya kan memang
1: ini ekosistem jadinya
0: ya, ya. Kalau di dalam Delta Mahakam ini kan sebenarnya juga kawasan hutan Pak, jadi kawasan hutan produksi ya. Ya, yang itu pengelolaannya di bawah Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi sebenarnya. Jadi harusnya sih memang ada juga perencanaan dan juga pengawasannya yang ketat, karena ini kan lokasi kawasan hutan kan, yang area kawasan hutan yang harusnya memang dijaga oleh pemerintah juga, dan tidak boleh sembarang di apa namanya dibuka oleh kelompok-kelompok masyarakat. Tapi faktanya di lapangan ya seperti itu kan Pak. Jadi ya mau tidak mau ya kita juga melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya juga apa namanya humanis gitu ya, supaya kemudian mereka mau melakukan program gitu ya. Betul. Karena kadang ada juga kan kemudian misalnya dari beberapa pimpinan-pimpinan kita misalnya, ya kalau mereka tidak mau ya bawa ke gakum aja sekalian kan, penegakan hukum gitu kan. Karena kan mereka sebenarnya itu kan merambah hutan, karena betul, itu kan kawasan hutan. Tapi ya kalau seperti itu pendekatannya malah jadi pasti akan jadi konflik kan ya, masyarakat malah tidak akan membawa perbaikan-perbaikan program yang akan kita
1: tapi lakukan. Tapi sejauh ini Pak, dari program-program yang sudah berjalan di 6 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ya, apa respon dari masyarakat? Mereka senang atau seperti apa? Atau karena kadang-kadang kan mungkin dari petambak-petambak yang selama ini sudah mendapatkan hasil banyak mungkin ya, sudah merasakan bagaimana hasil yang sudah didapatkan dengan apa tanpa adanya mungkin program yang baru ini, apa tanggapan mereka Pak?
0: Kalau sejauh ini sih sangat apa namanya sangat aktif ya, okay, sangat mengapresiasi program ini. Jadi kami itu Mas Fadel, untuk kemudian penanaman ini malah banyak mendapatkan dari usulan masyarakat. Oh. Jadi mereka memberikan mengirim proposal ke kami bahwa kami punya kelompok, kami punya lahan sekian 100 hektar misalnya, 150 hektar.
1: Kami tahu ada mungkin di situ ya Pak ya.
0: Kami ingin terlibat dengan program ini, okay, silahkan. Kan kalau misalnya mereka sudah mengirimkan, kami akan minta dulu misalnya titik koordinat tambak mereka itu di mana saja, wilayahnya di mana saja, lalu kemudian tim saya di kantor akan mulai mengoverlay tambak-tambak itu dengan perizinan-perizinan yang ada. Karena kan kayak misalnya di kawasan Delta Mahakam kan juga ada yang peruntukan untuk CSR perusahaan, yeah, ya misalnya kayak Pertamina, terus kemudian ada banyak tuh Pak, bahkan kayak Freeport, MHU, perusahaan-perusahaan tambang itu juga salah satu CSR-nya malah di penanaman mangrove gitu. Oh,
1: tapi jadi, tidak sampai menutup tambak mereka Pak ya?
0: Enggak, dan juga ada yang namanya IPPKH, terus ada izin berusaha di kawasan hutan kayak gitu.
1: Okay. Jadi kalau perusahaan itu, kalau ya, logging katanya HPH ya, gitu dulu ya. Ya.
0: Oke. Okay. Peta izin itu semua ada di tim kami. Mm-hmm. Kemudian itu dicek, kalau kemudian tidak tumpang tindih dengan perizinan yang sudah ada, baru kemudian kami tidak lanjuti. Mm-hmm. Kami cek ke lapangan, lihat fisiknya apakah kemudian layak atau tidak. Karena kalau misalnya tambaknya sudah banyak vegetasinya Mas, mm-hmm, itu tidak bisa juga kita lakukan. Karena misalnya kalau mau memobilisasi pembersihan tambak itu juga biayanya sangat besar, dan kemudian biasanya mereka menggunakan alat berat kan Mas?
1: Ya, benar.
0: Ya jadi mereka bawa eksa ini, dan itu dalam konteks safeguard Bank Dunia tidak boleh itu alat berat masuk di kawasan hutan kan,
1: ya.
0: Dan itu menjadi prinsip di program kita juga bahwa tidak boleh kemudian ada eksa kemudian masuk di tambak dalam konteks program MVOCR gitu ya, karena itu kan sudah skala besar kan. Sementara kan kita sebenarnya ini mendorong supaya ada perbaikan tata kelola mangrove dalam konteks di tambak-tambak mereka gitu.
1: Ini menarik ya Pak ya, tapi karena kita juga mungkin masih ada waktu kita ya Bang Edi ya, karena kita nanti akan bergabung dengan Banjarmasin ya. Baik, tapi masih ada waktu kita nih Pak Asman, kira-kira apa target kita Pak untuk di Kalimantan Timur mungkin secara ini ya, karena meskipun baru berapa tahun Pak dari 2024
0: ya,
1: artinya kita masuk tahun kedua, tahun ketiga ya hari ini ya,
0: tahun ketiga,
1: tahun ini. Kira-kira kira-kira target kita seperti apa, Pak? Yang ingin kita capai khususnya di tahun ini, Pak?
0: Target kami sih, kalau untuk tahun ini, kami rencana akan melakukan penanaman di sekitar 3.160 hektar. Jadi total dari tahun 2024 sampai 2026 ini akan ada sekitar 8.104 hektar. Lalu kemudian rencana nambah 5.000 hektar di kawasan Teluk Adang atau Teluk Apar di Cagar Alam ya, di Kabupaten Paser. Cuman sekarang masih dalam tahap pembicaraan dengan Bank Dunia juga, karena di tingkat pemerintah juga kan kita masih sedang mendiskusikan itu. Karena kalau cagar alam ini kan kewenangannya ada di BKSDA gitu ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, di Direktorat KSDAE namanya kalau di Kementerian Kehutanan, tapi tetap satu di Kementerian. Nah ini yang masih sementara dijajaki. Jadi untuk tahun ini paling tidak kami akan menanam di 8.104 hektar. Kalau misalnya yang 5.000 jadi, berarti itu kan ada sekitar 13.000-an hektar lah yang akan ditanam di Kalimantan Timur. Selain itu kami juga ada yang namanya mesin grand, Mas. Nah, matching grant ini adalah hibah yang kami berikan kepada kelompok-kelompok di masyarakat untuk pengembangan ekonominya. Jadi selain seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada ekonomi yang bergulir dengan proses rehabilitasi, kita memberikan juga bantuan khusus untuk kelompok-kelompok pelaksana rehabilitasi mangrove ini. Jadi biasanya kan untuk kelompok penanamnya itu bapak-bapaknya. Nah, biasa kelompok untuk usahanya itu ibu-ibunya gitu ya. Jadi entah misalnya pembuatan keripik udang, terus kemudian mungkin ada dari amplang kayak gitu-gitu ya, terus kemudian penggemukan kepiting
1: sampai kerumput laut, mungkin
0: sampai ekowisata ya, pokoknya potensi-potensi ekonomi pesisir itu kami support gitu ya. Nilainya itu antara 50 sampai 150 juta di window pertama per kelompok. Lalu kemudian di tahap keduanya, kalau kemudian usahanya potensial dan mereka bisa kolaborasi dengan kelompok lain, bisa sampai 750, dan itu hibah, tidak ada pengembalian, bukan pinjaman lunak. Dan kemudian di tahap ketiga nanti kita ada kayak semacam inisiatif bagaimana kemudian mengembangkan terus proses bisnisnya ini dengan melibatkan dunia usaha, dengan melibatkan perguruan tinggi misalnya, terus yayasan, lembaga-lembaga yang punya pemikiran untuk bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif di tingkat pesisir. Itu kita bisa dukung sampai nilainya bisa sampai 1,5 M gitu ya. Jadi dan itu hibah semua gitu yang kita serahkan, dan itu kemudian bergulir semuanya di masyarakat, dan itu prosesnya juga sama Mas Fadel tadi.
1: Tentunya masyarakatnya suka, Pak, senang
0: ya. Ya, dan itu sama prosesnya tadi saya bilang bahwa semuanya uangnya langsung dari bendahara negara langsung ke rekening kelompok, tidak melalui kami sama sekali. Jadi mereka semua yang menata usahakan dan mengelola anggaran yang di,
1: artinya laporannya juga mereka yang buat di situ.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Tapi sekali lagi kami juga punya pendamping di situ yang kemudian mendampingi proses-proses itu. Seperti itu, Mas Wadil.
1: Baik, satu lagi Pak Asman Ajis, sebelum kita akhiri ya, mungkin ada pesan kepada masyarakat kita di Kalimantan Timur agar semakin mengenal program M4CR ini, Pak, dan juga turut mendukung upaya pelestarian mangrove sebagai bagian dari tanggung jawab kita bersama, Pak.
0: Iya, Mas Fadel tadi sebenarnya di awal sudah menyampaikan ya soal bagaimana manfaat dan kegunaan mangrove ya. Dan kalau kita bicara tantangan global kita hari ini, bukan tantangan lagi, tapi sudah faktual sebenarnya yang kita hadapi sekarang, yang namanya perubahan iklim, climate change gitu. Nah, dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di bidang lingkungan khususnya di mangrove, itu mereka berkesimpulan bahwa mangrove itu daya serap karbonnya jauh lebih tinggi daripada hutan yang ada di darat ya, hutan terestrial ya. Itu rata-rata 4 sampai 5 kali lipat daya serap karbon hutan mangrove itu daripada hutan yang di daratan. Jadi kalau 1 hektar hutan di darat dibandingkan 1 hektar hutan di mangrove, itu 5 kali lipat dia menyerap karbon yang diproduksi ke udara gitu. Jadi sekarang itu kalau misalnya kita bicara yang namanya perdagangan karbon sekarang ya, ya sekarang kan orang mulai bicara itu ya, walaupun masih pro kontra tentunya, itu sekarang banyak sekali yang mau masuk di hutan mangrove, Pak. Karena ya itu tadi, nilai ekonominya jauh lebih tinggi jauh daripada tinggi. Hutan terestrial gitu ya. Dan di sisi yang lain ada juga beberapa riset yang mengatakan bahwa valuasi ekonomi atau nilai ekonomi mangrove di Indonesia itu per tahunnya bisa mencapai $1.5 gitu ya. Jadi dia juga sumber ekonomi yang sangat besar sebenarnya kalau kemudian mangrovenya bisa dijaga dengan baik. Nah makanya saya selalu sampaikan ke masyarakat kita bahwa Oke, bahwa faktanya ini proyek, tapi kemudian jangan kemudian proyek oriented semua pikirannya kan bahwa ini selesai, terus kemudian mikir lagi proyek yang lain, tapi kemudian bagaimana ini dipelihara, ditata supaya kemudian ya manfaatnya kan juga
1: kepada mereka juga,
0: ya, kepada mereka juga yang paling dekat dengan ekosistem mangrove kita itu ya, bahwa kita juga mendapat manfaat, tapi kan sebenarnya yang paling merasakan manfaatnya ya mereka. Betul. Gitu ya, orang-orang yang ada di sekitar pesisir itu, karena ikan-ikannya lagi kembali sudah ke situ, kepitingnya jauh lebih gemuk gitu ya. Ya. Ya karena ya mereka mendapatkan ekosistemnya dan kemudian
1: kemianya juga mungkin
0: ya, sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi.
0: Sedikit demi sedikit akan terkurangi gitu ya, tapi ya tentu tantangannya juga tidak sedikit ya. Betul. Kita tahu persis bagaimana biasanya karakter masyarakat. Betul. Kita kan jadi itu kan juga memangnya
1: beda-beda Pak ya. Ya artinya di pasar sana berbeda ya, dengan ya ada di Delta Mahakam.
0: Betul.
1: Di Berau juga berbeda. Betul. Itu Pak ya. Ya
0: di Berau itu tingkat kesadaran untuk mangrove memang cukup tinggi di masyarakat kita Pak, jadi bahkan ada di antara mereka itu di beberapa desa yang kemudian membentuk kelompok sendiri untuk melakukan patroli penjagaan mangrove. Wow. Dan mereka kemudian menjadikan lahan mangrove mereka itu dengan peraturan desa, karena kan desa sekarang sudah bisa mengeluarkan peraturan sendiri, jadi mereka buat perdes untuk mengkonservasi kawasan mangrove. Misalnya satu desa di Karangan namanya, itu desa Karangan di menuju ke Biduk-Biduk ya, itu mereka punya area konservasi mangrove sekitar 3.000 hektar, yang kemudian sekitar 400 atau 500 hektarnya itu dijadikan yang masih bisa dikelola ya. Tapi yang 2.500 itu betul-betul dikonservasi, kalau ada orang masuk di situ mereka tangkapin gitu ya. Kalau misalnya, dan mereka punya tim patroli juga untuk itu, dan itu dibiayai dari anggaran APBD desanya mereka, dan kemudian juga diperkuat dengan SK Bupati untuk kemudian memperkuat posisi mereka. Jadi ya itu kesadaran mereka sendiri tanpa proyek gitu ya. Sementara ada yang sudah didorong dengan proyek, malah kemudian mikirnya ah ini kita bisa buka lagi nih. Jadi memang itu yang perlu terus-menerus kita kampanyekan dan kita sampaikan ke masyarakat, dan itu tentu bukan tanggung jawab proyek aja ya sebagai MPOSIAR misalnya, tapi itu tanggung jawab kita semua.
1: Betul.
0: Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat juga gitu, untuk
1: apalagi kemudian, yang berada di pesisir itu langsung
0: betul,
1: ya,
0: Pak, ya mengedukasi supaya bagaimana kemudian punya kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita, khususnya di mangrove karena kita bicara terkait dengan mangrove hari ini.
1: Baik. Luar biasa nih Pak.
0: Seperti itu.
1: Karena kita tahu juga memang ya bahwa tidak mudah memang mempengaruhi dan juga merubah sikap dan perilaku masyarakat.
0: Betul.
1: Kita yang sudah lama mungkin mereka jalani seperti itu, tetapi dengan secara pelan-pelan mungkin terutama dari tim kita ya Pak ya.
0: Betul.
1: Tim kita
0: betul
1: yang sudah terlatih mungkin
0: ya,
1: artinya sudah memiliki kemampuan untuk bagaimana merubah mindset mereka, bagaimana merubah pola hidup mereka dan juga pola usaha mereka yang sudah malam ini sesuai dengan program kita. Pak, sukses terus untuk kegiatan kita.
0: Terima kasih
1: dan mudah-mudahan nanti program-program yang lain mungkin yang perlu disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat nanti kita siap untuk hadirkan nanti di acara kita di Green Radio.
0: Ya.
1: Sukses terus Pak.
0: Makasih
1: sehat
0: banyak
1: selalu untuk keluarga dan juga untuk tim kita sama Pak Arief yang hadir juga pada sore hari ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, diprogramkan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditentukan.
0: Amin.
1: Sekali lagi,
0: terima kasih Mas Fadel.
1: Sehat selalu Pak. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Fadel.
1: Baik, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, hingga di sini program Green Radio untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2025. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga yang sudah memberikan support kepada kami untuk terus memberikan yang terbaik dan juga memberikan edukasi kepada Anda. Baik pendengar, akhirnya saya Padil dan juga rekan Edi Sutanto ucap terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Sabtu 4 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Tiara Alia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Amin. Halo Amin, apa kabar?
1: Halo rekan Tiara Alia, kabar kita baik. Bagaimana di sana Tiara Alia, kondisi cuacanya?
0: Alhamdulillah di sini cukup cerah ya, mataharinya masih cukup di atas nih. Bagaimana di Palangkaraya sendiri Amin?
1: Wah sama, terik sekali sehari, luar biasa hari ini. Dari pagi sampai sore cetar membahana Tiara Alia.
0: Luar biasa Amin. Baik Amin, ada informasi apa yang disiapkan dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait tentang syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Polda Kalteng yang diwarnai duka gugurnya personel Polri di Katingan, Tiara Alia.
0: Baik, silakan dengan laporan lengkapnya.
1: Baik, terima kasih Tiara Alia dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Mapolda Palangkaraya berlangsung penuh haru dan sukacita. Momentum tersebut juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antar Polri, di mana pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat sinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya Sabella Indahsari melaporkan.
2: Sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah dan masyarakat, terutama ormas-ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan.
3: Suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah diwarnai dengan keharuan. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya anggota Polri Aibda Yudi Perdana Putra yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam operasi penindakan bandar narkoba di Kabupaten Katingan. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk mendoakan para personil yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, termasuk dua anggota yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Dengan suara penuh haru, Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, peristiwa yang terjadi di Katingan menjadi duka mendalam bagi keluarga besar Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Ia mengungkapkan bahwa Aibda Yudi gugur saat menjalankan tugas negara dalam upaya memberantas peredaran narkoba, sementara dua personil lainnya masih dalam proses pencarian. Meski diliputi suasana duka, Kapolda menegaskan bahwa semangat pemberantasan narkoba tidak akan surut. Polda Kalimantan Tengah telah mengerahkan tim untuk mendukung penanganan kasus di Kabupaten Katingan sekaligus melakukan pencarian terhadap dua personil yang masih hilang. Kapolda berharap seluruh masyarakat turut mendoakan keselamatan para anggota yang bertugas serta mendukung upaya kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
4: Nanti kita lihat seperti apa dulu perkaranya. Ya, sekarang yang pasti saya akan utamakan dulu menyelamatkan anggota saya yang saat ini dalam pencarian. Yang lain, ya kemarin itu ada 12 yang dikerahkan, sekarang masih ada 2 yang dalam pencarian.
3: Syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah juga diapresiasi oleh Koordinator Forum Kebangsaan, Ormas, dan Paguyupan Kalimantan Tengah, Adi Abdianur. Ia mengharapkan sinergi Polda Kalteng dengan masyarakat dan Ormas Forum Kebangsaan semakin ditingkatkan dan saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah.
2: Semoga sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama ormas-ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan dan sinergi ini bisa saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah. Nah, kita berharap beberapa insiden kejadian kasus-kasus yang terjadi itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan restoratif, tidak mengandalkan hukum positif, tapi lebih kepada pendekatan kemanusiaan, kemasyarakatan. Kita juga berharap bahwa Polda kedepannya lebih membina ormas, lebih menjalin kerjasama, dan lebih memanfaatkan sumber daya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran juga mengapresiasi kinerja Polri di Kalimantan Tengah, memberikan pelayanan terbaiknya bagi Kamtibmas, juga mendukung kinerja pemerintah daerah.
5: Itu untuk kami perhatiin pemerintah ya. Apalagi disebabkan yang musuh masyarakat ya.
3: Hari Bayangkara dengan perayaan syukuran atas penghargaan Nugraha Sakati dari Presiden RI bertabur Dorfresh yang mengejutkan para undangan. Dengan hadiah yang disediakan Polda Kalteng, membuat para undangan yang hadir merasa bahagia dan semakin dekat dengan jajaran pemerintah dan pihak kepolisian daerah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Tiara Alia dari RRI Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria. Halo Ria, selamat sore. Bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Halo juga, selamat sore rekan Tiara. Samarinda cukup cerah perona senjanya kali ini rekan Tiara.
0: Wah, sama seperti Palangkaraya dan Nunukan ya Ria, yeah. Untuk cuaca cerah. Baik Ria, dari Samarinda ada informasi apa yang disiapkan sore ini?
1: Dari Samarinda, Balikpapan menjadi pusat spiritual di Hari Doa Nasional tahun 2006 yang digelar megah di Gerbang IKN, rekan Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporan lengkapnya.
1: Terima kasih Tiara. Pendengar, Kota Balikpapan sukses menjadi pusat perhatian spiritual nasional lewat kemegahan opening ceremony Hari Doa Nasional kelima tahun 2006, acara yang digelar di gedung Dom Balikpapan. Berikut laporan Afriani Guntur.
2: Perayaan yang diinisiasi oleh Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI ini dihadiri lebih dari 2.000 tamu undangan, mulai dari tokoh lintas agama, pejabat Forkopinda, hingga pimpinan gereja se-Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turut memberikan apresiasi tinggi melalui pesan video daring. Wapres mengajak masyarakat menjadikan momentum dari Kalimantan Timur ini untuk terus merawat kerukunan kebangsaan. Ketua Panitia Hari Doa Nasional 2026 Fani Yosi, doa nasional ini sudah memasuki tahun kelima berawal dari Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI.
3: Doa nasional ini sebenarnya itu sudah dilakukan tahun kelima, untuk saat ini sudah memasuki tahun kelima. Doa nasional sendiri itu sebenarnya berawal mula dari FUKRI. FUKRI itu Forum Umat Kristiani. Perkumpulan FUKRI ini akhirnya mereka dengan delapan aras ini yang menaungi delapan gereja Katolik, Advent, dan Ortodoks. Itu semuanya sudah masuk dalam delapan aras. Itu berawal mula dibuat itu lima tahun sebelumnya. Pertama kali dibuat doa nasional itu pertama kali di Papua. Tahun kedua itu dibuat di Medan. Tahun ketiga dibuat di Kupang, NTT, dan tahun keempat kembali lagi ke Papua di Sentani, dan tahun kelima itu sekarang di Kalimantan Timur. Jadi tahun ini menjadi tahunnya tuan rumah adalah Kalimantan Timur. Niat dari doa nasional ini, dibentuknya doa nasional ini untuk sama-sama mengajak umat Kristiani semua yang ada di Indonesia untuk mendoakan Indonesia.
2: HDN tahun ini mengukir sejarah baru dengan menghadirkan layanan juru bahasa isyarat sehingga ramah bagi penyandang disabilitas. Suasana acara juga semakin bergetar lewat penampilan musisi rohani Sari Simorangkir. Rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya dalam aksi doa bersama nasional yang akan digelar di kawasan IKN pada minggu besok. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Pani melaporkan.
1: Demikian Tiara, informasi dari reporter Fani Guntur. Sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara berikutnya. Tiara.
0: Baik Ria, terima kasih dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Kami dalam program Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan ada rekan saya Diti. Halo Diti, bagaimana kabarnya?
1: Halo, selamat sore Tiara. Kabar kami di kota Tarakan baik-baik saja dan cuaca dari pagi hingga saat ini panasnya luar biasa. Bagaimana kalau di Nunukan, Tiara?
0: Di Nunukan juga sama, dari pagi sampai sore ini sangat membara ya Diti cuacanya.
1: Iya.
0: Baik Diti, untuk sore hari ini ada informasi apa yang akan disampaikan pendengar dalam program Lintas Banjar?
1: Informasi mengenai Parade Budaya Irau Tengkayu ke-15, simbol persatuan dan pariwisata nasional di Kota Tarakan, Tiara.
0: Baik Diti, silakan dengan laporan lengkapnya.
1: Terima kasih Tiara. Pendengar dan pemirsa, Kota Tarakan kembali bergeliat dalam balutan keberagaman budaya striktif. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul, secara resmi melepas peserta pawai budaya dalam rangka Festival Irau Tengkayu ke-15.
2: Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini Festival Irau Tengkayu itu masuk di KEN, 100 KEN, jadi 100 Karisma Event Nusantara.
3: Event tahunan yang sudah masuk dalam 100 Karisma Event Nusantara atau KEN ini menjadi simbol kuat persatuan sekaligus aksi nyata melestarikan warisan leluhur di bumi Pakuntakta. Meski dilaksanakan di tengah semangat efisiensi anggaran, kemeriahan tetap terpancar dari ribuan peserta yang memadati halaman kantor imigrasi Tarakan. Pawai ini merupakan bagian dari rangkaian panjang arak-arakan Padau 7 dulu yang akan dilarung di Pantai Amal. Wali Kota Khairul menegaskan, konsistensi menjaga event ini sangat penting agar Tarakan tetap berada dalam agenda pariwisata nasional, bahkan ia menargetkan Irau Tengkayu bisa menembus posisi 8 besar nasional.
2: Dan Festival Irau Tengkayu ini masuk di dalam Karisma Event Nusantara. Jadi ini masuk agenda pariwisata nasional, Pak. Masuk, kita berjuang sebenarnya untuk bisa masuk ke 100, ya. Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini Festival Irau Tengkayu itu masuk di KEN, 100 KEN, jadi 100 Karisma Event Nusantara. Sehingga hal ini harus kita kerjakan setiap tahun. Karena kapan kita tidak mengerjakan, kita akan hilang dari daftar KEN itu, supaya kita bisa naik peringkat ke minimal 45, kalau bisa ke 8 Karisma Event Nusantara.
3: Di akhir sambutannya, Wali Kota turut mengingatkan seluruh warga dan penonton untuk tetap menjaga kebersihan dan keamanan selama parade berlangsung. Ia berharap kebersamaan ini bisa membawa Tarakan menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan bahagia. Setiap dari RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Nunukan.
0: Baik Diti, terima kasih untuk informasinya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya, apa kabar?
1: Halo juga, kabar baik Lia. Kamu apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana cuaca di Banjarmasin? Apakah membara juga?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, untuk Banjarmasin hari ini cerah berawan, tapi banyak awannya. Bahkan ada beberapa informasi, beberapa titik ada yang terjadi hujan lokal ya.
0: Oke, jadi tidak merata hujannya ya. Oke,
1: tidak merata, baik. Betul.
0: Oke, baik Aditya, untuk Banjarmasin ada informasi apa yang disampaikan kepada pendengar?
1: Ini terkait Ketua Komisi 4 DPR RI ya. Ini meresmikan gudang Bulog di Kalimantan Selatan, rekan dia.
0: Baik, silakan dengan laporan lengkapnya Aditya.
1: Baik, terima kasih rekan ya, pendengar dan pemirsa. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau Ibu Titik Soeharto, ini meresmikan gudang Perum Bulog Kalimantan Selatan dengan kapasitas 3.500 ton di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem logistik dan cadangan pangan nasional sekaligus memastikan kesiapan stok beras pemerintah di daerah. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau yang akrab dikenal Titik Soeharto bersama rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan Jumat 3 Juli. Salah satu agenda wakil rakyat ini meresmikan gudang Perum Bulog Kalimantan Selatan berkapasitas 3.500 ton di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru serta meninjau langsung kondisi gudang, kualitas cadangan beras pemerintah serta sistem pengolahan stok yang diterapkan Bulog Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut, Titik juga didampingi Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Rija Ramdhani. Di kesempatan itu, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, mengungkapkan revitalisasi gudang menjadi langkah strategis karena sebagian besar fasilitas penyimpanan Bulog telah berusia puluhan tahun. Gudang Bulog Landasan Ulin menjadi salah satu dari 81 gudang di Indonesia yang direvitalisasi secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kualitas pengolahan beras. Titik juga menyampaikan dukungan terhadap program-program Perum Bulog terutama yang berdampak langsung pada penguatan petani dan pengolahan pangan nasional. Ia juga menekankan pentingnya pengolahan stok yang baik agar kualitas beras tetap terjaga selama masa penyimpanan.

0: Sementara Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa peresmian gudang bulog tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapan pangan nasional, khususnya dari sisi infrastruktur penyimpanan.
1: Bom yang tersalurkan kepada 33.14 penerima manfaat. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, pada momentum yang baik ini, di mana agenda peninjauan kesiapan pangan juga dirangkaikan dengan peresmian infrastruktur yang penting. Hari ini akan diresmikan gudang komoditas pangan dengan kapasitas 3.500 ton di komplek pegudangan landasan Kulir Perum Bulog Kalbir Kalimantan Selatan oleh Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI.
0: Kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di Kalimantan Selatan juga didampingi Pangdam 22 Tambun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Syanto Yudha Hermawan, jajaran anggota Komisi 4 DPR RI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Samsi Rahman, serta Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalsel Suparmi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
2: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Kita kembali bersama rekan Lia Dinukan. Silakan rekan Alia.
3: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara yang sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan terkait SDN 002 Nunukan berencana membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Ahmad Ilham.
1: SD Negeri 002 Nunukan akan membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa dari luar wilayah sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah. Ketua Panitia SPMB SDN 002 Nunukan, Sugianto menjelaskan bahwa pendaftaran jalur luar domisili akan dibuka setelah seluruh tahapan seleksi jalur domisili selesai dan masih terdapat sisa kuota. Selain untuk memenuhi kuota peserta didik, pembukaan jalur luar domisili juga bertujuan agar memberikan akses yang lebih luas bagi calon siswa yang berminat bersekolah di SD Negeri 002 Nunukan.
2: Tidak menutup kemungkinan domisili itu sama semua. Karena tergantung kuotanya, kalau kuotanya kita kurang, otomatis kita boleh mengambil dari luar. Karena kan kita tidak mau membatasi anak orang ini harus sekolahnya di satu tempat aja.
1: Selain membuka jalur luar domisili, pihak sekolah juga akan mengalihkan sisa kuota jalur afirmasi ke jalur domisili jika kuota afirmasi tidak terpenuhi. Mekanisme pengalihan kuota tersebut mengacu kebijakan Dinas Pendidikan agar kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara optimal.
2: Jadi untuk jalur afirmasi itu sebanyak 4 siswa yang sudah mendaftar karena memang 25%-nya itu totalnya ada 21 siswa, cuman hanya 4 saja yang mendaftar untuk afirmasi. Karena kuota afirmasi ini kurang, makanya dialihkan ke domisili. Sesuai kebijakan dari pengawas, kalau afirmasi kurang maka kekurangan itu dialihkan ke domisili.
1: Ia menambahkan, pada tahun ajaran 2026-2027, SDN 002 Nunukan membuka kuota sebanyak 84 peserta didik yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Namun, apabila jumlah pendaftar melebihi kuota awal, pihak sekolah akan mengusulkan penambahan 1 rombongan belajar menjadi 4 kelas guna mengakomodasi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan sekaligus mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 4 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Berbagai penyakit rawan bermunculan pasca gempa dan juga tsunami. Penyakit diare, flu, batuk, demam, campak hingga kolera misalnya sedang membayang-bayangi masyarakat ya. Karena itulah bantuan obat-obatan sangat dibutuhkan oleh para pengungsi ya. Ada beberapa daftar-daftar obat yang dapat diberikan sebagai bentuk bantuan untuk para pengungsi. Tepat di Pro 1 RRI Sendawar.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

dan juga cek lemak ini bisa tersedia di apotek pendengar dengan merek yang berbeda-beda. Dan tidak lupa juga pendengar, ketersediaan popok bayi sekali pakai serta pembalut untuk wanita juga sangat penting. Nah, untuk sahabat pendengar, jangan ragu ya mendonasikan obat-obatan, popok dan pembalut kepada para pengungsi gempa dan juga tsunami. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Anda bersama kami dalam sesi Kentong. Sampai jumpa dalam sesi lainnya.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Masdar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi zona petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur sayang, gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu sayang, biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh Bu.
1: Nah mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

bin Umar radhiyallahu an berkata, Umar berkata, ketika Hafsah menjadi janda, saya bertemu dengan Utsman bin Affan menawarkan Hafsah, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah. Jawab Utsman, nanti saya akan pikir dahulu. Kemudian beberapa hari ia menemuiku dan berkata, saya kini masih belum ada ingatan untuk kawin. Maka saya menemui Abu Bakar, saya pun berkata, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tinggal diam, tidak menjawab apa-apa, hingga menyebabkan saya lebih menyesal dari penolakan Utsman. Kemudian setelah beberapa hari, tiba-tiba Rasulullah datang meminang dan saya kawinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bertemu kepadaku berkata, mungkin kau menyesal padaku ketika menawarkan Hafsah dan tidak saya jawab. Berkata Umar, benar. Berkata Abu Bakar, sebenarnya tiada sesuatu yang menahan saya untuk menjawab tawaranmu itu, selain karena saya telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Hafsah, dan saya tidak akan menyiarkan atau membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, tentu saya akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
1: Dear kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan kalau setiap diri yang zolim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يعلمون.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

الله أكبر لا

0: takliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir, gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
5: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kami akhiri sesi Zona Petang kali ini dengan beberapa lantunan lagu religi. Merapat ke pukul 19 akan Anda dengarkan sesi Sendawar Malam.
1: Tetaplah bersama kami di

0: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, jumpa lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, bagaimana kabarnya di hari ini? Mungkin beberapa ada yang sedang tidak enak badan karena cuaca ya, dan beberapa ada yang sehat bugar. Nah, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh, amin. Dan yang sehat selalu dipanjangkan umurnya untuk pendengar setia Pro 1 Sendawar. Dan kemudian bagi yang mempunyai masalah, cepat diselesaikan masalah. Yang banyak utangnya, cepat dilunasi utangnya, amin ya. Baik pendengar, kita memasuki di program acara selanjutnya, ada tren teknologi. Di tren teknologi ini kita akan mendengar seputaran teknologi ya, yang di masa sekarang. Ada Menteri Kebudayaan Fadil Zon resmikan Museum ITB, hadirkan ruang pembelajaran sejarah, sains, teknologi, dan inovasi. Institut Teknologi Bandung ITB resmi membuka Museum ITB pada Jumat 3 Juli 2026. Di area gedung Susana Budaya Ganesha Sabuga, ITB Kampus Ganesha. Peresmian museum ini menjadi salah satu rangkaian peringatan 106 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia, sekaligus memadai hadirnya ruang yang mengabadikan perjalanan lebih dari satu abad pendidikan teknik, sains, teknologi, seni, dan humaniora di Indonesia.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Mulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Mulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
2: Acara tersebut turut menghadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadil Zon, yang mengapresiasi kehadiran Museum ITB sebagai museum perguruan tinggi yang mampu menghadirkan pengalaman belajar modern melalui pemanfaatan teknologi digital, narasi yang kuat, serta pendekatan interaktif bagi pengunjung. Ia menilai Museum ITB telah mengadopsi berbagai pendekatan yang lazim diterapkan di museum-museum dunia, mulai dari visual digital, audio, interaktif, hingga pengalaman imersif. Acara diawali dengan sambutan Rektor ITB, Prof. Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara, MT, dilanjutkan sambutan dari perwakilan tim penggagas Museum ITB, Prof. Dr. Dermawan Wibisono. Puncak acara ditandai dengan seremonial pengguntingan pita oleh Rektor ITB bersama Sinta Wahid, Datuk Lautrok Kwan, Prof. Mbu Purnomo Yugiantoro, Yani Panigoro Sebagathani, dan Nyoman Nuwarta sebagai simbol resmi dibukanya Museum ITB.

0: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.
1: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rezeki.
2: Rezeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.
2: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

melihat struktur organ menuju pemahaman fungsi biologis di tingkat sel. Dengan memanfaatkan radiofarmaka, senyawa yang mengandung radioisotop dalam dosis terkenal, dokter dapat memetakan aktivitas metabolik tubuh secara langsung. Melalui cara tersebut, penyakit ini tidak hanya dikenal dari bentuknya, tetapi juga dari cara ia bergerak dalam tubuh. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawan.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19.44 menit. Dan tepat pukul 19.40 menit yang telah lewat telah memasuki waktu azan sholat isya. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan sholat isya, selamat menjalankan sholat isya untuk beribadah. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sandawar.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Pasti kalian sudah lihat.
2: Lihat apaan?
1: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
2: Terus?
1: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
2: Maksudnya gimana ya?
1: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
2: Emang bedanya apa sih?
1: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
2: Oh gitu toh?
1: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
2: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
2: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
1: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Bu, Ibu.
2: Wah, sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: RIS Nawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
3: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Bahkan Polres dan sebuah tata kelola kehutanan yang tidak korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan Provinsi Barat atas. Karena tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhartiman Amdi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi. gizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak, serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairit Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Benar nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya

0: perkiraan perubahan kan tergantung jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000 terus ada yang 6.000 ada yang 10.000 perubahan
1: itu udah pabrik udah berapa lama kenaikan sendiri
0: baru ada seminggu
1: jualan tetap
0: ya pasti menurun soalnya kan itu harga bahan baku kan modal-modal awal ibaratnya semenu ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
2: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung Lebak Banten, Jalia Winati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Literoli.

0: pronto a lo que nosotros.
1: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
0: Mañana es otra historia totalmente diferente.
2: Sementara itu pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya

0: va sur nous, sur toutes les équipes. Il y a à faire des.
1: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca. Limite.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mimbar Agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik selama beberapa menit ke depan. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita adalah kesembuhan dan pewartaan. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalannya mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenarannya menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal dia. Dialah putramu yang kau kasihi dan kepadanya lah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci dari kitab suci. Bacaan diambil dari 1 Korintus bab 10 ayat 31 sampai 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik yang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak, supaya mereka beroleh selamat. Pendengar yang berbahagia, dalam Injil Markus bab 1 ayat 40-45, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, ingat, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkan untuk pertahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan dalam Injil Markus 1 bab 1 ayat 40-45, bagaimana seorang penderita kusta memohon kepada Yesus dengan mengatakan, bila Yesus mengendaki, tentu ia dapat membersihkannya, maksudnya menyembuhkannya. Yesus pun menyetujuinya dan mengatakan ia mau agar ia jadi bersih. Begitu sembuh, orang itu diperintahkan agar tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kemudian disuruhnya pergi menghadap imam, karena menurut perintah Musa, imamlah yang berwenang secara resmi menyatakan orang sudah bersih dari kusta. Apa sebetulnya pokok persoalannya? Penyembuhan atau penyataan bahwa sudah bersih dari kusta? Kita boleh bertanya-tanya, bagaimana perasaan Yesus ketika melihat orang kusta tadi? Apa pula relevansi kisah ini bagi kita? Dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun baru, kusta sebenarnya bukan penyakit kusta yang dikenal ilmu kedokteran sekarang, yaitu yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menyebabkan orang mengalami penderitaan kusta itu.

upacara yang hanya dapat dilakukan oleh para imam. Hanya imamlah yang berhak menyatakan najis atau kotor kena kusta, atau tahir, bersih, sembuh dari kusta. Peraturan ini termaktub dalam bagian Taurat, yaitu dalam Kitab Imamat bab 14 ayat 2-32. Tujuannya untuk apa? Tentunya menjaga kebersihan kurban. Tetapi pelaksanaan hukum itu kemudian menjadi soal. Menjelang zaman perjanjian baru, semua upacara keagamaan yang penting semakin dipusatkan di Bait Allah di Yerusalem. Penegasan sudah tahir atau masih kotor praktis kemudian hanya dilakukan di Bait Allah pada kesempatan terbatas, walaupun tidak ada larangan melakukan di tempat lain. Alhasil, orang kusta yang sudah sembuh sekalipun sulit sekali mendapat pernyataan sudah bersih kembali. Orang itu akan benar-benar terkucil dan tidak memiliki tempat mengadu lagi. Dengan latar belakang seperti ini, Yesus itu memang menjadi harapan satu-satunya. Tak heran orang tadi datang kepadanya, berlutut lalu mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan diriku." Orang itu memohon dua hal. Pertama, kesembuhan dari kusta, dan kedua, tidak kalah pentingnya, ia memohon agar Yesus mau menyatakan ia sudah tahir kembali. Baginya Yesus inilah yang dapat memenuhi peraturan dalam Taurat, karena kelembagaan yang didukung imam-imam tidak lagi mendukung. Inilah sudut pandang orang kusta tadi. Bagaimana dengan Yesus? Dikatakan Yesus tergerak hatinya. Kerap disebut Yesus iba hati bila melihat penderitaan atau kebutuhan orang yang tak terpenuhi. Ikut merasakan, itulah yang dimaksudkan Injil. Dalam bahasa Yunani, splagnisthesis, kata yang dijumpai dalam ayat 41 tadi. Tetapi pada ayat itu berapa naskah tua memakai kata lain, yaitu orgistes, yang artinya marah, kesal, berang. Mana yang benar? Bukankah iba hati lebih cocok dalam lebih biasa? Pemikiran seperti inilah yang mengakibatkan pengantian teks asli marah menjadi iba hati. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, waktu itu di seluruh Galilea, ia memberitakan Injil dan mengusir setan. Tentunya ia berharap kekuasaan setan dan penyakit akan surut. Tapi masih ada saja. Malah sekarang datang orang kusta yang sembari berlutut minta disembuhkan. Apalagi yang belum kulakukan, kata Yesus dalam hati. Kesal, berang, marah, begitulah perasaan Yesus waktu itu. Dan dengan perasaan inilah ia mengatakan, "Tentu saja aku mau. Hai kau, jadilah bersih." Dan seketika itu juga penyakit kusta itu pergi meninggalkan orang tadi. Sama seperti demam yang lenyap dari badan ibu mertua Simon, kekuatan kusta itu jeri padanya, begitu gagasan Markus. Pendengar yang berbahagia, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum wangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati, sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga para pendengar

dimanapun berada, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa perjumpaan kita ini telah berakhir. Kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali dan berjumpa kembali pada minggu depan jam yang sama. God bless you.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
4: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
3: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
4: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
3: Benar juga ya.
5: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Amina dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Amina dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
2: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pa. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus beribadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Amina sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
2: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
2: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Iya, Ibu Amina, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
4: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kami sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, demikian tadi telah kita dengarkan rangkaian mini drama ya, dari yang berjudul Sajadah Rindu di Kota Suci, produksi dari RRI Tual. Selanjutnya kita akan memasuki program acara selanjutnya, ada ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Harlah ke-34 Ponpes Asalam Arya Kemuning perkuat ukhuwah Islamiyah lewat tabligh akbar. Peringatan hari lahir ke-34 Pondok Pesantren Asalam Arya Kemuning di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berlangsung sangat semarak Sabtu 4 Juli 2026. Ribuan masyarakat memadati kawasan pesantren untuk mengikuti tabligh akbar yang menghadirkan penceramah nasional Ustadz Abdul Somad. Selain menjadi ajang silaturahmi umat, peringatan Harlah juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan panjang Pondok Pesantren Arya Kemuning yang selama puluhan tahun berkiprah dengan mencetak generasi Islam yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi masyarakat.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Mati.
3: Jangan hanya bicara. Matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
4: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21:21 waktu Indonesia Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Barat, tokoh adat Kalimantan Timur sekaligus mantan Wali Kota Samarinda periode 2010 hingga 2021, Dr. Haji Syari Jang. Wakil Bupati Kutai Barat periode 2006 hingga 2016, Haji Didi Effendi. Jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan jamaah. Mewakili Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Nanang Adriani menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Asalam Arya Kemuning yang telah mengabdi selama 34 tahun dalam dunia pendidikan Islam. Menurutnya sendiri pendengar, pesantren merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan memiliki daya saing. Ia juga memberikan penghargaan atas berbagi kegiatan sosial yang digelar dengan rangkaian harlah seperti hitan masal, nikah masal, tablik akbar, dan kegiatan keagamaan lainnya yang dinilai membawa manfaat besar bagi masyarakat. Pimpinan Pondok Pesantren Asalam Arya Kemuning, Kyai Haji Arif Heri Setiawan, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan harlah merupakan bentuk rasa syukur sekaligus ikhtiar memperkuat pelayanan kepada umat. Dalam tausiah, Ustaz Abdul Somad mengajak umat Islam untuk menjadikan ilmu agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Ia menekankan bahwa keberhasilan seorang tidak hanya diukur dari harta maupun jabatan, tetapi dari ketakwaan, akhlak, serta manfaat yang diberikan kepada sesama. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman serta mempererat ukhuwah Islamiyah melalui majelis ilmu dan silaturahmi.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat.
0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Hei pendengar setia pro 1 Sunhour, saat ini waktu menunjukkan pukul 21.33 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Ada ribuan warga Kutai Barat hadiri tabligh akbar Ustadz Abdul Somad. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Kabupaten Kutai Barat berlangsung semarak melalui tabligh akbar bersama Profesor Ustadz Haji Abdul Somad di halaman Masjid Islamic Center Kecamatan Melak, Jumat malam tanggal 3 Juli 2026. Maksud kami 3 Juli 2026. Sekitar 5.000 jamaah dari berbagai wilayah dari latar belakang memenuhi lokasi kegiatan untuk mengikuti tausiah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Hijriah.

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani yang mewakili Bupati Kutai Barat, Asisten 2 Sekdap Kutai Barat, unsur DPRD Kutai Barat, Kapolres Kutai Barat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh agama, pimpinan perangkat daerah serta tamu undangan lainnya.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Segarnya, pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21:45 waktu Indonesia Tengah. Membacakan sambutan Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Nanang Adriani mengatakan pergantian tahun hijrah hendaknya dimanai dengan momentum untuk melakukan evaluasi diri sekaligus memperkuat komitmen dan membangun kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, semangat hijrah yang diwariskan Rasulullah SAW harus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat, tidak hanya dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam membangun Kabupaten Kutai Barat melalui kerjasama, integritas, dan semangat gotong royong. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan sebagai upaya membangun masyarakat yang religius dan berakhlak mulia. Mendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
2: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

0: lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling! Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.

0: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita kembali buka attention di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana? Dengan Leman di Lampung.
0: Halo, Bang.
1: Leman di Lampung.
0: Leman?
1: Leman. Iya, betul, di Lampung. Ini Bang siapa ya?
0: Oh, ini bersama Bang Ibnu, Bang. Salam kenal ya, Bang Leman.
1: Bang Ibnu ya? Selamat juga, Bang Ibnu. Salam sehat, selamat malam minggu. Selamat. Tapi di sini Bang Ibnu nggak ada ini?
0: Oh iya, Bang.
1: Di fotonya?
0: Bener, Bang Ibnu-nya sudah disuruh ngirim foto, tapi Bang Ibnu-nya belum ngirim-ngirim foto, Bang.
1: Oh, gitu. Suaranya Bang Bang Bagus, Bang Dani, Mbak Dewi, Bang Edi, Mbak Elvin, ya oke, okay. Gitu. Salam kenal, Bang Ibnu.
0: Salam kenal kembali, Bang.
1: Ya, saya di Lampung, Kabupaten Tanggamus, Lampung.
0: Oh, dari Lampung ya,
1: Bang? Lagunya Bang Ibnu, iya. Lagunya Hatiku Menangis.
0: Oh, hatiku menangis
1: ini. Betulnya sonata Bang Ibnu.
0: Hatiku ya. Menangis ya, Bang.
1: Hatiku menangis.
0: Oke, siapa salamnya, Bang?
1: Iya, salam-salamnya untuk Mbak Siska, Putra Antang, Gaul, Putra Kusut, untuk Mbak Anissa, untuk semua-semua saja lah,
0: Bang. Untuk boleh sampai malam minggu semua. Saja, ya, Bang.
1: Iya, Bang, gitu saja, Bang Ibnu.
0: Tadi juga
1: sama tutar.
0: Penyanyinya requestnya siapa, Bang?
1: Hatiku menangis.
0: Iya.
1: Judulnya.
0: Oh, Hatiku
1: menangis. Betraria Sonata penyanyinya ada.
0: Oh, iya. Betraria Sonata. Oke, okay, ada, Bang.
1: Iya.
0: Oke, okay,
1: oke. Okay. Oke, makasih.
0: Selamat malam, warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bang Ibnu. Ada Bang Bastian dari Gleo Asa. Tolong putarkan lagu Ebit ya, Titip Rindu buat ayah, buat abangnya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bang Bastian ya. Ini yang berjudul Titip Rindu buat ayah. Titip Rindu buat ayah. Oke. Okay.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu Bang
0: Putra. Alhamdulillah, Putra. Kabarnya sehat selalu.
1: Cuacanya juga sehat.
0: Iya, alhamdulillah hari ini cuacanya juga sehat ya Bang.
1: Hari ini tadi panas pol dia.
0: Abang mau request lagu apa Bang?
1: Lagunya Demi Cinta nih.
0: Demi
1: dari Hati Kusendang.
0: Cinta.
1: Ya, Demi Cinta nih. Dari Hati Kusendang.
0: Oke. Hati
1: Kusendang. Ya, salamnya buat Abang yang dari Lampung tadi ya. Siapa namanya tadi Bang Ibnu?
0: Bang Leye, enggak salah Leye siapa tadi Bang? Lupa saya Bang. Belum saya
1: ya, semoga Abang sehat selalu ya.
0: Dapat
1: kenal bersama Putra Kusut. Ya semoga semua pendengar di seluruh Indonesia semuanya sehat selalu. Juga pendengar setia RRI Sendawar semuanya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pak Aninya semoga monitor pada malam hari ini. Dan Erni juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tidak lupa juga untuk Abang Bio tadi sudah bergabung di siang hari tadi. Semoga Abang sehat selalu karena dia adalah kakakku sendiri. Ya, salam untuk semua-muanya aja untuk Bang.
0: Semua-muanya aja ya Bang.
1: Untuk Bang Imunnya juga semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Bang Putra Kusut. Baik pendengar, kita akan dengarkan 3 lagu buah lagu yang telah kita tampung. Selanjutnya kita akan buka lagi attention setelah 3 lagu ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: demi cintanya.
1: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.
2: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk membuka attention bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu di Ruang Rindu. Boleh langsung menghubungi di line interaktif kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eti, gimana kabarnya Bunda?
1: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas, dulu kah ini?
0: Iya Bunda.
1: Oh.
0: Bunda mau request.
1: Mas Bagus sama ya, enggak siaran ya?
0: Mas Bagus lagi cuti Bunda.
1: Oh gitu.
0: Iya. Bunda mau request lagu apa ini Bunda?
1: Lagunya Tangis Rindu.
0: Kamis Rindu?
1: Iya.
0: Oke oke. Bentar Bunda. Sambil
1: selamat salam dulu Mas ya.
0: Iya Bunda.
1: Selamat salamnya ada Kak Andri, Putra Banjir, Putra Kutai, ada Putra Ranto, Putra Kusut, Putra Jagat, ada Pak Idris juga ya. Selamat malam. Ada Mbak Maya di Berau bila monitor ya. Selamat malam Mbak Maya. Semoga selalu sehat keluarga ya Mbak Maya. Ada juga Sari di Banjarmasin. Ada ini siapa ini? Mas Galuh di Jawa Timur. Ada Bunda Rosi, Mbak Siska. Ada Bang Edi Permana, Bang Dio juga ya. Selamat malam. Ada Mbak Mikael, Mbak Vanessa. Ada Mbak Erni ya, selamat malam. Ada Bunda Dahlia, Mbak Ani. Ada Ikar Lamput, ada Putra Galo, ada Putra Dayak juga ya. Ada Pak Haji Makram di Samarinda, ada Bang Ibu di Samarinda. Dengan jaminnya ada Bu Yayu, Mbak Relia, Abito juga semuanya aja salamnya ya.
0: Semua-semuanya aja Bunda. Tadi judul lagunya Senandu Rindu ya Bunda.
1: Tangis Rindu, Ii Sugianto.
0: Bentar Bunda.
1: Tangis Rindu.
0: Kamis Rindu.
1: Iya. Ii Sugianto.
0: Iis Sugianto. Oh, Tangis Rindu ya Bunda.
1: Iya.
0: Oke oke Bunda, ada Bunda.
1: Ya, terima kasih Mas Ibnu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku suka minum jamu.
4: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu kan.
5: Enggak, gak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja kayak aku sama Tini kemarin, bisa aja jam.
4: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu, kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
5: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
6: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

0: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
1: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
0: Wah, cobain ah.
2: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
3: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
4: Adek-adek, sekarang Cing Min mau jadi kodok, denger ya.
5: Sang Bango,

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih.

0: Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
1: Adat istiadat, kerama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada seorang raja yang sangat kaya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Suatu ketika sang raja memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya untuk melihat apakah akan ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa tersebut dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa dengan keras menyalahkan sang raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba untuk memindahkan batu itu. Tibalah seorang petani. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu justru meletakkan bebannya dan mencoba untuk memindahkan batu tersebut ke sisi pinggir jalan. Butuh banyak usaha, tetapi ia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan barang bawaannya kembali yang sejak tadi tergeletak di tanah demi memindahkan posisi batu yang menghalangi jalan raya tersebut. Ketika ia siap untuk pergi, ia melihat sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompet dengan maksud ingin mencari tahu pemilik dompet dan mengembalikannya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan terdapat sebuah catatan yang mengatakan bahwa seluruh isi dompet tersebut adalah hadiah untuk seseorang yang memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani bahwa di mana setiap rintangan yang akan dilalui pada akhirnya akan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda malam ini pendengar, dan kita akan bergabung ya bersama Pro 3 RRI nanti sembari menantikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia ya antara Kanada versus Maroko ya. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemenduk Bangga, Uki Kusuma Kurniawan, mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power thresher bagi

prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2006. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram.

yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh

menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Messi, Fernandez,

0: mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's hang on!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain termuda

sejumlah nama besar seperti Milton Santos dari Brasil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022.

masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada, tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan ada bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Pendengar, Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top skorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu, karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari Perancis yang pagi nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga, yaitu Kylian Mbappe dengan 6 gol, selisih 1 gol. Lalu juga ada Haaland atau Erling Haaland dari Norwegia dan Harry Kane dari Inggris dengan masing-masing mengumpulkan 5 gol. Jadi 7-6-5. Karena tentu saja selisih 1 gol itu kalau di dalam konteks Piala Dunia sangat berat sekali. Kemungkinan untuk mencetak skor di Piala Dunia itu ya berbeda mungkin dengan pertandingan liga ya, karena intensitasnya atau frekuensinya lebih sering. Sementara untuk masuk ke 32 besar hingga 16 besar, otomatis kalau kalah sudah tidak ada peluang lagi untuk mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka assist akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa assist mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian assist ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama, dan sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak. Itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksi menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh, tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026 siapakah yang akan menjadi top skorer terbanyak? Sementara itu Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang. Ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu mendebarkan, dan juga sisi golnya hanya satu. Dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipaksa ditambah ya, dari 2 kali 45 menit. Dengan hasil imbang akhirnya harus ditambah menit tambahan, babak tambahan gitu ya. Pertandingan ini berjalan terlihat seimbang, bahkan tidak seperti yang diprediksi bahwa berat sebelah gitu ya, bahwa Argentina ataupun yang sekarang sedang mengejar sepatu emas yaitu Lionel Messi akan dengan mudah membobol gawang Tanjung Verde. Ternyata tidak juga. Kiper Tanjung Verde, Fusina,
tampil begitu gemilang sejak pertama kali menginjakan rumput di Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk Argentina sendiri, melawan Argentina, Fozina bisa atau telah melakukan saving penentu, ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya, ketika memasuki area kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Keverde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali, karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Keverde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya, yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih dalam musik, ada segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda. Dan juga detik-detik atau jelang kick-off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini, pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada dengan Maroko. Nanti kami juga hadirkan bagaimana ulasan prediksi pertandingannya bersama narasumber kami pada malam nanti, ya, sekitar pukul 23 lebih 35 atau 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

from an end.

Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko

0: kandas besar kick off babak pertama antara Kanada melawan Maroko. Yeah. Saya nggak sendiri, ada Bung Sabil.
1: Iya, selamat malam pendengar Bung Fajar.
0: Ya, nanti yang memandu nanti ada Bung Sabil, tim dini hari politik RRI, dan juga kita nggak berdua aja, ada bertiga, ada yeah. Bung Henry Wibowo.
1: Iya,
0: bukan Bung Henry.
1: Apa nih?
0: Jack Henry bukan?
1: Bukan.
0: Iniesta tapi nggak lolos. Jagoannya Italia tapi nggak lolos.
1: Oh, Bung. Mentang-mentang Inggris masih
0: habis joget-joget. Nah, ini menarik nih. Maroko tertatih-tatih memang masuk ke 16 besar, tapi kemarin itu mungkin sebuah hal yang mengejutkan ketika berhasil memulangkan salah satu negara kandidat juara, yeah. Belanda melawan Kanada. Kanada ini perjalanannya mungkin bisa dibilang mulus juga sih. Apa karena faktor tuan rumah atau karena kedalaman pemainnya bagus? Tapi prediksinya gimana nih antara Kanada dan Maroko ini?
1: Ya, ini Kanada menarik sebenarnya. Ini tuan rumah tapi rasa bukan tuan rumah. Karena di bawah 32 besar dan bawah 16 besar ini mereka justru tidak bermain di Kanada ya, di negaranya.
0: Betul.
1: Harus bermain di Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat perjalanan Kanada menuju ke babak 16 besar sebenarnya sudah menjadi sejarah buat mereka ya. Karena untuk pertama kali mereka bisa lolos ke fase knockout di Piala Dunia. Tapi memang sebenarnya kekuatan dari Kanada belum tahu teruji betul ya. Karena fase grup yeah. hanya melawan Swiss, melawan Qatar juga saat itu. Qatar dapat 2 kartu merah ya. Satu yeah. menang 6-0. Kemudian juga saat imbang melawan Bosnia. Dan di babak 32 besar pun mereka menang susah payah atas Afrika Selatan ya.
0: Iya.
1: Dan ini akan menjadi
0: injury time ya kalau nggak salah ya.
1: Betul, bahkan di 90 plus 2 saat itu golnya. 90 plus 2. Dan ini melawan Maroko akan menjadi ujian sesungguhnya lah ya buat Kanada. Karena di atas kertas Maroko nih secara mentalitas, secara kekuatan tim sudah teruji lah ya di Piala Dunia di fase grup. Mereka bisa menang imbang tim sekali berbrazil. Kemudian akhirnya di babak 32 besar pun mereka memulangkan salah satu kandidat yaitu Belanda ya.
0: Belanda
1: yang sering disebut timnas pusatnya Indonesia.
0: ada yang mesen jersey Belanda belum datang tapi udah pulang duluan. Ada tuh tempat saya. Mana orangnya? Oh, di luar masih.
1: Dan tentu di laga ini Maroko akan berstatus sebagai unggulan ya. Karena apalagi tadi kembali lagi bahwa meskipun Kanada ini tuan rumah, mereka juga tidak bermain di negara mereka ya. Dan apalagi Maroko ini juga dikenal fansnya ini sangat militan sekali ya. Dan tentu kita lihat nanti dukungan supporter di Houston Stadium mungkin akan berimbang nih antara Kanada dan juga ke Maroko. Karena ini Maroko fansnya juga sangat luar biasa.
0: Yeah,
1: setiap kali Maroko bermain ini pasti fansnya juga banyak yang hadir ke stadion.
0: Kanada itu salah

0: yang bisa dibilang legenda hidup yang berhasil membuat Kanada menjadi tuan rumah adalah Alfonso Davies. Tapi saya nggak tahu nih, timbul tenggelam kadang ada di starting line up, kadang di bangku cadangan. Tapi kalau untuk pagi ini gimana ya?
1: Ya, Alfonso Davies memang sempat ini ya menepi karena kondisinya belum 100% fit ya.
2: Oh, belum.
1: Iya, dan saat melawan Afrika Selatan dia sempat tampil meskipun masuk dari bangku cadangan ya. Dan untuk di starting line up di malam hari ini juga belum ada.
2: Oh, belum ada.
1: Betul, masih ada di bangku cadangan di posisinya ditempati oleh Alistair Johnson ya. Betul, dan tentunya Kanada di lini belakang sangat membutuhkan ya pengalaman dan juga sosok seorang Alfonso Davies ya. Karena ini memang bisa dibilang pemain dengan jam terbang paling tinggi lah ya di Kanada saat ini ya. Siapa yang mengenal dirinya?
0: Berarti masih mengandalkan Jonathan Davies ya?
1: Betul, dan Jonathan Davies saat ini sudah mencetak total 3 gol ya.
0: 3 gol.
1: Dan
0: ketika lumbung golnya itu di Qatar ya kalau
1: iya betul, mereka menang 6-0 ya.
0: Baik, ada pendengar yang sudah masuk.
1: Yeah.
0: Ini kalau begitu saya harus pamit ya pendengar Pro3, nanti akan dilanjutkan oleh Bung Sabil detik-detik jelang pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Maroko pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan Pro3 RRI laporan panel mata jalannya pertandingan tersebut. Bung Hendri, terima kasih.
1: Siap.
0: Bung Sabil, yeah, terima kasih. Lanjut ya. Singgasananya kepada Bung Sabil. Terima kasih. Yeah. Saya Fajar Nugroho, pendengar undur diri. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bung Fajar. Terima kasih. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Hendri Wibowo. Namun, Bung Hendri, izin kita terima pendengar dulu ya. Udah ngantri dari tadi nih. Ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam, Pak Atong.
4: Selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri Wibowo.
3: Ya.
4: Pak Tong ingin nyampaikan tadi ya, kalau pertandingan malam.

0: Parlemen.
1: Iya.
0: Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia itu naturalisasinya ada 16 orang, memang intinya 11 orang itu naturalisasi semua. Jadi buat pundit yang menteri tim nasional sudah lah, contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua. Yang menang Maroko itu sampai ke final nanti, itu saja ya.
1: Baik Pak Tong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
2: Selamat malam Bu Sabil dan Bu Henry ya.
1: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih Maroko Kanada?
2: Kalau saya megang Maroko 2-0 untuk Maroko ya, biarpun Kanada tuan rumah enggak ada ngaruh kali.
1: Baik Pak Tanjung.
2: Oke, makasih Bu Sabil. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung.
2: Jaya.
1: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat malam Bu Indra.
3: Selamat malam Bu Sabil dan Bu Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya
1: Bu Indra.
3: Dua malam ini ya,
1: yeah.
3: Banyak kejutan. Waduh, dan apa, permainan begitu seru. Dan kita lihat banyak keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog, katakanlah. Iya, seperti sekarang juga sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, lebih apa yang sudah merasakan, waduh, betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini dan mendapat banyak keberuntungan, termasuk lawan Qatar itu ya. Nah, iya. Nah, sekarang lawannya Maroko itu entah seperti tadi dikatakan dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar, dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini begitu. Walaupun dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
1: Oke, baik Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita terakhir ke Pak Sarwi ya, Surabaya. Selamat malam Pak Sarwi.
4: Selamat malam, salam olahraga Bung.
1: Jaya Pak Sarwi. Dukung siapa nih kali ini nih?
4: Bung Sabri sama Bung siapa ini?
1: Henry.
4: Ya, selamat pagi ya, selamat dini hari, salam olahraga. Masih selamat malam deh ya. Dukungan saya ini tetap Maroko 2-1.
1: Maroko 2-1. Ada alasannya gak nih dukung Maroko nih?
4: Ya, apa, kalau alasannya sih cara mainnya ya, penyerangannya itu saya lebih senang Maroko.
1: Oke. Baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
4: Satu untuk Maroko. Terima kasih. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Sarwi. Bung Henry, ini banyak pendengar kita mendukung Maroko nih. Kalau Anda melihat perjalanan Maroko dari fase grup ya, di mana dia bisa mengimbangi Brazil dan kemudian memenangkan pertandingan melawan Scotland, Haiti, dan tadi sudah disinggung juga menang dramatis atas Belanda. Anda melihat Maroko ini memang kualitasnya masih sama seperti 2022 ketika mereka yang menjadi semifinalis, Bung.
5: Betul. Bahkan bisa dibilang secara kualitas tim Maroko meningkat ya di edisi kali ini ya. Dan mungkin acungan jempol layak untuk pelatih mereka ya, Muhammad Wahbi. Ini pelatih baru sebenarnya untuk menggantikan Walid Regragui yang di 24 tahun yang lalu sukses membawa Maroko finish di posisi keempat ya. Mungkin ada perbedaan strategi antara Wahbi dan juga Regragui ya. Regragui sama-sama kita tahu di Maroko lebih banyak mengandalkan defensif counter attack ya. Sementara di bawah seorang Muhammad Wahbi ini memang pelatih sudah mengenal tim ini karena dia juga berstatus sebagai pelatih timnas Maroko di U20, U23 dan dia dikenal dengan strategi yang tampil menyerang ya dan terbukti di Piala Dunia tahun ini meskipun mereka bertemu dengan tim seperti Brazil, bertemu tim seperti Belanda tapi mereka tidak merasa inferior begitu ya, mereka tetap tampil menyerang dan bahkan saat menghadapi Brazil pun mereka berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Itu menandakan bahwa memang Maroko bersama dengan sang pelatih barunya ini Muhammad Wahbi sedang on fire lah di Piala Dunia ini.
1: Iya. Kalau Anda melihatnya dari skuad Maroko terutama yang kita sudah terima daftar susunan pemain ya. Ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya, performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
5: Ya, ada beberapa nama tentunya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi kan di Maroko ya. Karena main tangan-tangan Hakimi itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi. Yeah. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan. Tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia inverted ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu, bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti untuk membantu serangan ya. Ini memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya, yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol. Dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh di belakang dari Kanada.
1: Ya, memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus, tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile yang bisa bermain di segala posisi, apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan, ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya, Bung Henry ya.
5: Ya, dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya, didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya, seperti Elhanus yang masih juga berusia 22 tahun, lalu juga ada seorang Azedin Owanahi dengan yang usianya 26 tahun. Jadi memang generasi Maroko yang saat ini tampil di Piala Dunia 2026 ini sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat 4 tahun sebelumnya ya, mana saat itu Maroko punya seorang Youssef En-Nesyri, ada Hakim Ziyech, itu nama-nama itu udah nggak ada. Tapi ternyata generasi yang ada di tahun ini pun ternyata masih bisa membuat tim ini kompetitif ya. Dan yang menarik adalah bahwa proses peralihan dari seorang pelatih Walid Megagui kepada Muhammad Wahbi juga berjalan sangat mulus ya. Dan terbukti bahwa Maroko pun langsung tampil bagus di Piala Dunia ini. Dan mungkin ya kalau misalkan terus menunjukkan performa yang konsisten, mungkin Maroko juga bisa mengulang apa yang mereka lakukan di tahun 2022 saat itu mereka mencetak sejarah lolos ke semifinal meskipun akhirnya harus kalah di perebutan posisi ketiga saat itu.
1: Luar biasa, cukup komplit ya bagaimana tim Maroko ini. Tadi Anda mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu

0: memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya.
1: Iya.
0: Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui ya, dari MU.
1: Iya.
0: Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya.
1: Iya, iya.
0: Di sebelah Saibari yang juga baru saja dikontak oleh Bayern Munchen, tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
1: Iya, baik. Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
2: Selamat malam, Bung Satu, Bung Henry. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto. Jaya.
2: Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke Tegang Maruki. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu. Mm-hmm. Terus, apalagi sampai yang awalnya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dari segi pengalaman, segi ketenangan. Yeah. Nah, mudah-mudahan lah, tidak ada perpanjangan waktu. Bapak Ketua bisa menuntaskan paling enggak ya 2-0 untuk Maroko.
1: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih
2: tradisinya. Bung Hendri, Bung Sapi. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
3: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
1: Iya.
3: Oh ya, Bung Sabil, ini apa main malam ini?
1: Kanada melawan Maroko.
3: Tuan rumahnya di mana mainnya?
1: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Henry?
0: Di stadion Houston ya.
1: Oh, di Houston. Iya. Yeah.
3: Maroko dan Kanada ya?
1: Iya. Yeah.
3: Ya, saya megang Kanada, Bung Sabil gitu.
1: Iya, yeah, ada. 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya. Dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
3: Iya, yeah, oke. Okay. Kita enggak berselampau.
1: Oke, baik, Pak Leman.
3: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
4: Selamat malam, salam olahraga, jaya.
1: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
4: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
1: Oh.
4: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saja?
1: Ya.
4: Okay. Sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
1: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
4: Oh iya, mesti ada pemenang ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
1: Oh, Kanada milihnya. Oke.
4: Okay. Ya Kanada itu nanti itu.
1: Oke, okay, baik Pak Rahman.
4: Oke, okay, terima kasih Bang Bung Sabil ya.
1: Ya, terima kasih kembali.
4: Salam olahraga jaya.
1: Jaya Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
5: Malam Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
1: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
5: Hakimi is the best.
1: Oh, ini.
5: apa namanya larinya? Larinya rajin ke sana ke sini ke sana sih
1: seperti itu. Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
5: 2-1 untuk Maroko.
1: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Henry, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Henry, analisa Anda.
0: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko.
1: Yeah.
0: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
1: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu atau saling melancarkan serangan agresif gitu, Bung?
0: Ya, apa? Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi sedang tinggi-tingginya lah ya.
1: Yeah.
0: Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin babak pertama ini akan lahir 2 gol ya untuk Maroko.
1: Oke,

0: secara objektif ya. Namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Ya baik, terima kasih Sabil. Saudara Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat, untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam, dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih, dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, pada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, jadi perebutan tadi. Main dengan nomor punggung 20, Ali Ahmed tadi dari Kanada, terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Hal-Hal, alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Aidoi. Tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Ikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi nampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa, sebelah kanan kepada Nel Aianowi, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main El Anoui. Sadiop kali ini, Nusair Mazrui kali ini, masih Nusair Mazrui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada, langsung melakukan serangan balik cepat. Stefan Aspektoy alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed,
3: menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko. Kirimkan umpan tarik.
2: Masih membentur. Barisan pertahanan tadi nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston siap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan masih berbahaya. Hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi,

ada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada kali ini dari sisi sebelah kiri. Siap-siap. Siapakah yang melakukan? Ada Stefan Estakoy. Sudah dilakukan. Disundul saja. Masih terjadi kemelut. Terjadi duel-duel bola udara. Ditinju saja oleh Yasin Bodo. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kanan. Kirpan umpan pendek. Masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik. Namun tadi masih membentur. Dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, berhasil dicuri tadi.

Wibisono. Bahkan kali ini ke sebelah kiri ada Nosair Mazrui tadi. Bahkan kali ini ke sebelah kanan ada Isa Diop. Tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya, kiper Yasin Bono kali ini, yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan di back pass saja dan disapu, menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwesi tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup Spartan tadi, mengejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stepan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mazrui. Terjatuh Mazrui, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan, Ayub Wadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanus tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, terlalu hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, ada Tajon Buchanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang. Salah satunya adalah melalui Tani Oluwesi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu di

0: dilapis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri. Diamankan tadi bola Alistair Johnston, kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David. Masih Jonathan David menguasai bola, ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat. Kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwaseye tadi, ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini, Landia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan. Destakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada terjemuk kanan sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, kini memasuki angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston, bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke 12, kita masukin menit ke 13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal, masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Elisa Diop di sana masih memainkan bola, para pemain Maroko di daerah pertahanan sendiri menatap ke depan. Elisa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, Ida Mazrui alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Akan terjadi perebutan dengan kanan tadi, dan bola mengenai pemain dari Kanada ini. Hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko. Ada Marzui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Marzui kepada siapa akan diberikan, mundur saja ke belakang. Tampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko. Coba mencari Akram Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brian Diaz, mundur ke belakang. Ada Issa Diop, memainkan bola juga. Para pemain Maroko cari celah di sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Kanada. Umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri ini. Bagaimana Akram Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko. Benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat. Mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal, bertemu kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akram Hakimi, memainkan bola, sodorkan lagi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan untuk dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Martin Kripu, menjaga gawang dari Kanada. Menyapu bola, jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola. Pemain-pemain Maroko di sektor sebelah Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Halal. Masih ada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akram Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola. Umpan 1-2 kerjasama dia. Nah, Ayub juga di sana, namun terjadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akram Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea. Atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayu, berikan lagi kepada pemain masih berputar-putar ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, di mana pemain Zedin mundur ke belakang kembali. Ada ayub mencoba menggiring perlahan, layang yang ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan mencoba gimana Ismail Sebari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, main yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan. Sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Deli Ciraria di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, lirikan saja dengan tangan kepala Johnston, lebar ke sisi kanan ke sana dari Jonathan David. Umpan terobosan di belakang sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejon Mukanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, bola dihadapi oleh Eustachio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Eustachio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Eustachio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan kaki kanan, coba jusudul, namun membentur dari pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, nomor punggung 4 di sana ada Frugalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah dia, bermain dengan Alistair Johnston. Ikan lagi sektor sebelah kanan dia, ada Bombito, coba lagi Eustachio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola, masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang pemain Kanada, mencoba ke tengah lagi oleh Eustachio, mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Ricci Larea, biarkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan. Ada Bombite juga mencoba membantu kini, mana Tejan Mukanan mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Tejan Mukanan mencoba mengirim perlahan, mundur kembali belakang oleh Eustachio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan. Kali ini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal. Pergerakan dari jemuk kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, dari Oluwasei, menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan tweetnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami pegang otot tampaknya. Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, main punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Kata itu Michael Oliver juga itu melihat bagaimana kondisi dari Saibari. Kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, mengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia, terus bergemuruh dari para supporter Maroko untuk pertandingan semifinalis dari Piala Dunia 2022 yang tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari punggung 11 dari Maroko ini akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan yaitu Larin. Maksud kami nomor punggung 9 dari Maroko. Sebaria Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera di sektor lini serang. Ini menjadi andalan Maroko sebenarnya Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Eustachio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustachio sudah dilakukan ke kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja datang kepada Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan melihat siapakah di mana. Rahimi juga di sana yang baru masuk, jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Ibrahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Sisi kanan mencoba kini menjemput kanan, mencoba alirkan bola mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayu sampai terjatuh, namun wasit menganggap sebagai pelanggaran. Johnston di sana masih mencoba mencari tempo, ngatur di sektor mundur lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Bukan lagi Mbati, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Nathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi hasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
2: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya, dan itu beberapa kali terlihat. Dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
1: Hamstring.
2: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
1: Panjang.
2: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Alain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 asis dari total 16 pertandingan ya.
0: Ya, baik saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di Hydration Break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Pasti kita nantikan, saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan, saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan Ridwan, pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil, dia sambil membawa bola maju ke depan, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara Mazrui, jatuh tadi Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop, masih menahan bola pelan, dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada, Bombito. Depan mampu dicuri oleh Bilal tadi, bertendang langsung. Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung menitipkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Kreshaw. Jadi duel tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini pertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazrui tadi, main dengan kepala plontos ini tadi, nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgoroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop, kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah, balikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu, lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop, alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrui, depan kepada Elhanus tadi, namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan, kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrui, terjadi perebutan, berhasil diamankan bola Mazrui yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan dorong bola kepada Achraf Hakimi, back pass lagi kepada Issa Diop, pendek saja ke tengah kepada Ayub Wadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang, Ridwan Halal kuasai bola, umpan 1-2 dengan Ayub Wadi, dorong ke tengah kali ini kepada Issa. Diop, pindahkan ke depan kepada Ashraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang, pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus, masih Bilal, ya masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan Ashraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Nahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Vorgroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pitel. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, sundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi, namun bola lebih dekat kepada Rishi Larya. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kritau, pendek kepada Maise Bombito, pindahkan kepada Johnston, Leistar Johnston, alirkan lagi, bermain 1-2 pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri, pendek kepada Stefan Estekel, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel, kepada Moise Bombito, pindahkan kepada Johnson Alinstar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Wadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, lagi-lagi bagi Maroko, sudah dilakukan Masrowi tadi. Oh sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Redwan tadi, namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakwiau, kirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Mas Rui, disapu saja. Kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam dan dilakukan oleh pemain dengan nomor 23 dari Kanada, Nico Sigur ataupun Alistair Johnston, sudah dilakukan. Siapakah yang dituju? Disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakiel. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada, Estakiel tendang bola sudah melambung, dicuri tadi, berhasil menjadi melut di dalam kotak penalti. Ayub Wadi tadi terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Wadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Wadi setelah pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, Sadio pendek kepada Ayub Wadi, alirkan ke sisi sebelah kiri Masrowi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Issa Diop, masih mencari rekannya Issa Diop, alirkan lagi ke tengah. Kali ini ada Bilal Elhanus, Ridwan Masrowi. Oh berhasil dicuri kali ini, ada Tajon Buhanan, terjatuh Buhanan tadi. Ini bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 35. skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnston tadi langsung dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai dan Johnston di sana terjatuh, bukan pelanggaran. Coba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada masih Johnston terjadi. Matsui tadi mencoba mengamankan bola, sodokan bola ke depan tadi diberikan kepada Rahimi namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodokan saya ke belakang kepada Maxim Piu. Kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Zrui tadi sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada, punggung 15, Bombito.

berhasil mencoba lagi masih Rui atau juga Ayub tadi dari perebutan berhasil dicuri kembali. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita nantikan sudah dilakukan, berikan kepada Dujan Halal, sodorkan kepada Mazuri ke sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Dujan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Di stadion masai bola kini, sodorkan saja pendek, menentang bola, pemain-pemain dari Maroko ke sisi kanan, ada Issa Diop kembali memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, pemain tetap ke tempat melihat Achraf Hakimi nampak melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Hakim Kudu, gerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Barea dan juga Achraf Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang kiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Achraf Hakimi, kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Pasti kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning dan tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Achraf Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver, Ricci Larea tadi. Dan sebenarnya Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Achraf Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini, dengan Ricci Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, masih free, lempar tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan daerah pertahanan dari Maroko. Coba terjadi halau lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar dekat lingkaran tengah, namun coba di Johnstone tadi, datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazui mencoba membantu, terjadi berebutan di sana, terjatuh satu pemain dari ada tadi, bagaimana nomor ketiga tadi, Bilal El Khamus, berkumpulan dengan pemain dari ada Rico Sigur nampaknya. Ya, Rico Sigur Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito menata ke depan, Bombito bersiap memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi, apakah melakukan langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Achraf Hakimi, ada Ayub, balikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada main nomor punggung 25 Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini, pemain-pemain dari Maroko coba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazli melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono, melirikan lagi ke sisi kanan, coba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz. Beberapa tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang. Maroko nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal sodorkan lagi ke tengah dia, main Azridin Rahi tadi, dan juga Achraf Hakimi memainkan bola kiri ke depan 1-2.

0: kembali patah di tengah jalan. Pemain-pemain dari Maroko tadi agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko, mencoba lagi dengan Brahim Diaz nampaknya. Tarik tadi bagaimana pergerakan dari Brahim Diaz dan Michael Oliver. Dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menyediakan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Kita Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Brahim Diaz, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan Hakim Hakimi nampaknya melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko, kalau saja oleh barisan pertahanan tadi ada Fogaroles, namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko, sundulkan lagi ke kanan dia. Ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada, bola bergulir keluar lapangan tadi. Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya, mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan umpan ke dalam, terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Buah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, 58, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed, sehingga buah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua, kita masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang Luke De Fogaroles membiarkan musik kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri. Ini permainannya. Kita nantikan. Nampak begitu lambat permainan dari kedua tim, belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko, berbahaya di sektor sebelah kanan tadi kena Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dan tidak ke kanan, sodorkan bola ke depan, berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Begitu sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sundulkan bola ke depan pada Rahimi tadi maksudnya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sundulkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan poin dari Jonathan David tadi nampaknya, dan juga melakukan pada Onahi tadi, nomor 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Menganalisa Diop, mundur saja kepada Bono yang berdiri di depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono, ikan pendek saja pada Ridwan Halal, mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan, bersiap akan memberikan, melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan. Ada juga Hakimi, ada memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun tidak cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lempar ke dalam kiri bagi Kanada di sektor sebelah kanan di pelangnya, di sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah melakukan umpan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kobra udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi terjun ke kanan, rebutan dari Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi dapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Ini Kosigut juga tadi yang coba membantu atau juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini, kita nantikan tangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan cepat, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola lapangan melewati lapangan dan para ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnston. Si Johnston menata ke depan, pendek saja kepada Ustadz Q, namun jatuh di kaki pemain Maroko. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh pelanggaran, namun wasit Orangus menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri kanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba menguat 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazui. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya. Berhasil diamankan tadi oleh Fidor Oles. Coba lagi direbut, jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk ke sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Estadio, kepada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah di sektor sebelah kanan. Ada juga Ayu memainkan oleh Hakimi. Serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2, berbahaya. Jumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz menarikkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya ini di... Oh, sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik ini kembali, kembali lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Issa Diop, kini alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi. Bagaimana pemain-pemain Kanada itu dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sebelah kanan. Juga bagi Hakimi, ada Ayu di sana, mencoba menatap ke depan, bangun daerah pertahanan. Sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba mencari Hakimi. Umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lempar ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola. Ayub mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi untuk di sana. Dapat tekanan, umpan 1-2, dihalau saja kembali oleh Luke Ridwan Hales tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, hadiah kembali kartu kuning dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal El Hanous. Nampaknya telah bertabrakan atau melakukan pembutan tadi dengan Luke Fogaroles. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini, masih 0-0 skor. Ya, menit-menit akhir babak yang pertama ini, kita nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxim Kripu, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi berada ada Islakio coba merebut bola, bola bergulir keluar lapangan, dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi, memang keduanya bermain cukup berimbang ya, tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya, dan kerugian juga untuk Maroko di mana second andalan mereka terpaksa tarik keluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
2: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas permainan Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka, langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Achraf Hakimi, baik juga pemain-pemain possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target, dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya, dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan tidak ada Oluwa Yesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Asraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi, dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang dapat kartu kuning ini, salah satunya Asraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Ini apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan Bung?
2: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini, dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang 2 attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya, yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Asraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan, dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressing-nya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse March, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya, yang akan tentunya Oluwa Yesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
1: Kalau dari sisi lini serang Maroko dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
2: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Owabi sebagai pelatih, karena selain mereka terus ditekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
1: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi di serang mereka, seperti apa Bung?
2: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi cuma sekali lagi Oluwa Yesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sai Larin, yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwa Yesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning dan ini akan sangat menarik kalau sampai seorang Jesse March menarik keluar Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau memang nanti kehilangannya tentu juga akan membuat seorang Jesse March berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
1: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua. Do or die ya, kalau gugur ya langsung pulang ya.
2: Betul.
1: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik Bung Hendry, kita lihat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.

0: seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
2: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik dan sebagainya.
0: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.jawa.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi kalau babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Virgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi di Sadio, maksudnya kepada Ashraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan. Misir Ashraf Hakimi ke depan tadi, maksudnya kepada Brahim Diaz, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luke de Forgoroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Ashraf Hakimi, masih Ashraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Ashraf Hakimi, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko. Menit-menit awal babak pertama, lemparan ke dalam sudah dilakukan Ashraf Hakimi kepada Brahim Diaz. Kembalikan kepada Ashraf Hakimi, tendangan Ashraf Hakimi masih membentur. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Ashraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Mazrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil mendebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada, melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stefan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estaquil, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22 Ricci Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada Luke Fulgoroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luke de Fulgoroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luke tadi ketahui melanggar keras Sofyan Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Siap-siap Ashraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik Onahi tadi berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Ashraf Hakimi. Azedin Onahi main dengan nomor punggung 8 berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azedin Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pipiao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Ashraf Hakimi tadi.
2: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi. Bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke arah area serang mereka dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Ashraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, sisi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
1: Iya, kali ini saudara pendengar dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi, langsung coba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luke de Fugerolis tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazui, oh jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Ashraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Ashraf Hakimi, masih menguasai bola. Ashraf Hakimi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria maksud kami tadi, dibuang saja tadi bola oleh Ashraf Hakimi, lemparan ke dalam bagi Kanada. Oh, maksud kami justru lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Ashraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi. Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakweu, berhasil dicuri. Kali ini Ayub Wadi ke depan kepada Sofiane Rahimi, masih Rahimi berputar-putar dia, Rahimi masih menguasai bola, tarik ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan dorong ke sisi sebelah kanan Ashraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Ashraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada main dengan nomor punggung 8 sang pencetak gol Azedin Onahi, pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, ke depan kepada Issa Diop tadi, oh berhasil dicuri kali ini melalui kaki Rizky Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali. Ibrahim Diaz tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentuk tadi umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Ashraf Hakimi sudut lapangan, sudah memegang bola, taruh bola di sudut, mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti, sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Ayub Guadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Bombito tadi, kiper Maxim Kripiau, masih Bombito, pasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles, masih Luke, dahkan lagi ke tengah kepada Bombito, alirkan lagi kepada Luke kali ini, lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estakio, kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan, sapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Diaz, lemparan ke dalam kali ini, Richie Laria, sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estakio, kembalikan kepada Richie, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, masih mencari, alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, oh namun tidak akurat tadi, kuasaan ataupun umpan dari Richie tadi, sempat dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau, langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko, dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara, Hanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi, sapu saja oleh pemain dari Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono, tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahimi, sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Ashraf Hakimi, pelanggaran tadi Ashraf Hakimi kepada back kiri dari Kanada, Richie Laria. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Guadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko, masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estakio lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya, mundur 2-3 langkah ke belakang, sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi, masih terjadi duel-duel bola udara, disapu saja oleh Ridwan Halal, tinggalkan lapangan pertandingan kali ini, lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko, siapakah yang akan melakukan, ada Nico Sebut, oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston, Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam, sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh ke kaki Jonathan, berikan umpan kepada Stefan Estakio, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko, lemparan ke dalam bagi Kanada, nah, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripiau, tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola, kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran, oh nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan, nampaknya sayang sekali masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko, jadi duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper. Balikan kepada Ridwan, balikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada, langsung melakukan serangan, balik cepat tadi, berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Kripau, langsung mendorong bola ke depan. Alirkan bola, kali ini Luke de Fubroles pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luke de Fubroles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico ataupun sebelah kiri, ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luke de Fubroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju, karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
3: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dengan pemain Kanada, Ayub tadi terjatuh, Ayub lakukan gimana juga Richie Latea tadi dan juga nomor 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwaseyi. Namun kita nantikan di pinggir lapangan apakah ada terjadi pergantian pemain punggung 7 dan juga punggung 4 Albi dan Amrabat siap-siap melakukan masuk ke babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal Elhanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. Elhanous dan juga Wadi masuk, Albi dan Amrabat. Dan kita sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwaseyi juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Rael Larin, pilihan lainnya dari Kanada, lagi dari Maroko menguasai bola, bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan, kembali serang dari Maroko, sebutkan bola, menangkan upaya dari Maroko, berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazri, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, sebutkan lagi bola ke depan, mencari kawan yang bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari kanan, di sektor sebelah kanan, ada Mazri, masih Mazri, kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke dalam kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luke Bogaroles, datang lagi Ibrahim Diaz, pasal 4-1-2 dengan Hakap Hakim, masih disapu lagi oleh Luke Bogaroles tadi, jatuh di depan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi, bisa diop kini menguasai bola, sedotkan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada, di sektor sebelah kiri berbahaya, ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tepatnya jadi perebutan di sana, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini. Cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas kini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko berlakukan cepat namun mundur ke belakang pada Issa Diop, kini menguasai bola, sodokan ke kanan dia kepada Hakimi, lagi mundur ke belakang Amrabat, mundur kepada penjaga gawang Bono, masih memainkan bola pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan, umpan 1-2 Issa Diop, kembali mundur kepada Bono, masih Bono, lihatkan ke sektor sebelah kiri Ridwan Halal, coba memainkan bola Rabat, dan lagi sodorkan bola ke depan, berikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh kiri pertahanan dari Maroko. Ditujukan saja ke belakang dia. Memainkan bola. Masih dimainkan di dekat lingkaran tengah. Ada Lucas Fogaroles. Mencari Ali Ahmad. Di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada. Di kanan pertahanan dari Maroko. Masih Ali. Coba melewati satu pemain dari Maroko. Umpan 1-2 dia. Dan bola ke depan ada Laria tadi, namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap, namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Nantikan keputusan dari tim dari The Wasit tadi. Babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi. Soal tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko. Terjadi rebutan di sana. Mereka mencoba tekan lagi, bentur lagi pemain dari Kanada. Kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kanan ada Hakimi. Mundur saja. Biarkan ke sektor sebelah kiri. Bono mencoba keluar dari sarangnya. Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi. Jadi masih perebutan duel udara. Mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya. Berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan. Namun kembali patah dengan jalan. Terjadi perebutan lagi. Benturan tadi. Kartu kuning nampaknya kepada Larin. Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko. Bono masih terjatuh. Bono megang kakinya tadi. Bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin. Namun hanya bergulir keluar lapangan saja. Dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Mendapatkan kartu kuning Ferraris. Dan tendangan bebas saja bagi Maroko. Menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke-67 babak yang kedua ini. Bo Henry goals, satu gol dari Maroko. Namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
2: Ya, satu gol di menit 50 melalui seorang Azzedine Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya, ya sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Achraf Hakimi dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada Jesse March menarik keluar seorang Olua Yesi ya, dan dimasukkan oleh Selarin. Tapi masalahnya tadi Selarin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Kasim Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya. Setelah tadi Sofyan Rahimi di babak

0: Olimpiade tahun 2022 dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
1: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Oluwaseyi sendiri ya?
0: Ya, sebenarnya tadi Oluwaseyi sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bonu bisa di save. Sebenarnya memang Hesse Marx seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Oluwaseyi ya karena Jonathan David sudah mendapatkan kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Oluwaseyi tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini dan meskipun on target di babak pertama tadi tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua nampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi, bagaimana Azedin Owehi yang berhasil mencetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Sudah rapat ini gerakan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan. Coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan namun sudah lagi. Ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang sudah berhasil menguasai bola Estakio. Kompak ini melakukan serangan Estakio atap ke depan, sodokan bola ke depan, mencari kawan yang dikejar oleh Larin, namun lebih dekat belakang tadi Bono menguasai bola. Setelah menerima umpan tadi kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnstone. Sektor sebelah kanan pertahanan Kanada kirimkan bola ke depan, namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola. Dan lagi sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun namun mendapat tekanan tadi. Johnstone mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali menjaga gawang dari Maroko menguasai bola. Sadio lebar ke sisi kanan, namun yang akrib Akrab Hakimi sodokan bola namun kembali lemparan ke dalam tempatnya bagi Maroko di sektor sebelah kanan. Ini serangnya dilakukan dengan cepat, jatuh tadi salah satu pemain Maroko namun tempatnya kembali harus diulang. Akrab Hakimi sodokan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri namun lemparan posisi pemain dari Maroko tadi mampu menyambut dan parang ke dalam tempat tendangan bebas nampaknya parang ke dalam. Michael Oliver sudah memberikan lahan dan pemain Kanada tadi sudah melakukan cepat, coba lagi pemain Kanada sudah bola ke depan coba dikejar oleh Rahimi mundur ke belakang pada Maxim Pritchett pemain Kanada sudahkan lagi pemain Kanada ke sebelah kanan melakukan serangan. Ada Johnstone tadi namun tidak mampu mengejar bagaimana cepatnya aliran bola tadi Alistair Johnstone, bola bergulir saja ke lapangan dan parang ke dalam kini bagi Maroko. Sektor sebelah kiri permainannya ada Mazrui nampaknya akan melakukan parang ke dalam, sudah dilakukan terjadi perebutan di sana kembali keluar penguasaan bola parang ke dalam kembali masih bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Ini serangnya memasuki sisi kanan pertahanan dari Kanada, kita nantikan sudah dilakukan bola sodorkan lagi ke depan mencari Rahimi tadi namun terjadi perebutan di sana berhasil diamankan tadi oleh Bombito mundur saja ke belakang pada Maxim Kripto angkat langsung ke depan bola pelambung tinggi melalui dari tengah jadi sundulan tadi berebut lagi oleh pemain Kanada lainnya kirimkan bola jauh ke depan coba dikejar lagi ada Kyle Larin namun lebih dekat kepada Bono dari gawang dari Maroko ini Rizky lagi mencoba Maroko, kirimkan lagi kepada Sofyan Amrabat tadi, nampaknya alirkan ke sebelah kanan ada Hakimi, alirkan lagi mencoba mencari kawan yang bebas, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi.

0: mengejar kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan lemparan jauh yang akan dilakukan. Sudah dilakukan, coba disundul, halo saja oleh Mazrui tadi. Kembali lagi, masih jatuh kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya. Dicoba ditepis tadi oleh Bono. Terjadi lagi perebutan di sana. Ada Kyle Larin, Gaigona, Ahmad Ali. Namun sayang bolanya masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya. Ada Eustachio melakukan tembakan, membentur lagi. Pelanggaran terjadi Michael Oliver, tepat saja sekitar berapa senti saja daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang terbaik coba diciptakan oleh Kanada kini, peroleh tendangan bebas. Nah, aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko. Nomor punggung 4, bagaimana kita lihat kepada Amrabat. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Di sana juga Ali Ahmad, ada juga Nathan David, ada Kyle Larin, juga kapten Eustachio yang akan eksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis. Harapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini, tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang siap-siap tentu harap tim tujuannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada. Ada Jonathan David berada di sana, juga nomor punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang akan eksekusi sambil berkomunikasi. Jonathan David, namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David, main dari Kanada ini, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Nathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampak ditarik keluar dan masuk nomor 24 David dan juga nomor ya, pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sisi sebelah kanan, memberikan bola ke depan, namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh kanan tadi. Jen Lukanan mencoba memecah kebuntuan, namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini. Sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Eustachio. Kita nantikan Eustachio beberapa langkah mundur ke belakang, memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan dan dihalau saja berhasil tendangan dari Eustachio. Namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan dari kawannya, namun terlalu keras tadi dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. Bagaimana nomor 24 Travis David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola ini bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
1: Ya baik, sudah benar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal, saat ini Maroko masih unggul 1-0.

0: yang dicetak oleh Zedin Onahi. Kali ini sebagai pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, jatuh kapten Stefan Stakio tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas dan dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Stakio sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, menjatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada, tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripdau, langsung dorong ke depan kepada Promis David, tengah kepada Luke de Fugroles. Masih Luke de Fugroles hadirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Brahim Diaz, sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
1: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya, tapi yang menarik tadi dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini satu menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi, dan membuat dia mencetak 2 gol pada laga ini.
0: Ya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Zedin Onahi di babak yang kedua ini, sudah mencetak brace Zedin Onahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Ashraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik, dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Zedin Onahi. Sudah memasuki menit 83, saudara pendengar. Saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada, dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan tarik tadi, namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevelbroek tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Sevelbroek kali ini, kirimkan tepat crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Zedin Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi, menyundul bola masih menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Zedin Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob. Jacob umpan tarik tadi, disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Bohanan, kirimkan umpan crossing tadi, Severbrook masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Dan Nico Sigurd tadi umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau. Masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke de Figueroles pada Stefan tadi, dan umpan crossing disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk. Langsung tentara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan Stefan Estakiau. Ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promis David tadi. Yasin Bono berusaha tadi meninju bola, namun benturan tadi dengan Promis David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promis David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung lakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan nampaknya Tajon Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigurd, tarik keluar, gantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Sudah terdengar saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Jadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan, Sofyan Amrabat, namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran, akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob, umpan melambung crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi,

Tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah masuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi, ditempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estacio tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofiane Rahimi. Berkulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dintalbi tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fougeroles. Main dengan nomor 25, memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Amankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Dengan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estacio, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada, Maxim Fipio, untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yasin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yasin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disundul saja. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David kepada Kyle Larin, kepada Jonathan Osorio. Pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi. Alirkan ke sisi sebelah kanan tadi. Tidak jelas siapa yang diumpan. Disapu saja bola jauh ke depan. Jatuh di kaki Maxim Kripo. Namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Kripo. Bola kulir meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko lakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui lemparan ke dalam. Oh, nampaknya akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbrook tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob ini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke de Fougeroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dintalbi depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sevelbroek kali ini, masih Jacob, terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofiane Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti, dan sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estacio, juga pemain dengan nomor 25.

0: strike. Oh, terjadi kemelut. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi tidak jelas tadi. Look the Fugueroles. Sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada. Karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung. Namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mistar gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke-7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Seckelbrook tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi pendek saja kepada Nel Al-Anoui. Masih Anoui. Tarik mundur ke belakang kepada Mazrui. Depan kepada Chenstin Talbi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi. Ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Brahim Diaz kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi.
1: Menguasai bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik berawal dari set piece seorang Asaf Hakimi. Saat dia, mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti. Tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay. Dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya. Meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala tahun ini.
2: Tadi Anda sempat statement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke setelan aslinya ya. Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
1: Betul.
2: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa di babak kedua, Bung Henry. Kita melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
1: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Jadi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jakob Selfbroek. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya. Karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya. Tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Asaf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
2: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan. Tapi ya dengan banyak penyerang, tapi ini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari pada pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke bertahannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
1: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik, sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana

0: ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse Marts harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
1: Gitu. Iya, Bung Henry, kita undang mendengar juga ya. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Jaya Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
2: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
1: Iya.
2: Tapi ini menjadi tantangan, ini bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko di kedepan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
1: Iya. Berarti dukung jadi Maroko terus sampai masuk final ya?
2: Mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika Danian yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
1: Iya. Betul.
2: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
1: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
2: Oke. Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih? Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Salim.
1: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
3: Cilacap.
1: Oh, Cilacap. Silakan, Pak Herdi. Komentarnya atas hasil pertandingan.
3: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah, seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya, tiba-tiba kasihkan nyerang, jadi backnya gimana gitu, jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya, sudah masuk ke 8 besar, mudah-mudahan jadi juara ya.
1: Baik, Pak Herdi.
3: Hari ya, Bung Hendrik ya. Salam olahraga ya.
1: Jaya Pak Herdi, terima kasih. Saya selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi Pak Tunggal.
4: Selamat pagi Mas. Ya, jago saya menang.
1: Jagoin Maroko juga berarti ya.
4: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah lebih 3-0.
1: Iya.
4: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
1: Iya. Yeah.
4: Menang Maroko gitu. Karena 1-0 ini mah melebihi.
1: Iya, itulah.
4: Kurang Perancis, insyaallah.
1: Oke, baik, Herdi, Pak Tunggal, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
5: Selamat pagi, Bang.
1: Iya, gimana Pak Wibi? Maroko menang senang atau sedih nih?
5: Ya senang dong. Ini kan dari Afrika.
1: Iya.
5: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
1: Sudah habis.
5: Itulah. Luar biasa. Mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
1: Oke, baik, Bobby. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih kalau ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin, Bung?
0: Afrika Selatan
1: ya. Yeah. Memang belum selalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng, ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022 dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
0: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marts selesai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu babak pertama ya, dan memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi. Dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif. Sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Mars dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan apakah memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat itu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit.
1: Iya, ya. Betul.
0: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu.
1: Yeah.
0: Membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka, Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan di bawah ujung gigi di depan Muhammad Owabi bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
1: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat ini. Harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bung?
0: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesse Mars ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan nantinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi makanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
1: tuan rumah.
0: Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini, mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka.
1: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
0: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan. Sudah pencapaian yang luar biasa buat dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
1: menang.
0: Pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Sudah menjadi raihan yang luar biasa lah. Dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Mars ya, yang nampaknya juga diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat, salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh Hesse Mars. Karena memang kalau bisa dibilang, banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
1: Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
0: Ya, betul.
1: Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan, dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
0: Ya, mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Ya, kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022, dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia, Achraf Hakimi, akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
1: Wah,
0: betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul. dari Maroko. Tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, ke, iya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya, seperti kita sudah bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama yeah, kita saksikan ya.
1: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
0: Man of the match. Kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Yeah. Ini layak menjadi man of the match. Karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yasin Bono juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Yeah. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Jonathan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yasin Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua. Dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yasin Bono masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
1: Iya. Baik, kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
0: Iya, Bung.
1: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
1: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: Nasional.
1: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan di tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Pukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan

0: Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
1: Siap.
0: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah dan lain sebagainya.
1: Lajin menolong
0: gitu. Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan. Yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
1: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya, banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai prosocial behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua prosocial behavior itu. Nah, tapi kembali lagi ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa ya dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin dong ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam bilik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak kan, enggak. Saya juga enggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu. Ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu ya, ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, karena namanya juga telur dalam kondisi
0: terguling,
1: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya, karena merasa ya kalau kecelakaan tuh kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behavior-nya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, ini semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Nah, beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma lagi
0: berapa persen nih?
1: Ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita nggak bisa tahu.
0: Tapi gini, bukan sandra gini.
1: Kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya. Gitu. Jadi

0: Jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi berarti? Ekonomi sosial?
1: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa oh ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti gak kemakan ya lebih baik saya bawa pulang aja.
0: Oke, baik Bu Sanda, saya tanul nih. Saya undang pendengar boleh ya malam hari ini ya.
1: Ya,
0: baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali

0: ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Nah, jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah, ada sampah ini kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian ramai, banyak banget tuh sampah di situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Bukan sana. Ada rasa ikut. Ya satu juga jarah tuh. Ah, daripada bengong nggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Bukan sana itu. Kenapa tuh analisisnya tuh?
1: Ya, yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya, itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi, dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan, sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks, jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat seolah ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihatin, kenapa dia lari, ada apa, kenapa saya harus lari gitu ya, jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi gak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
0: daripada ya, ada kasus yang
1: betul. Ya, okay, tapi kan kembali lagi, itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan tuh, di sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau misalnya tuh ngerem, nggak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan nanti aku diomongin orang. Jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih?
0: Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilahnya kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Gak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuk lah itu, so, karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum. Menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya,
1: perilaku massa.
0: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum ya semuanya kena hukuman, enggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas. Ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih. Bukan sandal, saya juga bingung nih. Lampu merah nih, tapi ada motor depan jalan duluan, jalan terobos, itu kan melanggar ya tren. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih. Klakson, ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau gak mau, suka gak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan, lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya, mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitannya juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu, Bu Sandra.
1: Ya, tapi kembali lagi memang kalau perilaku massa itu kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh, kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility, nah termasuk di dalamnya dosanya juga dibagi rame-rame gitu.

0: Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya, gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah, dan di masyarakat, dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran, semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda, dia pasti takut sendiri. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh. Gitu.
1: Mirroring, ya. Mirroring itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
0: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya gak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya gak ngajarin sih. Oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi gak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuman nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuman hafalan aja. Nah balik lagi persoalannya ya, kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum. Tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul, nah itu kan gak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir boleh juga nih, berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan. Amankannya masuk perut gitu kan.
1: Itu contagious ya, artinya nyebar cepat banget ya. Bukasandar, satu saja melakukan.
0: Sangat cepat, begitu ada satu aja. Terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, kita bawa pulang aja, cepet itu, cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati. Tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
1: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
0: Betul. Bahkan ngevideoin itu kan sebenarnya gak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda.
1: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri, saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone, dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, dia orang ambil punya hak orang lain.
0: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila, tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah persoalannya kan kembali gitu lagi loh, ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajarin, lalu kemudian dipraktekin. Kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
1: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
0: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi
1: bahwa taraf hidup yang lebih tinggi. saya kira. Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
0: Iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah, ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini maksudnya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
1: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
0: Akan lebih tinggi, ya. Akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
1: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektur yang masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
0: Iya. Bukan ekonomi. Menolong telurnya ya.
1: bukan menolong telurnya. Baik. Jadi. Iya. Jadi masih cukup lama. Untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang love and found-nya itu berjalan.
0: Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
1: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu. Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih, bukan sana. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di real life, atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
0: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif tuh kan di kepala, dihafalkan di otak.
1: Pancasila lima-limanya apa? Lima-limanya apa?
0: Belum masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
1: Oke. Gitu. Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini, itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya, Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
0: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan ini, berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali. Berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
1: Iya, terakhir Bu Kassandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada kaitan juga dengan penegakan hukum ya, Bu Kassandra?
0: Oh iya, memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan, kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan. Itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, itu ya pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih. Kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih, gitu. Nah, yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu, gitu ya. Tapi kan apakah itu penyimpangan?
1: Iya, kalau
0: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah, kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum, gitu, dan terutama tindak pidana dan perdata ya.
1: Nah, saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah. Itu ada pelanggaran hukum nggak, pidana nggak, Bu Kassandra, para penjara ini?
0: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ini sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya, terutama kan kita punya ya, apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos,
1: ada
0: gitu
1: yang
0: ya
1: lolos.
0: Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu, lagi ngambil gitu, lagi ngambil telurnya gitu ya, nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati ya, tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Okay. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang gitu tadi, ya udah nggak apa-apa kan nggak ketangkep.
1: Iya, sama kayak drama Sapu Merah. Oh, nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Kassandra.
0: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV, saya nggak akan mau melakukan itu. Karena kan ada CCTV lillahi ta'allah, ya. Ada di sana gitu. Tapi ada orang yang bilang, nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini gitu.
1: Baik, Bu Kassandra, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Selamat.
1: Psikolog klinis forensik Kassandra.

0: Didengar sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Laporannya disampaikan Ana Kusuma.
1: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
2: Sekarang seluruh desa sudah di SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026 SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
1: Sementara itu, warga Pari, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
3: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
1: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma, melaporkan.

berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia.

0: berasal dari kata Sansekerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Holmes. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun

0: Nasional.
1: Ya, tentang Piala Dunia 2026 yang kali ini sudah memasuki babak 16 besar. Memasuki fase gugur Piala Dunia FIFA 2026, tensi kompetisi kian meningkat seiring dengan tersaringnya 16 tim terbaik dari total 48 peserta. Babak 16 besar ini menjadi titik krusial yang kerap menghadirkan berbagai kejutan, mengingat

0: Kanada tampil cukup impresif dengan produktivitas gol mencapai 6 gol di fase grup dan hanya kebobolan 3 kali. Sementara Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi usaha menyingkirkan tim kuat seperti Belanda melalui drama adu penalti. Dan ini tentu menjadi pertemuan dua kekuatan yang mengandalkan disiplin taktik dan juga kecepatan transisi, dengan Maroko unggul dalam pengalaman sementara Kanada memiliki keuntungan dukungan publik di tuan rumah. Dan di hari yang sama juga, ini juga akan ada pertandingan lainnya antara Prancis menghadapi Paraguay, di mana Prancis melangkah ke fase ini dengan catatan sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan, 8 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Sementara Paraguay tampil sebagai kuda hitam dengan permainan kolektif dan pertahanan yang cukup solid, hanya kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan. Pertemuan ini juga diprediksi akan menjadi duel antara pengalaman dan determinasi, di mana Prancis lebih diunggulkan secara kualitas individu, namun Paraguay juga bisa berpotensi memberikan kejutan lewat kedisiplinan dan efektivitas serangan balik. Dan kita akan coba perbincangkan sore ini tentang babak pertama ya, 16 besar Piala Dunia 2026, bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tajudin. Bung Tajudin, salam olahraga. Jaya Bung Tajudin. Ya, kita sudah masuk ke babak 16 besar ya, Piala Dunia 2026. Semakin seru pastinya. Kalau kita melihat perjalanan turnamen sejauh ini, Bung Tajudin, dari fase grup, kemudian 32 besar, intensitas pertandingan rasanya cukup tinggi ya. Dengan format 48 tim, pertandingan jadi lebih banyak dan juga variasi kekuatan semakin beragam. Nah, menurut Bung Tajudin, bagaimana kualitas dari Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya?
1: Kita bicara kualitas, baik secara tim maupun individu, sangat baik, menarik.
0: Ya.
1: Bahkan ada yang terpapar nonton.
0: Ya.
1: Ini karena panjang yang pertandingannya, ya, banyak tim. Ya, sangat menarik sekali, Mbak.
0: Sangat menarik ya. Oke. Baik. Bung Tajudin, kita juga undang mendengar ya untuk bergabung berinteraktif dengan Bung Tajudin juga terkait dengan Piala Dunia 2026, boleh ya? Nah, Bung Tajudin sudah memasuki babak 16 besar. Bagaimana menurut Anda kemudian Piala Dunia sejauh ini ya di 16 besar dengan tim-tim yang sudah lolos ke babak ini?
1: Tim yang 16 besar ini menurut saya tim murah. Oh
0: ya. Ya. Jadi kita ya, 16 besar ya, tim-timnya semakin berkualitas tapi juga banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan ya di 16 besar ini ya, Bung Tajudin.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Ada yang flashback Argentina dengan Tanjung Verde, ini cukup mengejutkan sekali karena memang Tanjung Verde tidak bisa disepelekan juga ya dari permainannya 3-2 akhirnya melawan Argentina. Ini bagaimana, Bung Tajudin?
1: Ya, menurut saya tim-tim lolos di Piala Dunia ini walaupun wajah baru,
0: ya,
1: itu kualitasnya tidak jauh dengan tim-tim lama yang sudah berlangsung dengan Piala Dunia. Makanya saya bilang Piala Dunia tahun ini menarik karena timnya banyak yang 48 kan,
0: ya.
1: Cukup banyak. Nah, perjalanan panjang, para pemain ini diperlukan mental dan stamina. Menariknya di situ, kayak dulu tahun ini, Pak.
0: Ya, kita bergeser ke laga pembuka 16 besar ya, nanti akan berlangsung Kanada versus Maroko. Kalau melihat performa dari keduanya, bagaimana Bung Tajudin memetakan kekuatan antara Kanada dan juga Maroko?
1: Kanada diuntungkan dengan sebagai tuan rumah. Tapi Maroko juga punya kualitas dan mental pemain yang kelas akan bertabur bintang banyak di Eropa dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau saya pribadi tetap saya jago Maroko gitu, Pak. Karena Maroko punya kapten di puncak. Satu lawan Belanda kan berapa kali mengancam lawan Belanda.
0: Yeah.
1: Jadi hakim itu menurut saya seperti trik ya, pada bertanam gitu.
0: Okay.
1: Dibantu oleh teman-teman ya. Makanya secara tim, kualitas, individu dan tim, saya pikir Maroko lebih umum.
0: Ya, baik. Nah, sebagai salah satu tuan rumah Kanada, ini kan tentu membawa harapan besar ya, Bung Tajudin, untuk publik di sana. Seberapa realistis kemudian peluang Kanada untuk mencatatkan sejarah ya, lolos ke perempat final nantinya, Bung?
1: Ya, peluang udah itu sangat besar karena sebagai tuan rumah tadi, Mbak, harus psikologis banget.
0: Ya, agak terputus-putus, Bung Tajudin, mungkin bisa bergeser kembali ya. Tajudin, banyak juga yang menjagokan Maroko meskipun Kanada ini tuan rumah, tetap saja tidak berpengaruh gitu terhadap kepercayaan diri dari Maroko untuk didukung nih, Bung Tajudin.
1: Baik, Mbak.
0: Ya.
1: Ada satu lagi yang saya kalau lihat Maroko bermain itu. Ada beberapa pemain yang penontonnya itu mamanya gitu.
0: Seperti apa, Cok?
1: Nah, ibu mereka gitu. Jadi itu yang bikin kita merinding, kalau seorang ibu pun itu kan luar biasa. Apapun susahnya, apalagi pesannya. Jadi zaman saya dulu waktu saya jadi pemain itu karena via telepon minta doakan biar menang, dan insyaallah biasanya sama di situ kita melihat nama itu secara kekuatan
0: Oke. Maroko kemarin juga berhasil mengalahkan Belanda ya. Ini digadang sebagai salah satu calon tim juara melalui adu penalti. Apakah ada kemungkinan pertandingan bisa berangsur ke penalti juga nih nantinya, Bung Tajudin?
1: Kalau menurut saya tidak terjadi pukul.
0: Tidak ya.
1: Karena Maroko tetap melakukan perlawannya. Waktu melawan Belanda, mereka memang bertahannya total football. Untuk melawan Kanada, saya pikir ini tim Maroko lebih berani melakukan permainan dan melakukan sampai event yang sangat rapi.
0: Bung Tajudin, kalau melihat dari berbagai analisa yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana prediksi Anda nih untuk Kanada dan juga Maroko malam nanti? Mungkin skornya juga ya.
1: Rata-rata jago Maroko ini nampak.
0: Iya, pendengar kami ternyata rata-rata Maroko ya, walaupun Kanada adalah tuan rumah. Ternyata itu dia tidak mengecualikan mereka untuk mendukung Maroko ya, tidak menyepelekan juga.
1: Iya, memang Maroko yang paling. Prediksi saya untuk Maroko, Mbak.
0: Sama ya, Bung Tajudin juga menjagokan Maroko. Baik, kalau untuk Prancis dan juga Paraguay, ini bagaimana, Bung Tajudin?
1: Prancis ini dari awal, waktu saya di wawancara pertama, kan dari awal masih jagokan Prancis.
0: Yeah.
1: Oh, sebelumnya dengan mulai saya sudah jagokan Prancis. Ternyata dalam pertandingan memang tidak mengecewakan.
0: Oke.
1: Di dalam Piala Dunia.
0: Ya, yeah, baik. Prediksinya untuk Prancis dan Paraguay bagaimana, Bung Tajudin?
1: Prancis Paraguay 2-0 bisa.
0: Oh, sama ya, 2-0 juga seperti Maroko dan juga Kanada. Baik, kalau begitu kita nantikan ya, Bung Tajudin, bagaimana jalannya laga pertandingan antara kedua tim ini atau keempat tim ini yang dalam dua laga, bagaimana dari tim-tim ini bisa merealisasikan ekspektasi ya daripada pendengar tadi ya, apakah bisa disesuaikan atau tidak. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas waktu salam olahraga. Bagaimana sepak bola, Bung Tajudin?
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan luar biasa. Penampilan membungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Nasional.
1: Piala Dunia. Beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi, yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya, kira-kira? Nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Toriksani. Bung Geragah, dengan Fajar. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih? Paraguay-Prancis.
2: Paraguay-Prancis, ya. Prancis, saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya, kalau
1: bahasa anak mudanya.
2: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan, sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya, artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih kayaknya.
1: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2026 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
2: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika. Di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
1: padahal kalah 1-4. Padahal termasuk subur loh ya.
2: Betul. Paraguay. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia, cuman itu dialah ketika sudah di panggung yang ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan, kemudian
1: demam panggung ya, Bung Geragah.
2: Demam panggung saya yakin tidak, hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya, segala sesuatu pasti bisa terjadi, dan benar banget, benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian menang, adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah itu juga jadi sebuah kejutan, tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi, ini udah benar one-sided ya.
1: Oh iya, artinya, oh gitu.
2: Prancis saya prediksi bakal menang sih.
1: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Geragah? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali beberapa menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bu Geragah?
2: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembélé adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya Jose Luis de la Fuente, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan di situ ada Gomez juga, di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik, tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided, dan benar-benar satu sisi Prancis saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
1: Oh, oke, okay. Kalau gitu nanti
2: ya, keduanya sama-sama mendukung Prancis ya, jadi
1: satu yang saya satu optimis banget dari Pak Daniel di Sorong, kalau ya, Pak Frans di Nias tuh ya tipis lah skornya, 2-1
2: ya, iya. Tidak kaget ya, artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya, karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan. Ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya, lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu. Jadi lebih banyak.
1: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
2: Betul, tapi di sisi lain karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti. Memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus sama 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina maupun tim-tim yang di level klub juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar, karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
1: Iya.
2: Siapapun pasti siapapun Messi pun pernah gagal
1: penalti.
2: Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing tulus. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya coba-coba taktikal dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
1: Iya.
2: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe dan juga Michel Olise.
1: Olise.
2: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box to box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
1: Oke. Ya, jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay, sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1 masuk Piala Dunia. Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia, Prancis 1-4, Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis, hampir melesakkan gol lebih dari satu. Meskipun di belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan walaupun nggak banyak, paling satu semua nih konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia. Itu yang itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan, berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya begitu? Tanggapannya Bung Raga?
2: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan mungkin dua karakter yang berbeda ya, Inggris dengan kick and rush-nya. Ya maksudnya Inggris dengan pola yang terkenal, kita tahu kan kick and rush, walaupun sebenarnya tidak kick
1: udah, ya. Udah hilang kayaknya tuh.
2: Sudah hilang tuh dia ya, karena pengaruh perkembangan apa namanya
1: permainan ya, taktikal ya. Ya, taktikal, ya.
2: Ya. Nah itu sudah berubah, tapi memang kalau di Inggris itu memang lebih banyak berlari. Inggris itu kan mengandalkan dua back sayapnya kan. Di situ ada Jed Spence dan kemudian juga.
1: Oh, itulah sebabnya jumlah jarak larinya itu lebih banyak Inggris, karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
2: Iya, saya bisa bilang begitu, karena Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running.
1: Oh, I see.
2: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan lari sana lari sini, betul.
1: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa, Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara para gue abis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan, aduk penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Artinya tidak salah sebenarnya, ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bung.
2: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk sekelas tim yang lolos ke Piala Dunia.
1: Oke.
2: Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron. Almiron sebenarnya posisi sayap, dia di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Eranya Jose Luis de la Fuente, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang. Itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saceres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saceres melawan Barcola atau Saceres melawan Osman Dembele, atau justru sebaliknya ketika Saceres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay, alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Julius Conde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di tiga pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
1: tiga orang itu,
2: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan corner maupun tendangan bebas, begitu Bung Fajar.
1: Iya, satu penyerang dijaga dua orang itu menarik. Tapi sayangnya Prancis punya tiga yang tajam. Agak bingung juga.
2: Betul.
1: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Oh, prediksinya berapa nih? Berapa nih, Bung Raga?
2: Prediksi 2-0.
1: 2-0 ya.
2: Prancis, iya.
1: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya, Bung. Salam olahraga.
2: Siap. Salam olahraga jaya.
1: Demikian pendengar, pemerhati sepak bola, Raga. Nasional.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Paraguay melawan Prancis. Dan seperti biasa sebelum

0: Anda melihat seperti apa akan Prancis di pertandingan kali ini? Apakah Anda setuju kalau Prancis akan mendominasi pertandingan ini, Bung?
1: Ya, banyak orang pasti akan memperkirakan bahwa Prancis akan bisa melalui pertandingan ini dengan mudah ya. Ya. Karena ya harus diakui bahwa memang Paraguay bukan, kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu atau mungkin 5 tahun lalu gitu. Mm-hmm. Paraguay ini kan bisa dikatakan memang sekarang ada penurunan apa ya, penurunan kualitas pemain lah. Hmm. Kalau kita dulu pernah tahu ada pemain di kubu Paraguay, ada Chilavert, ada Carlos Gamarra, ada Rocky Santa Cruz, tapi sekarang memang bahkan di depan kalau kita lihat memang tidak ada pemain yang bisa dikatakan bisa jadi andalan. Bahkan kalau di era sebelumnya kan selain Rocky Santa Cruz ada juga Nelson Jairo Valdez yang iya juga jadi andalan, tapi kali ini kita lihat pemain-pemainnya memang bisa dibilang lebih ke kelas menengah. Tapi ya, ya itu juga bukan berarti Paraguay juga akan mudah juga, saya menurut saya ya. Hmm. Bukan berarti mereka akan mudah juga dilewati oleh Prancis, karena di babak 30 besar mereka sudah membuktikan gitu. Mereka mampu menjungkalkan Jerman yang sebenarnya masuk dalam daftar favorit untuk meraih gelar di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan saya kira apa yang terjadi terhadap Jerman tentunya juga tidak mau diulangi oleh Prancis gitu. Karena sebenarnya Paraguay ini kalau kita tarik lebih jauh lagi di fase grup, mereka banyak orang juga memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melewati fase grup, karena di pertandingan pertama mereka sudah kalah 1-4 melawan Amerika Serikat. Amerika Serikat, tapi kemudian mereka bisa menang atas Turki. Dan itu akhirnya membuat peluang mereka lebih terbuka. Tapi sebenarnya secara keseluruhan permainannya sebenarnya nggak yang istimewa banget gitu. Tapi ya itu tadi keuntungannya buat Paraguay adalah mereka tidak diunggulkan terutama saat melawan Jerman ya. Dan Jerman juga bisa dikatakan di pertandingan di babak 3 besar kemarin mereka juga tidak tampil dalam performa terbaik. Itu yang akhirnya membuat mereka menjadi kesulitan menghadapi Paraguay, yang akhirnya membuat kejutan besar dengan mengalahkan Jerman lewat adu penalti dengan skor 4-3 gitu, setelah skor imbang 1-1 di selama 120 menit. Tapi yang dihadapi kali ini Prancis, tadi yang disebutkan Bung Sabil, mereka itu adalah tim paling produktif di sejauh ini ya. Kalau kita tahu sampai babak 16 besar ya, mereka adalah tim paling produktif. Bukan hanya tim paling produktif, mereka juga sangat-sangat kuat dalam bertahan. Artinya baru kebobolan 2 gol. Artinya mereka tajam dalam menyerang, tapi juga sangat kuat dalam bertahan. Jadi memang benar-benar seimbang lah gitu. Dan itu yang kalau kita bicara kekuatan di depan, bahkan ada nama-nama yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kylian Mbappe di sana, ada Ousmane Dembele, kemudian juga ada Michael Olise, bahkan Bradley Bakola juga muncul juga menggeser Desire Doe yang sebenarnya memang awalnya mungkin diproyeksi akan menjadi pemain inti di squad ini. Dan kalau kita bicara Mbappe ya, ini pemain yang saya kira memang menemukan apa ya, performa terbaiknya di Piala Dunia ini. Jadi dengan 6 gol dan kita lihat juga dia juga sudah menyumbang 2 assist dan bersaing dengan Lionel Messi, yang kita lihat kejar-kejaran dengan Lionel Messi, yang bukan hanya soal perburuan top scorer di Piala Dunia kali ini, tapi juga perburuan tentang mengenai apa, perburuan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi Messi sekarang sudah 20 gol dan Mbappe ada di 18 gol. Dan selain itu saya tertarik juga bagaimana Prancis mereka mempunyai seorang Michael Olise, pemain yang saya kira memang penampilannya sangat-sangat menawan sejauh ini. Dan kita tahu dia sudah menciptakan 5 assist, menjadi pemain yang paling banyak menciptakan assist sejauh ini di Piala Dunia 2026. Di yang peringkat di bawahnya ada Bruno Guimarães dari gelandang dari Brasil dengan 4 assist. Dan kemudian bagaimana juga sosok seorang Ousmane Dembele juga sudah menciptakan 4 gol dan juga 2 assist. Jadi 3 pemain ini saya kira memang akan menjadi apa ya, mimpi buruk lah sepertinya untuk pertahanan dari Paraguay, apalagi kalau kita lihat mereka disupport juga dengan pemain-pemain yang juga berkualitas, ada Adrien Rabiot dan juga Kone di lini tengah. Jadi saya kira memang Prancis sepertinya ya, menurut saya tidak akan mengulangi kesalahan dari Jerman, karena permainan mereka begitu-begitu luar biasa. Dan meskipun pastinya Paraguay akan bermain bertahan di pertandingan ini, karena kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, possession, penguasaan bola Paraguay hanya sampai 25%. Jadi memang mereka jelas-jelas memang intensinya adalah bagaimana mereka bertahan dan sembari mencari peluang. Itu yang saya kira mungkin pendekatannya akan relatif kurang lebih sama. Artinya mereka mungkin akan bermain dengan 5 pemain belakang dengan harapan bisa menutup ruang ya, di ruang agar Mbappe, Olise ataupun Ousmane Dembele juga tidak leluasa.

0: waspadai ya, karena bayangkan Turki yang punya keuntungan pemain ketika itu tidak mampu untuk menjebol gawang Paraguay. Kemudian juga bisa menahan Australia dan juga Jerman sempat unggul lebih dulu, tapi ya, kemudian Jerman membalas. Tapi setelahnya Jerman bertubi-tubi melakukan serangan. Pertahanan Paraguay ini luar biasa bisa bertahan. Apakah Anda melihat memang pertahanan Paraguay ini begitu bagusnya? Seperti apa strategi pertahanan Paraguay ini, Bu?
1: Ya, yang terlihat jelas ya di pertandingan kemarin melawan Jerman adalah mereka, ya itu tadi, agresivitas, kemudian bagaimana juga kemauan mereka dalam melakukan duel. Artinya kita lihat kalau kita bicara bagaimana duel bola-bola kedua, ya begitu bola masih hilang, kemudian para pemain Paraguay ini memang sangat-sangat agresif.
0: Oh, yeah.
1: Saya kira memang menjadi kekuatan dari Paraguay. Jadi saya kira mungkin Prancis juga harus mewaspadai itu, karena tim-tim Amerika Latin ini kan ya terkecuali Brazil dan juga Argentina ya. Kita lihat bagaimana pendekatan Uruguay juga saat melawan Spanyol, mereka main sangat agresif untuk itu tadi, untuk mengikis gap kualitas pemain. Jadi mereka bermain lebih agresif, bermain lebih keras, dan itu yang harus juga diantisipasi oleh pelatih Prancis Didier Deschamps, bahwa permainan mungkin akan cenderung agresif. Tapi kalau kita lihat mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga itu tadi, mereka punya skill individu yang luar biasa. Jadi kemungkinan duel one on one sepertinya memang akan banyak dimenangkan oleh para pemain Prancis. Tapi kalau kita bicara Paraguay, mereka adalah tim yang bisa di pertandingan melawan Jerman mereka memenangi 56% duel dengan
0: duel one on one ya.
1: Dengan duel one on one.
0: Wow.
1: Juga duel di bola bawahnya sampai 59%. Jadi ini memperlihatkan bahwa kemauan dan determinasi dari pemain Paraguay ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan pertanyaannya kemudian adalah dengan bermain 120 menit dan kemudian sampai adu penalti, apakah tenaganya masih akan sama nih melawan Prancis? Karena kemarin habis-habisan melawan Jerman dan akan menghadapi Prancis yang kita tahu juga sejauh ini menjadi tim yang bisa dikatakan performanya sangat-sangat meyakinkan. Di fase grup mereka sabu bersih. Kemudian juga sekarang di pertandingan kemarin terakhir juga meraih kemenangan yang juga bagus juga, luar biasa juga. Jadi saya kira memang ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang akan sangat-sangat sulit buat Paraguay.
0: Iya, Bang Jupri, kita undang pendengar juga ya, Bang. Ini silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan prediksi siapa jagoan Anda, silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru, ada Pak Tanjung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Tanjung. Kali ini jagoin siapa, Pak Tanjung, nih?
2: Wah, tadi betul kan jago, tapi mulai set 3-0 saya tadi 2-0. Ini Prancis calon juara ini saya 2-1 untuk Prancis ya.
0: Oh, 2-1 untuk Prancis.
2: Oh, bukan kaleng-kaleng juga ya, Jerman ditahan ya.
0: Iya.
2: Ya, ini sama siapa komentar apa kita?
0: Oke. Okay.
2: Ya, ini Brazil jam berapa main, Bung?
0: Brazil jam berapa?
1: Brazil masih besok, Pak.
0: Oh, besok. Iya.
2: Oh, besok enggak jam 10 malam nanti?
1: Enggak, kayaknya kata kalau nggak salah antara dini hari atau pagi. Iya, dini hari kayaknya.
2: Oh, disiarkan apa, RRI kan?
0: Iya, disiarkan.
1: Pasti, Pak, pasti.
2: Oke, salam olahraga, Bung Sabil, 2-1, ayo Bella, Joni.
0: Jaya, Pak Tanjung, sehat selalu. Dukung Prancis, Pak Tanjung. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
3: Selamat pagi, Bung Sabil. Selamat pagi, Bung Jupri Alexander.
0: Selamat pagi, Pak Tong.
3: Kalau prediksi saya, kearifan Maroko Prancis, karena kalau Paraguay itu dia kan kalau nggak salah di zona CONMEBOL peringkat 4, dia cuma mengandalkan Antonio Inquismo kan, kalau di depan, kalau di belakang ya kaptennya si Gustavo Gomez sama Omar RBDT, kalau pemain belakang sama penjaga gawang. Kalau di Prancis itu siapapun yang dimainkan itu akan bisa membuat gol, karena dari 2018-2022 Prancis kan selalu ke final. Kalau kali ini ketemu Maroko baru ketemu batunya, karena Maroko akan revan. Saya berharap kalau dini hari ini Prancis banyak mendapatkan kartu kuning atau mendapatkan kartu merah, itu saja. Ini tadi asal dini hari.
0: Tahan, tidak ada patung. Waduh, dukung Prancis tapi nyumpahin kartu juga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Supri.
0: Iya, jaya Pak Sarwi, silakan.
4: Prancis, warga banyak 3-1 untuk Prancis.
0: Oh, 3-1 untuk Prancis. Kenapa nih yakin menang 3-1?
4: Oh, yakin dong. Ini tim, nanti tim BD aja bisa masukkan 2 ya.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Mendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, saat ini kita dengarkan siaran langsung Piala Dunia bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ada Dayot Upamecano

babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis, Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Koundé mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis,

Ulisic namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis dan di sana ada kuning nomor punggung 5 pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba. Kita masih menantikan kembali Bunda Ali. Saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama, tarik lagi kepada Kone, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada main nomor punggung 12 tadi ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan, ada Miguel Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicuri pemain Paraguay. Di sana Julian Chisso namun kembali juga mampu direbut, ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali, umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Miguel Olise, pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada Rabiot melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis, pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay.

banyak pemain belakang dari Paraguay jauh saja yang dituju ada Sanad Julio Enciso tadi. Namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola dan bola ditanduk saja ataupun di heading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46. Bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap siap untuk melakukan lemparan saja sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis yang tuju adalah Julio Enciso namun lebih dekat terhadap pemain Prancis dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis diamankan oleh Mac McNaught nomor punggung 16 ini penjaga gawang dari Prancis pendek saja kepada Koundé umpan lagi kepada Mac McNaught nomor punggung 16 tarik lagi ke belakang pendek saja kepada William Saliba masih mencoba mengirim bola pelan-pelan dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan masih mencoba memasuk bola sepenuhnya melebar ke tengah di sana ada Koundé melebar dorongkan ke depan umpan 1-2 kepada Olise melebar lagi ke kanan umpan lagi kepada Koundé tarik lagi ke depan kepada Dembele namun ke belakang tadi passing kepada Koundé tarik lagi ke belakang kepada Upamecano Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé dorongkan saja bola ke sektor kiri

sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis. Ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron.

mind.

mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan sudah luka lemparan saja kepada Olise, kepada Konde. Meliluk dia, mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Adikne, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah, di sana ada William Saliba, target itu sama kepada Upamecano, umpan kepada Konde tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu, Arben Konde Konde mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih melik-lik dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi pada Dalet, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot, menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Celeste nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Jadi tujuh ada William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Konde, kerjasama 1-2 bersama Manu Konde, menahan bola sejenak Manu Konde, tarik lagi ke belakang kepada Konde, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot

0: memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih nantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Kone ataupun kepada rekannya di sektor tengah, ada Kone. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Kone. Kone tarik lagi ke kanan, di sana ada Kone, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut kawan, ada satu pemain pas sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih belum, masih open play, dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez. Tampaknya memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay langsung sejak ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun belum berhasil, dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
1: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam, tampaknya wasit Ilgis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cop duel. Kali ini ada Julio Enciso. Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain, Julio Enciso. Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso masih kesulitan. Julio Enciso melewati William Saliba. Dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Koundé. Jules Koundé kembali melebar kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise berbahaya menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain. Back pass ke belakang, kali ini ada Dembele. Maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang, ada Manu Kone. Manu Kone kerjasama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Pendengar, hingga menit ke-11 detik ke-17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan, dan kali ini melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay. Kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza takatik dia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone, dan wasit Tantasev akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza, nomor 23 dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah, kita nantikan saja benar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Prancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Prancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan. Serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Jules Koundé. Jules Koundé melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis, umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele, berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain, berbahaya Michael Olise. Ah, namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise, dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini, walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Rolando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor punggung 12, sudah melakukan tendangan lewat 3,5 permainan. Dia di Cop Duel tadi, dan kali ini kembali terjadi Cop Duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali terdengar gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan disampai, yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olisek ini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olisek kali ini melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang masih kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne. Digne masih bekerja sama dengan Olisek. Olisek mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini ada Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Brancora. Balcola sudah memasuki kotak 16, berikan kepada Lucas Digne. Pendengar, umpan tarik dari Lucas Digne tidak mampu tadi. Tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut, dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali, umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. Tempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia, berikan kepada Adrian Rabiot. Kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi mendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna orange, celana orange dan kaos kaki warna orange. Namun sayang sekali mendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembele. Sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja, berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez, berikan kepada Omar Alderete. Masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor 6. Siap-siap Paraguay, sudah menimang 6 bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso, berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Ya, dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras. bola sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Perkola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Jupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
2: Iya, ya, sesuai prediksi ya. Ya. Kita solusi memang Prancis langsung ya mengambil satu nol serangan dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area belakang pertahanan. Ya. Pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan beberapa kali bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang, dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
1: Iya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne maksudnya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocok saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Lius Conde berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi. Berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bradley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba dikawal dari oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Conde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone bersiap langsung tendangan. Namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan. Namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Ousmane Dembele, keras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Ousmane Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Conde. Jules Conde berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot umpan tarik mendengar. Namun sayang sekali diblok tadi dengan Cobb Heading oleh Velasquez atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti. Sudah dilakukan keras datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilgis Tantasev akhirnya memberikan Henderson break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga hingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
2: Ya, yang terpenting yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif.
1: Ya.
2: Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan.
1: Ya.
2: Kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid.
1: Iya.
2: Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele begitu juga, kita lihat Mbappe dan juga Olise belum terlalu terjalin juga koneksinya.
1: Iya.
2: Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Konde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu ya, belum terlalu dapat kemistrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
1: Iya. Dan Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi, dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
2: Ya tadi kan ada satu ya, upaya dari
1: Manu Kone,
2: tapi memang belum ya, belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
1: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Kiel sudah melakukan tendangan dan sudah melewati 3.5 permainan, terjadi cop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dengan Prancis.
3: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres. Dari sektor kanan, pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi, dipukul oleh Julio Enciso tadi, akhir saja mulai tadi langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan. Lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Konde, tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada rekannya Sarada Konde. Manu Konde mencoba merangsek sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihat dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron. Dapat diakini cepat sekali Almiron mengisi sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merangsek sambil melakukan adu speed dari pemain Prancis, memasuki area kotak penalti, keluar lagi, tidak menjadi memberikan umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain pasir Paraguay, mampu kembali merebut oleh Galarza, masih mengisik bola, umpan langsung ke mulut gawang, tidak jadi shooting lagi. Bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis. Dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Asal ada Barcola mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah melakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah melewati di garis pertandingan sudah dilakukan, namun proses sepenuhnya oleh Digne. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike McDon, melewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar umpan saja kepada Kunde, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele, merasa umpan pendek saja kepada Olise, pendek lagi tidak jadi kepada Miskin Lakumbul. Tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Jesteres, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan. Dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan ke depan, yang dituju adalah Barcola, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, tidak jadi dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay. Dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini, Almiron, mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis, sehingga dia menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini setelah tadi Anderson break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, meletakkan bola tadi dua tiga langkah tadi jaga gawang. Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditandu saja tadi oleh Hugo Gomez. Terjadi lagi perebutan di sana, ada Koundé, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koundé tadi, dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike McDon dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembele, tidak jadi, masih menahan bola Dembele. Gelip-gelip umpan pendek saja lagi kepada Koundé, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Masih Olise coba mengutik ataupun melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembele, umpan langsung ke mulut, ada Mbappe, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan cross yang cantik sebenarnya dari Dembele, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe, yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi, mampu juga saya sepenuhnya oleh Juli Enciso, merasuk dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam, karena memang sebelumnya bagaimana daya Upamecano ini berhasil memotong bola tadi, sehingga hanya menghasilkan dan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi, maksudnya kepada Rio Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi yang dilakukan oleh pemain dari Caceres, sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan ketiga gawang McDon kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melempar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano, melempar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Dembele, umpan terobosan tadi, namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay, masih melikut dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, masuknya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba mengusrakan dari Prancis, umpan dari Rabiot, mengusrakan, kasus untuk Rabiot. Bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay, ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay, dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso, sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan, tampaknya ada Manuel Almiron ataupun 8 di Hugo Gomez yang siap-siap eksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4-3-5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun sudah berada di area kotak 16 dari, sudah dilakukan umpan bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi. Ada McMahon dan tampaknya juga wasit Hugh Pulluit, karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi, McMahon bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutip sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digue, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang saya dilanggar tadi, dan tampaknya memang terjadi lagi adanya fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini, sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup buat para pemain-pemain dari ayam jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, untuk mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga ini ke 35 babak pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter di luar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11. Di sana ada Miguel Olise. Siap-siap dia, ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan belakang. Oh, terjadi lagi duel di oleh kotak penalti dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocok saja bola rimbun ataupun bola liar tadi dari sudut gawang dari Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Ousmane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan belakang. Ada 2 pemain Prancis di sana namun gagal, namun bisa dibela Koundé dan shooting. Bagaimana tadi sepakan dari Koundé, kita melihat pemain nomor punggung 5 ini juga memperkuat tim Barcelona, tidak mampu menggetarkan jalan dari Paraguay dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Giroud memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini, sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk bukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih megang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya baik ataupun Orlando Gil yang gawang Paraguay sudah dilakukan tendang saja jauh mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza,

bagaimana kontrol penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan yang sudah dilakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja, umpan lagi pada Dembele, berhasil dengan penalti, berhasil shoot Dembele. Oh! Lagi-lagi dengan percobaan dari Dembele tadi setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay dapat umpan terobosan yang cukup cantik, dapat satu pengawalan dari Alonso namun bisa dia melewati dengan membalikkan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam dan masih sulit tadi menembus dalam pertahanan dari Paraguay. Sementara itu saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan juga sudah dilakukan di milik mulut lawan tadi ada saat pemain Brasil cuma menerima umpan tadi. Namun lagi-lagi kesaksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut di milik sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang sulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan dengan pojok dari Ousmane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39-40 detik ini dan dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan. Yang ditunjuk adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ini terjadi lagi. Bagaimana juga di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso namun dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang Prancis tadi Julio Enciso sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada David Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot, masih melindungi Rabiot, masuk dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan ke depan yang ditunjuk adalah Barcola, melewati satu pemain, dorongkan ke belakang, Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Kone, masih melindungi dia mencoba merangsek dari sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Manu Kone umpan saja kepada Dembele, merangsek dari sektor kiri umpan lagi kepada Kone, belas bola senang umpan crossing, kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi Omar Alderete, pemain yang memperkuasa Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bahkan 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan berlangsung saja. Ada bola kembali. Kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Konde umpan lagi menurut gawang dari Paraguay. Membentur lagi kembali kepada Konde. Melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Kepada agresif umpan ke mulut gawang. Oh, dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi penjaga McMacdon mendapatkan bola memeluk bola dengan erat. Ini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi. Namun umpannya terlalu keras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Dan saat ini umpan saja kepada Lucas Digne, mencoba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rabiot, nahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Anu Kone meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele, maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, tampaknya Prancis kembali mengusung serangan. Mikel Olise dari sektor tengah, di sana pendek saja kepada Dayot Upamecano, masih pendek siap kepada Kone, tarik lagi ke kanan. Di sana ada nomor punggung 7 tampaknya kita lihat, tarik lagi ke belakang kepada Kone, lalu dia mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Gagal lagi kepada Dayot, namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay, mendapat dua pengawalan dari Paraguay, umpan lagi kepada Kone, kembali ke balas.

0: lagi-lagi bola bisa disleding ataupun dibuang dari pemain Paraguay. Kita masih menantikan, kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat ada satu pemain Perancis yang mencoba membantu, ada Lucas Digne masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan dorongkan bola lagi ke sektor tengah, ada Dayot Upamecano. Upamecano tidak jadi memberikan umpan justru kepada Koundé dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih Koundé langsung shooting, masih melambung. Bagaimana shooting dilakukan, percobaan dilakukan oleh Manu Koundé tadi sehingga kita memasuki menit ke 43, skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
1: Ya, dengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil, jauh datangnya bola lewat 3.5 permainan namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3, berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3.5 permainan, mendribel bola dia, kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar, kali ini ada 4 lebar bola, menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah melewati ataupun memasuki kotak 16 namun berhasil diripet oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete, namun dari Omar Alderete kali ini berlari kencang. Kali ini nomor 3 maksudnya kepada Julian Siso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Pedro Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan, kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini, back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2, Rabiot tendangan langsung, namun sayang sekali mendengar membentur dari salah satu pemain dari Paraguay dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil nomor punggung 12 dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Mikel Olise. Mikel Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan sodorkan saja kepada Manu Koundé. Manu Koundé kerjasama dia dengan satu pemain, berhasil direbut oleh Julian Siso. Julian Siso kali ini para gue melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julian Siso masih berlari keras dia melewati para pemain dari timnas Prancis, dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Ya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Mikel Olise. Mikel Olise berlari melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan saja kepada Manu Koundé. Manu Koundé umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi, berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi, berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay, melebar lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis, tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor 4 sodorkan lagi, berikan kepada Mikel Olise, menyisir dari sebelah kanan, berbahaya, dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namun bola ditarik lagi ke belakang. permainan. Ya kali ini umpan terobosan, sayang sekali mendengar Adrian Rabiot tadi. Umpan terobosan jantung pertahanan dari Paraguay, namun tidak jadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Mendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembele, bola ditarik ke belakang, berikan kepada Unai Kone, umpan dari ke depan, kali dikontrol tadi oleh sayang sekali dikontrol oleh Pratim Barcola, namun bersama dengan itu wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, dan keputusan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
2: Ya, terima kasih Bung Rossi dan juga Bung Joko tadi yang sudah melaporkan ya, pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kacamata nih 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay bermain setengah lapangan.
3: Ya.
2: Bagaimana analisa Anda? Kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini, Bung?
3: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%, yeah. Masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri,
2: yeah.
3: Kemudian di area tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan,
2: yeah,
3: untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat tangan sangat-sangat solid sepanjang 40 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah, karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa. Dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan, permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak tidak nyaman, karena memang dengan permainan agresif pada akhirnya maka tadi sempat terpancing juga, bahkan Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif. Dan sejauh ini dengan skor 0-0 saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
2: Iya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
3: Betul.
2: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana Bung, Paraguay tadi counter attacknya?
3: Terlepas dari itu, kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya aksi-aksi individunya cukup-cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Melga Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan, beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi lagi-lagi ya itu tadi, tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi, bagaimana juga support dari lini kedua yang akhirnya terlambat membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting, mereka tidak kebobolan gitu. Soal nanti ada gol itu hal-hal yang lain, tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Prancis, dan itu terbukti berhasil.
2: Ya, dengan begitu banyaknya pemain Paraguay menumpuk, bahkan begitu banyak di dalam kotak penaltinya, ini seperti parkir bus ya ketika mereka sedang bertahan. Ini Anda melihat bagaimana strategi Prancis untuk menyerang ya? Mereka apakah sudah optimal dalam menjalankan, sepertinya biasanya harus umpan-umpan crossing atau percobaan tendangan jarak jauh diperbanyak ya Bung?
3: Ya, tadi kalau saya hitung tadi di babak pertama ya ada 4 tembakan jarak jauh ya, dan dua-duanya memang datang dari 2 pivot mereka. Ya. Ada Manu Kone dan juga Adrian Rabiot, tapi ya lagi-lagi kayak upayanya belum berbuah maksimal. Jadi kalau kita bicara bagaimana juga tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, perlu juga soal akurasi gitu, ketepatan itu yang belum terlihat tadi di babak pertama dari para pemain dari Prancis. Dan Olise juga saya lihat juga terlalu banyak bergerak agak sayap ya. Lihat, saya kira perlu juga Olise untuk bisa bermain lebih ke tengah untuk paling tidak bisa lebih dekat dengan Kylian Mbappe, karena tadi Mbappe sepertinya juga agak terlalu banyak bergerak terlalu liar menurut saya ya. Artinya itu membuat para pemain dari Paraguay juga bisa lebih nyaman dalam bentuk shape di pertahanan mereka. Jadi kombinasi 3 pemain depan ini saya kira juga harus bisa lebih tajam lagi buat Prancis, karena belum terlalu detail lah, belum nemu gitu 3 pemain ini. Dan di sisi kiri kita lihat Barcola juga penampilannya belum terlalu memuaskan, dan mungkin ada kesempatan juga buat Desiree Doe untuk bisa main di babak kedua.
2: Oke, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar, Anda bisa mengomentari jalannya pertandingan babak pertama dan juga prediksi untuk hasil akhir pertandingan. Silakan di line telepon kami dan juga bisa di chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bung Jupri, kita sapa terlebih dahulu dari Pulau Alimandar. Ada Pak Acore, saya salah sebut atau tidak nih? Pak Acore, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi. Ini bacanya betul Pak Acore atau gimana nyebutnya?
4: Acore.
2: Oh, Pak Acore, Pulau Alimandar. Ini tepatnya ya, di
4: Pulau Alimandar.
2: Oh, Pulau Alimandar. Ini. Baik, Pak. Pak, Pak Acore, silakan nih, gimana menanggapi hasil masih kacamata nih?
4: Ini Pak, apa namanya ini yang tim-tim ini yang dua ini, wah, memang sama-sama luar biasa ya.
2: Iya. Yeah.
4: Meskipun masih 0-0 ya, Pak.
2: Iya. Yeah.
4: Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini berhasil Perancis ini, ya, cuy, mudah-mudahan nanti ini babak kedua Perancis sangat apa namanya? Ada bolanya nih. Tahu dia 2-1 lah gitu.
2: Iya. Yeah. Bisa ya, menang pada akhirnya ya Prancis, saya berharapnya ya Pak Acore ya.
4: Mudah-mudahan ini Prancis lolos nanti ini.
2: Oke, okay, baik Pak Acore. Ya. Terima kasih.
4: Terima kasih. Ya, salam olahraga.
2: Ya, Pak Acore. Saya selalu. Kita ke Buton Tengah, ada Pak Ali. Selamat pagi Pak Ali.
5: Bang Sadil, Bang Jufri, salam olahraga.
2: Jaya Pak Ali.
5: Ini memang Prancis juga dibuat agak kewalahan sama Paraguay ini.
2: Iya.
5: Betapa kuatnya dan kokohnya benteng dari Paraguay, sehingga memang Prancis juga agak sulit untuk menembus gawang Orlando Gale. Tapi Bung Sabil, cepat atau lambat pasti Prancis mungkin akan tetap menjebol di babak kedua ini, Bung Sabil.
2: Iya, skor akhirnya berapa nih kira-kira?
5: Ya, ini memang saya tidak bisa memprediksi Bung Sabil, karena ini Paraguay juga ini dia punya serangan-serangan balik yang memang cukup sporadis. Ini yang harus patut diwaspadai oleh Prancis juga ini. Ini harus ya minimal 2-1 lah.
2: Oh, 2-1 sama seperti Pak Acore tadi.
5: Untuk Paraguay 2-1.
2: Oh, dukung Paraguay ini.
5: Iya.
2: Baik Pak Ali ya, siapa tahu ada kejutan satu detiknya berhasil ya.
5: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Ali. Terakhir kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
6: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
2: Jaya Pak Rahman, ada Bung Jupri juga. Silakan komentar dan prediksi untuk babak kedua.
6: Selamat pagi Bung Jupri, salam kenal.
3: Salam kenal Pak.
6: Oke, selamat pagi ya. Ini kalau menurut dari pandangan-pandangan mata, Paraguay ini betul-betul menjaga pintu supaya tidak jebol. Tapi akan tetapi nanti babak kedua ini risiko bagi Perancis. Karena Paraguay ini punya penyerang balik. Kalau memang nanti 0-0 ya tetap Paraguay lah yang menang nanti.
2: Waduh. Nih. Jadi ya pada dukung Paraguay ini ya. Tenang
6: aja. 1-0 ya untuk Paraguay ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
6: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Rahman.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Jupri, ini bagaimana ya? caranya agar Prancis ini di babak kedua bisa lebih efektif dalam mengatasi lini pertahanan Paraguay yang tampil sangat solid. Anda melihat apakah perlu adanya rotasi atau ada pemain yang kurang perform kemudian diganti posisinya, seperti apa Bung Jupri analisa Anda?
3: Ya, kalau menurut saya memang di awal babak kedua ini belum terlalu perlu ya. Nah, situasinya masih panjang waktu. Jadi kalau kita bicara waktu pertandingan masih ada 4 menit babak kedua. Jadi kalaupun memang terjadi deadlock, saya kira mungkin perubahan akan terjadi sekitar di menit 60 atau sampai 70 ya. Artinya mereka butuh pemain yang punya tipikal permainan yang berbeda, karena Prancis punya banyak peluru saya kira yang bisa dimanfaatkan saat nantinya Dembele tidak jalan atau Barcola tidak jalan. Mereka masih punya Doe, masih punya Ryan Cherki, ada juga Marcus Thuram yang saya kira juga punya tipikal yang berbeda untuk pemain yang bisa dikatakan lebih ke target man. Jadi saya kira memang akan bergantung pada akan seperti apa juga pertahanan dari Paraguay ini, apakah mereka akan tetap sampai solid seperti yang pertama, karena bermain bertahan ini tidak mudah, butuh juga konsentrasi tinggi dan juga tuntutan stamina yang baik juga. Itu yang saya kira juga akan dilihat juga di babak kedua. Dan buat Perancis tentunya mereka juga ingin bisa secepatnya bisa membobol gawang dari Paraguay secepatnya, karena itu akan memudahkan mereka. Tadi seperti dikatakan juga tadi bahwa jika memang tidak ada gol yang bisa diciptakan di awal babak kedua, akan tekanannya akan lebih tinggi buat gitu. Itu akan membuat mereka bisa bermain tidak tenang nantinya. Itu kira juga akan coba dihindari oleh tim asuhan Didier Deschamps. Dan buat Paraguay, mereka tetap akan dengan pakem yang sama selama memang mereka bisa menjaga gawang mereka aman dari kebobolan gitu. Situasinya mungkin akan berbeda saat pada akhirnya mereka nanti akan kebobolan, pendekatannya mungkin akan lebih ofensif, mungkin akan lebih terbuka. Dan jika situasi sampai terjadi, ya Prancis akan bermain lebih nyaman, karena memang mereka ingin Paraguay juga bisa keluar, bisa bermain lebih terbuka. Dengan begitu harapannya nanti ada ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Prancis yang kita tahu memang secara kualitas individu memang mereka sangat unggul dibandingkan dari para pemain dari Paraguay.
2: Kalau menyerang terus dan banyak menciptakan peluang tapi tidak kunjung gol, itu tentunya akan menimbulkan frustrasi ya pada pemain depan Prancis. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad pemain cadangannya, ini sama galaknya nih. Jadi sepertinya Prancis kalaupun akan menurunkan pemain cadangannya menggantikan pemain utama, ini peluang mencetak golnya luar biasa. Tadi Anda sudah sebut Marcus Thuram, ada juga Tchouaméni yang masih belum dimainkan dan lain-lain, ini Ryan Cherki gitu ya. Tapi dari sisi Paraguay, Anda melihatnya mereka di babak kedua akan tetap bermain seperti tadi atau coba curi poin juga nih?
3: Saya kira pendekatannya akan tetap ya.
2: Sama ya.
3: Dengan 4-1, karena buat mereka itu tadi seperti saya katakan di awal bahwa mereka akan puas jika memang bisa membuat pertandingan ini tetap 0-0 gitu. Dan kita tahu di bawah Mistar mereka sangat percaya diri, karena mereka punya Orlando Gil yang kita tahu punya postur 168 cm dan terbukti memang Orlando Gil ini, kiper dari klub Argentina San Lorenzo, adalah pemain yang sangat-sangat gawai dalam adu penalti. Jadi saya kira memang mereka mencoba untuk menuntun pertandingan ke arah sana. Ini saya kira akan sangat-sangat dihindari, akan coba dihindari oleh Perancis, karena memang mereka punya kapabilitas itu gitu. Kalau kita Perancis, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Ada tadi Dembele yang sudah menciptakan 4 gol, ada Mbappe yang kita tahu juga sangat on fire di turnamen kali ini. Dan kita juga masih menunggu bagaimana aksi dari brilian dari Olise yang belum terlalu terlihat pertama. Itu yang saya kira juga tentunya akan ada pendekatan yang berbeda ya dari Deschamps untuk memberikan motivasi yang lebih buat para pemain dari Prancis untuk tampil lebih ganas lagi. Karena kalau kita lihat di babak pertama tadi, kerap kali para pemain Prancis kalah 2 second ball. Itu yang saya kira juga menjadi membuat mereka menjadi lebih sulit situasinya, karena para pemain Paraguay ini bermain sangat agresif. Mereka mencoba untuk memenangi setiap duel. Itu yang memang terlihat sangat-sangat berbeda di antara kedua tim. Nah, kalau kita bicara Prancis unggul kualitas, tapi para pemain dari Paraguay mereka penuh determinasi, dan kita lihat hampir setiap semua bola coba mereka kejar saat bertahan juga mereka sangat-sangat solid, sangat-sangat kompak. Itu yang saya kira memang patut diapresiasi, patut dipuji dari Paraguay di babak pertama.
2: Tadi Anda sudah menyinggung soal diperlukannya stamina yang luar biasa untuk tim yang bermain bertahan. Dan juga kita sering mendengar kalau terus-terusan bertahan, lama-lama kebobolan juga. Anda melihatnya ada peluang untuk terjadi seperti itu, akhirnya Prancis bisa memecah kebuntuan ini, Bung?
3: Ya, saya kira memang pasti akan ada solusi dari Paraguay, karena kita lihat kan dengan opsi rotasi 5 pergantian pemain kan ada pergantian yang bisa dilakukan jika memang situasinya nanti terlihat ada pemain yang sudah kepayahan lah untuk bisa menjaga tetap bagaimana soliditas di pertahanan di Paraguay. Kita lihat di pertahanan kan masih ada Balbuena juga yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman. Jadi saya kira tidak ada problem yang terlalu besar ya buat Paraguay karena mereka untuk bermain bertahan mereka punya kedalaman yang cukup. Tapi persoalannya adalah bagaimana mereka nantinya di babak kedua Prancis tentu akan bermain lebih gencar, mereka akan bermain lebih menekan. Jadi itu yang saya kira juga harus diantisipasi, bagaimana mereka bisa tetap bermain dengan kedalaman tapi juga bisa tetap menjaga bagaimana juga area tengah mereka bisa dibilang benar-benar dikunci. Itu yang saya kira juga bisa dilakukan, mereka lakukan tadi, berhasil mereka lakukan di babak pertama.
7: Iya, prediksi Anda untuk babak kedua nanti apakah Prancis betul-betul bisa mencetak gol atau ini pertandingan deadlock terus hingga akhirnya babak adu penalti?
3: Jadi yang sulit kalau disuruh prediksi lebih sulit. Tapi saya kira dengan kualitas Prancis ya saya kira akan ada peluang yang akan mereka dapatkan karena dari babak pertama tadi bisa dikatakan minim ya, minim ancaman yang benar-benar berbahaya. Itu yang saya kira mungkin akan berubah di pertandingan babak kedua ini buat Prancis, sehingga memang mereka ada momen nanti saya kira untuk bisa menciptakan gol di babak kedua ini.
7: Oke, baik, kalau begitu Bung Jupri dan pendengar, saya melihat kedua tim ya, para pemain ini sudah mulai masuki lapangan dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai. Namun sebelum itu, saya Hadani Sabil pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama rekan saya ada pengarah acara Irfan dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti untuk perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan Paraguay melawan Prancis akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaini, masih bersama Bung Jupri pastinya, dan dilanjutkan dengan program Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda pada Indonesia Menyapa Dini Hari edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Dan ya, pertandingan akan segera dimulai babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada dua rekan saya, Rosian Anwar dan juga Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
8: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium. Ya, hari ini kesempatan dengan hari ulang tahun Amerika ke-250 dan gelar pertandingan babak 16 besar antara timnas Paraguay menghadapi timnas Prancis. Kali ini kick off babak kedua akan dihadapi oleh timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kedua kesebelasan di lapangan hijau. Timnas Paraguay kini berganti tempat dan berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Dan kemudian timnas Prancis ada berada di sebelah kiri. Dan sudah dilakukan, kali ini Orlando Gil melakukan tendangan lambung ke depan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel di sana. Kembali masih terjadi cop duel antara pemain Paraguay dan juga timnas Prancis, dan terjadi insiden tadi. Namun saat ini masih terjadi perebutan bola. Ada Michael Olise berhasil bola direbut oleh Vasquez berikan kepada Matias Galarza, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Velasquez umpan sodoran ke depan, belum menemui sasaran yang akurat. Dan tadi tersempat terjadi insiden, Miguel Almiron dijatuhkan oleh salah satu pemain timnas Prancis, dan tampaknya wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan memberikan pelanggaran kepada timnas Prancis, dan kali ini akan dieksekusi oleh salah satu dari pemain Paraguay. Siapakah yang akan mengambil eksekusi tendangan bebas tersebut? Ya, sudah ada nomor punggung 8, Diego Gomez bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan, deras datangnya bola ke jantung pertahanan, disundul tadi oleh Jules Kounde. Kali ini bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Michael Olise dijatuhkan tadi oleh beberapa pemain dari Paraguay, ditempel ketat Michael Olise tampaknya pada pertandingan kali ini agar tidak leluasa untuk memohon serangan bagi timnas Prancis. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano merangsek dia ke depan. Back tengah ini sudah melewati garis tengah, berikan saja melebar ke sisi kiri, berikan kepada Lucas Digne. Saat ini ada kerja
1: bersama dia dengan Bartley Barcola, tarik belakang, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone saat ini melebar lagi ke sebelah kanan. Ada Jules Kounde. Jules Kounde 4-1-2 dengan Ousmane Dembele. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Upamecano. Upamecano saat ini berikan kepada William Saliba. William Saliba kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot ada di sebelah kiri penyerangan timnas Prancis. Mundur ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan saja kepada Kylian Mbappe. Umpan saja melebar, dia berikan kepada Manu Kone. Kali ini berpindah serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone, maksudnya tadi sudah memasuki kotak 16, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada William Saliba. William Saliba sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone sodorkan bola ke depan. Kali ini dari sisi kanan penyerangan ada Michael Olise. Melewati dua penyerangan berbahaya, Michael Olise berhasil disebut oleh Matias Galarza. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone umpan melebar, dia berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan, sebelah kanan penyerangan dari Prancis. Ada Olise. Olise umpan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke tengah. Kali ini Adrien Rabiot lakukan tendangan, pendengar. Namun sayang sekali, sekali lagi tendangan dari jarak sekitar 25 meter yang dilepas tadi oleh Adrien Rabiot hanya berada sekitar 1 meter di atas mister gawang timnas Paraguay. Masih tampak kesulitan timnas Prancis untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Paraguay. Hingga menit ke-49 ini skor masih 0-0 antara Prancis menghadapi Paraguay. Kembali terjadi perebutan bola kali ini. Bola jatuh di kaki Almiron. Almiron menyerang dari sektor kanan. Almiron melakukan tendangan namun berhasil dibayang-bayangi tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan, maksud kami sepakan pojok dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Prancis. Ya, bersiap-siap Paraguay menghadapi sepakan pojok tadi. Miguel Almiron tampaknya yang akan melakukan eksekusi. Sudah menimang-nimang bola, dia diletakkan bola di titik sepak pojok. Ada 4-5-6 pemain dari timnas Paraguay memasuki kotak 16 dari Prancis. Sudah bersiap-siap pula para pemain Prancis untuk menghalau serangan dari timnas Paraguay. Dan tadi tampak wasit Ilkis Tantasev juga sudah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan agar tidak terlibat dalam insiden. Ya, sudah dilakukan mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Sudah mengangkat kedua tangannya Miguel Almiron, bersiap-siap. Umpan berbahaya ke mulut gawang. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Mike Maignan. Kali ini ada Vasquez. Vasquez maksudnya penyisir dari sebelah kiri berhasil disapu saja oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Junior Alonso. Junior Alonso bersiap-siap tadi meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan, berhasil dijemput bola tadi di udara oleh Mike Maignan. Kali ini serangan balik dari Prancis. Serangan kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung. Oh, pendengar, terjadi tampaknya tadi ada insiden handsball. Namun wasit Tantasev membiarkan saja tadi serangan balik cepat dari Prancis. Kali ini ada tendangan langsung tadi. Ousmane Dembele berbahaya tadi, namun hanya berada di sisi sebelah kanan tiang gawang dari Paraguay. Dan sempat terjadi insiden tadi, tabrakan antara Dembele dengan kiper Orlando Gil dari timnas Paraguay. Ya, sempat tadi terjadi insiden yang diklaim handsball oleh timnas Paraguay, di mana Kylian Mbappe yang menerima umpan lambung jauh dari Mike Maignan tadi sempat mengontrol bola dengan dada.
9: Dan tadi juga terjadi sebuah momentum serangan cepat tadi dari sepakan pojok yang dieksekusi oleh para pemain Prancis, dan Ousmane Dembele yang melepas tembakan dari sisi sebelah kanan pertahanan kotak 16 dari Paraguay, namun berhasil disapu tadi bola dan sempat terjadi insiden tabrakan antara kiper Paraguay Orlando Gil dengan Ousmane Dembele, dan tampak tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan bagi Orlando Gil yang saat ini masih tergeletak di lapangan hijau. Ya, sudah diberikan perawatan tadi hingga menit ke-52 ini, mendengar masih skor 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Sempat terjadi beberapa kali insiden saling menyerang antara Prancis dan Paraguay, meskipun dominasi serangan masih dikuasai oleh timnas Prancis yang agresif melakukan serangan, namun belum berhasil membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan ini. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap Orlando Gil. Letakkan bola dia, mundur 2, 3, 4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan langsung. Ya, tendangan kuat sudah dilakukan. Lewat 3,5 permainan, terjadi cop duel saat ini. Ada para pemain Prancis berebut bola dengan Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki Lucas Digne. Lucas Digne umpan saja ke depan, sodorkan maksudnya kepada Adrian Rabiot, namun disapu tadi oleh para pemain Paraguay. Ada Jose Caceres yang menyapu bola tadi, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Lucas Digne berikan kepada William Saliba, melebar saja ke kanan. Ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano melewati 3,5 permainan, berikan kepada Manukone. Manukone kali ini mendribel bola dia, berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise mundur lagi, back pass kepada Manukone. Manukone tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang, berhasil diblok tadi dengan terbang tadi Orlando Gil. Mampu tadi terbang Orlando Gil menghalau serangan berbahaya dari Manukone yang melakukan tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penalti. Berhasil diblok tadi dengan tangan kanan oleh kiper Orlando Gil, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Berbahaya datangnya bola, namun sekali lagi berhasil disapu tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Prancis, namun sayang pendengar, bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan. Kali ini deras datangnya bola melewati 3,5 permainan. Terjadi perebutan bola kali ini. Ada Almiron. Almiron saat ini dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Alasi Almiron, Miguel Almiron dari tengah permainan, berikan kepada Matias Galarza. Matias Galarza bola berhasil dicuri tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada William Saliba. Umpankan saja, sodorkan, berikan kepada Olise. Olise ada Mbappe. Mbappe berikan saja bolanya, maksudnya kepada Bartley Barcola, namun kembali ada Jose Antonio Caceres yang mampu menetralisir serangan tadi. Disapu saja bola oleh Caceres, hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Ousmane Dembele dari sisi sebelah kanan permainan dari ataupun pertahanan dari Paraguay. Bersiap-siap tadi para pemain Prancis, ada 4-5-6 pemain di kotak penalti lawan. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya tadi sundulan, namun kembali berhasil dijemput tadi di udara oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman timnas Prancis. Kali Orlando Gil sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, disundul saja tadi oleh William Saliba. Kini ada di area pertahanan dari timnas Prancis. Berhasil disapu lagi oleh Luis Conde. Jatuh kali ini di kaki Matias Galarza. Matias Galarza kali ini melakukan serangan. Umpan 1-2 dia dengan Almiron. Maksudnya tadi umpan terobosan ke depan kepada Julio Enciso. Kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele berhasil diblok tadi oleh cop heading oleh Omar Alderete. Membuang bola saja dia, jatuh di kaki Almiron. Maksudnya tadi umpan lagi lagi kepada Almiron. Almiron kali ini Julio Enciso mengejar bola. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh Jus Konde. Namun terjadi tadi bola sudah lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Prancis hingga menit ke 56, detik ke 55 masih 0-0 dan akan ada pergantian pemain tampaknya dari timnas Paraguay. Jose Gustavo Alfaro akan memasukkan nomor punggung 13 yaitu Jose Canale. Kita lihat saja tampaknya Omar Alderete yang masih sempat tadi terjadi insiden benturan antara pemain Prancis dengan Omar Alderete. Kali ini Omar Alderete masih tergeletak di atas lapangan hijau mengerang kesakitan dia. Apakah Alderete yang akan digantikan oleh Jose Canale nomor punggung 13? Kita tunggu saja. Ya, tampaknya benar host Omar Alderete ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro dan digantikan oleh Jose Canale. Dan ini merupakan pergantian pertama bagi timnas Paraguay pada pertandingan kali ini. Ya, sudah masuk Jose Canale. Bersiap-siap. Kali ini pertandingan akan segera dimulai. Nomor punggung 13 Jose Canale masuk menggantikan Omar Alderete. Serangan saat ini kembali dilakukan. Tekanan dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne. Lucas Digne back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Kylian Mbappe berhasil bola direbut oleh Miguel Almiron. Miguel Almiron mendribel bola namun kembali lagi direbut bola oleh para pemain Prancis. Kali ini ada Mbappe, kapten dari Prancis, umpan saja kepada Bartel Barcola, menyisir dari sebelah kiri. Bartel Barcola masih melewati 1-2 pemain. Maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil lagi diblok oleh barisan pertahanan dan bola diamankan oleh Orlando Gil. Kali ini ada Julio Enciso melakukan serangan balik. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh William Saliba. Belum mampu melewati William Saliba. Tampaknya Julio Enciso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano dari timnas Prancis. Berikan saja umpan sodorkan ke depan kepada Manu Kone. Manu Kone mendekati garis tengah permainan. Sudah melewati garis tengah dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Mendribel bola dia. Melebar saja ke samping sebelah kanan. Berikan kepada Jus Konde. Jus Konde umpan 1-2 berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele balik lagi back pass ke belakang. Berikan kepada Dayot Upamecano. Kali ini berikan lagi. Ada Bradley Barcola. Bradley menyisir dari sebelah kanan. Tendangan langsung dilakukan pendengar. Ah, sayang sekali. Jauh di atas mister gawang permainan. Dan belum menemukan sasaran. Tampak sedikit frustasi tampaknya para pemain dari timnas Prancis untuk membongkar pertahanan dari Paraguay. Bagaimana melihat Anda melihat Bung Jufri?
3: Ya,
9: banyak sekali shoot yang dilakukan namun masih belum menemukan sasaran ataupun akurasinya juga masih terbilang lemah.
3: Yang kita lihat memang para pemain Prancis tidak mudah ya menghadapi situasi yang tidak mudah karena sejauh ini pertahanan dari Paraguay masih sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita bicara satu pemain ada Julio Caceres yang sangat-sangat menonjol perannya di posisi back sayap kanan dari Paraguay, mampu mematikan pergerakan. Bagaimana juga Barcola dan juga Mbappe yang beberapa kali juga mencoba masuk dari sisi kanan pertahanan dari Paraguay. Dan kalau pergantian juga dilakukan ini dengan keluarnya Barcola dan masuk Desire Doué yang kita tahu juga memang menjadi rekan tim di Paris Saint-Germain. Dan kali ini akan kita tunggu juga kira-kira perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps. Begitu juga tadi Paraguay sudah melakukan beberapa pergantian. Dan itu tadi yang tidak mudah adalah memang permainan bertahan ini menguras fisik juga, Bung Rossi.
9: Iya. Dan sudah memasuki menit ke-61. Kali ini Paraguay dan Prancis masih imbang 0-0.
10: Baik pendengar, pergantian pemain dari kedua tim di babak yang kedua ini memasuki menit ke-61. Bagaimana tadi nomor punggung 20 dari Prancis Desire Doué sudah dimasukkan menggantikan nomor punggung 12 tadi. Sana ada Brady Barcola. Saat ini Prancis melalui Upamecano tarik lagi ke belakang. Tarik lagi ke depan 1-2 tadi masuk kepada Koundé. Tapi bagaimana bola tadi mampu dicocor saja oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Dayot Upamecano sorongkan ke sektor tengah. Yang ditunjuk tadi nomor punggung 17 ada William Saliba. Sorongkan ke sektor kiper kanan dari Prancis. Kita mesti melihat Sanaran Bue tarik lagi kepada Olise, tarik lagi kepada Riot, masih mencoba membangun serangan. Ada Dikni tadi, umpan ke mulut gawang. Oh, namun masih bisa dikonsepsi oleh pemain dari Paraguay tadi, direbut oleh Gomez tadi, dan kembali bola dibuang saja oleh Jose Caceres, dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim ayam jantan Prancis. Tampaknya cukup sulit hingga sejauh ini, dia memasuki menit ke-62 atau sudah 1 jam lebih. Bagaimana Prancis juga belum mampu menggonggol gawang dari Paraguay. Juga sebaliknya, Paraguay juga mencoba untuk keluar dari serangan dari pemain Prancis. Saat ini bola bergulir dari sektor pertahanan dari Prancis. Sana ada Dayot Upamecano menahan bola sejenak dengan kaki kanan, masih mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas. Dia umpan saja ke kiri, yang ditunjuk adalah nomor punggung William. Ada bebas tadi, umpan saja kepada Kone, umpan lagi kepada Dembele, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Di sana ada Canale, umpan pendek saja kepada Alonso, dorong lagi bola ke depan. Tadi yang tujuan adalah nomor punggung 23, tampaknya Gustavo, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Kini Prancis dari sektor tengah lapangan pertandingan. William Saliba turunkan saja ke nomor punggung 3, ada Digne, umpan melebar ke kanan. Di sana ada Doué mencoba menggiring bola, merasa korek kotak penalti, namun kembali mendapat gangguan, bukan sebuah pelanggaran. Manu Kone umpan dorongkan kembali kepada Luis Conde, dorongkan sebelah Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba meliuk-liuk dia, tidak mampu, mencoba memberikan umpan lagi kepada rekannya di sana, dituju ada nomor punggung 7, ada Dembele, namun kembali direbut oleh pemain Paraguay. Umpan chip saja dan terjadi gangguan tadi nampaknya, namun kini Doué umpan pendek saja. Kylian Mbappe shooting, dan lagi-lagi bagaimana 1-2 percobaan tentunya dari para pemain Prancis tadi. Nomor punggung 10, sang kapten kesebelasan dari Prancis, Kylian Mbappe tadi mencoba untuk melakukan tendangan ke arah mulut gawang dari Paraguay, namun masih melambung di gawang Paraguay tadi yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih amanlah kini gawang Paraguay dari kumpulan pemain-pemain dari Prancis. Kini kembali McMahon, pemain ataupun kiper dari Prancis, menguasai bola, dorongkan saja pelan saja kepada Jules Kounde, masih menggiring pelan-pelan saja Jules Kounde dari sisi kanan pertahanan sendiri, dorongkan lagi kepada Manu Kone, tarik lagi kepada Kone, melebar dia ke sisi tengah pertandingan, ada William Saliba, umpan dorong ke depan nih, tuju sana ada nomor punggung 17 atau 14 Rabiot, tarik lagi ke tengah, dituju adalah Kone, masih Kone, dorongkan bola kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Kone, dorongkan sektor kiri, ada William Saliba, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, yang dituju oleh Doué, masih mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, meliuk-liuk dia, mencoba melewati Almiron ataupun di sana Caceres, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Digne, Lucas Digne, tarik lagi ke belakang, William Saliba, dorongkan ke sektor tengah, di sana ada Kone, kembali Kone kepada Kone, kepada Kane, kepada William, mencoba tadi Dembele, mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan kembali ke Mbappe, namun dicocer lagi oleh pemain Paraguay, tampaknya Diego Gomez, direbut oleh William Saliba, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Doué, melewati 1-2 pemain dari Paraguay, masih Doué, oh, bukan sebuah pelanggaran tadi, bagaimana Diego Gomez ataupun Almiron tadi mencoba beradu sependari dengan sektor pertahanan kiri dari Prancis tadi, namun William Saliba kembali menahan bola dan mampu menguasai bola sepenuhnya, dan di saat yang bersamaan bagaimana upaya tadi yang dilakukan oleh Almiron sehingga menyebabkan tampaknya ada terjadi gangguan di paha kaki kirinya. Di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan tadi, Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan, meniupkan peluit tanda sebagai adanya insiden di area kotak 16 dari Paraguay. Kita masih menantikan, memang sebelumnya ada kontak fisik yang dilakukan oleh pemain Paraguay terhadap Sirei Doué, pemain yang dimasukkan di menit ke-60 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah memang ada keputusan dari wasit di Rumpar untuk berkomunikasi dengan wasit utama sama dengan Ilgiz Tantashev. Kita masih melihat, ya, memang sepertinya ada instruksi cek VAR ataupun possible penalti tadi setelah sebelumnya Desir Doué. Ya, nampaknya wasit Ilgiz Tantashev komunikasi dengan wasit VAR untuk melihat tayangan ulang ataupun replay bagaimana tadi insiden yang terjadi di kotak penalti. Bung Jupri, Anda melihat bagaimana dengan insiden tadi dengan terjatuhnya Desir Doué di area kotak penalti dari Paraguay ini?
11: Ya kalau kita lihat memang ada sentuhan, ya, bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Desir Doué sangat baik tadi, mencoba menusuk kotak penalti dan beberapa pemain bisa dilewati, dan ada tackle tackle ya. Tackle yang coba dilakukan oleh Diego Gomez dan terlambat saya kira, dan sepertinya akan ada call penalti ini dari wasit. Ya.
10: Kita masih menantikan dan kita menunggu bagaimana keputusan dari wasit Ilgis Tantasev.
12: After the local review, number 8 of defender trip, attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
10: Iya, ternyata benar sekali pendengar. Akhirnya putusan wasit Ilgis Tantasev menunjuk penalti. Dia penalti akan diberikan kepada Prancis. Setelah sebelumnya tadi Desir Duwe melakukan akselerasi di kotak penalti Paraguay dan mendapat tadi ganjalan ataupun gangguan kaki dari nomor punggung 8 pemain Paraguay ada Diego Gomez, sehingga wasit menunjukkan hadiah titik putih atau tendangan 12 pas bagi Prancis di menit ke-67. Kita masih menantikan siapakah algojo ataupun eksekutor titik putih ini, dan tampaknya Ousmane Dembele sudah megang bola dia dan tampak dihubungi oleh 4-5-6 pemain dari Paraguay. Tampaknya memang intrik ataupun gangguan tentunya untuk menunjukkan mentalitas dari menendang eksekutor dari Prancis ini. Dembele masih nimang-nimang bola, megang bolanya dalam pendekapan, karena memang bagaimana penjaga gawang dari Paraguay juga ini mencoba untuk mengganggu mentalitas dari para pemain Prancis, khususnya bagi eksekutor yang akan melakukan tendangan penalti, termasuk Julian Cesares tadi juga melakukan. Oh, ternyata akhirnya Kylian Mbappe, tampaknya sang kapten dari Prancis sendiri, akan mengeksekusi tendangan penalti ini, dan ia sudah meletakkan bola di titik putih. Tendangan 12 pas sudah meletakkan bola sembari mendapatkan instruksi dari wasit Ilgis Tantasev. Nah, sementara itu penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil juga telah mundur beberapa langkah menuju ke mulut gawangnya sendiri, bersiap-siap dia. Begitu juga tajam mata dari Kylian Mbappe. Kita masih menantikan tajam mata kedua pemain ini, Kylian Mbappe dan penjaga gawang dari Paraguay. Namun tampaknya wasit menginstruksikan titik letak bola harus tepat di titik putih ataupun tendangan 12. Kita masih menantikan, masih meletakkan bola tadi Kylian Mbappe sambil menghembuskan nafas panjang cukupnya. Memang mentalitas ini diuji, walaupun kita ketahui sudah bersiap-siap. Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Eksekusi yang cukup tenang tadi dari Kylian Mbappe, sehingga tendangan kaki kanannya meluncur dan mendatar ke sektor ataupun ke arah kiri dari tiang gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, dan tertipu tadi tampaknya Orlando Gil dan tidak mampu memecah arah bola dengan benar, sehingga bola masuk ke jaring ataupun ke sarang gawang dari Paraguay, sehingga membuat Prancis unggul 1-0 atas Paraguay yang memasuki menit ke-67 ini. Bung Jupri, ya, bagaimana eksekutor yang cukup dingin ini dari Kylian Mbappe?
11: Ya betul, kita lihat bagaimana eksekusi ya, eksekusi yang sangat-sangat tenang dari Mbappe, melihat juga bagaimana dia pergerakan kiper dari Orlando Gil dan mengecoh ya. Dan saya kira ini menjadi pembeda sejauh ini buat Prancis, dan ini ada gol ke-7 buat Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, membuat dia kembali sejajar dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Dan kalau kita bicara top scorer sepanjang masa, Mbappe hanya terpaut sekarang 1 gol dengan Messi. Artinya ini semakin sengit persaingan di antara Messi dan juga Mbappe dalam upaya meraih gelar sepatu emas di Piala Dunia kali ini.
10: Ya, tampaknya juga ada pergantian 2 pemain dari Paraguay, dimasukkan Mauricio. Mauricio dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alvaro, menggantikan rekannya. Sementara itu, selain Mauricio juga menggantikan pemain nomor 10 tadi, Miguel, dan tarik lagi keluar dan dimasukkan juga nomor 21 tampaknya, ada Gabriel Avalos juga berposisi sebagai striker, juga dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alvaro. Saat ini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-71 tadi, gol oleh Kylian Mbappe, lalu titik putih di menit ke-70, membuat leading ayam jantan Prancis. Kini bola dalam kuasa sepenuhnya pemain Prancis, di sana ada Olise, lambungkan saja bola pendek saja yang dituju oleh Kylian Mbappe, namun kembali dialirkan oleh Julian Cesares, umpan saja ke mulut gawang, yang dituju adalah Gabriel Avalos. terjadi duel jungkir bola di atas mulut tepuk gawang dari Prancis, namun kembali dipetik di udara saja. Bagaimana bola liar tadi oleh Mike Maignan, dan kini kembali lagi Prancis melalui Jules Koundé, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada Dayot Upamecano, meminta rekannya untuk mendekat, dipotong saja tadi coba oleh pemain dari Paraguay tadi, dan terjadi pelanggaran. Bagaimana penguasaan bola tadi Rabiot mendapat gangguan dari Kubas, Andres Kubas di sektor tengah lapangan pertandingan, dan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran. Tampaknya memang Andres Rabiot coba untuk menahan bola tadi dan memberi umpan ke sektor kanan, dan di saat yang bersamaan juga terjadi interception break yang diberikan oleh wasit Ilgiz Kantasev asal Uzbekistan.
9: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sempat terjadi insiden yang cukup keras antara Adrian Rabiot yang tampaknya dilanggar oleh Andres Kubas tadi, dan ini sempat memicu terjadinya perseteruan antara kedua kesebelasan. Kali ini kami melaporkan di lapangan, memang harus dipisah antara kedua kesebelasan ini agar tidak terjadi keributan ataupun kericuan lebih lanjut. Dan jika kita berbicara, Bung Jupri, terkait dari kubu Paraguay sendiri, sudah dua pemain yang bertipikal menyerang dimasukkan, ada Mauricio dan juga Gabriel Avalos ya, yang sempat menjadi striker tunggal yang di beberapa pertandingan sebelum tadi memainkan sosok Julio Enciso sebagai false nine. Apa yang Anda baca dari taktik yang diterapkan oleh pelatih dari Paraguay, Gustavo Alfaro, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
11: Ya, tentunya memang dengan situasi tertinggal ya, Paraguay tidak punya pilihan selain memang mereka bermain lebih keluar menyerang. Artinya pendekatan taktikal dengan 5-4-1 saya kira akan ada perubahan dengan tadi masuknya Apalos, pemain yang kita tahu memang pemain yang bermain di lini depan. Kita tahu Julian Siso tadi sudah juga ditarik keluar karena memang mengalami pelatihan sepertinya, dan masuk Apalos dan juga Mauricio. Mauricio juga pemain yang saya kira juga ngotot dan juga punya mobilitas tinggi. Jadi saya kira buat Paraguay sekarang pilihannya adalah mereka harus berani lebih menekan, dan tentunya tetap dengan pendekatan bermain agresif, karena sejauh ini memang taktikal ini berjalan dengan baik di luar tadi.
9: Iya, insiden penalti tadi.
11: Insiden penalti yang saya kira juga memang clear ya, clear memang penalti. Dan saya kira kecerdikan juga tadi dari Deschamps bagaimana memasukkan Doe menggantikan Barcola, karena Doe begitu masuk tadi beberapa kali memang aksi-aksi individu dia, terutama penetrasi kotak penalti, pada akhirnya memang memancing adanya pelanggaran dilakukan oleh pemain Paraguay tadi, Diego Gomez.
9: Iya, berbeda dengan Didier Deschamps, di kubu Alvaro sendiri, Gustavo Alvaro tidak punya kemewahan seperti timnas Inggris di bangku cadangan ya. Dan jika melihat saat ini tersisa apa yang tersisa di bangku cadangan Paraguay, apa yang masih bisa dilakukan oleh Gustavo Alvaro untuk memaksimalkan waktu yang tersisa, tinggal 15 menit lagi nih?
11: Ya, sayangnya memang tadi Omar Alderete mengalami cedera ya. Padahal tadi kita tahu bahwa
9: cukup baik ya,
11: di pertahanan sangat-sangat solid ya, 4-5 pemain belakang mereka, tapi kemudian masuk Canale.
9: Iya.
11: Ya, ada perubahan yang saya kira juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Prancis. Tapi dengan sekarang situasi tertinggal 0-1, ya pilihannya tentu mereka harus bermain lebih keluar. Artinya kalau kita lihat tadi Mauricio sudah masuk, kemudian juga Avalos sudah masuk, masih ada satu pergantian pemain yang bisa dilakukan. Bobadilla saya kira juga bisa menjadi opsi. Tapi lagi-lagi penting buat para pemain Paraguay adalah mereka bisa bermain lebih berani keluar untuk bisa melakukan pemain-pemain dari Prancis.
9: Ya, kali ini permainan sudah kembali bergulir dan ada Dayot Upamecano dari sektor pertahanan Prancis. Berikan saja kepada Olise umpan pendek saja, berikan kepada Manu Kone masih melebar, dia berikan kepada Luka Dini, kali ini berikan kepada Adrian Rabiot tarik ke belakang, berikan kepada Upamecano sodorkan bola dia kepada sosok Usman Dembele, mundur lagi ke belakang Usman Dembele, berikan kepada Jules Koundé melebar dia kepada Upamecano, umpan terobosan ke depan maksudnya tadi, sayang sekali berhasil diblok oleh para pemain Paraguay, masih jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Desiré Doué 1-2 dia dengan Kylian Mbappe, namun berhasil direbut bola. Terjadi insiden tadi di lapangan, beberapa kali terjadi insiden yang melibatkan dengan Kylian kapten dan sekaligus striker dari timnas Prancis ini memang dikawal ketat oleh beberapa pemain dari timnas Paraguay, khususnya Jose Caceres tadi.
7: Ya,
9: sempat terjadi insiden tadi antara Caceres dengan Mbappe. Namun kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan ini. Untuk saat ini pendengar, timnas Prancis masih unggul 1-0.

0: Stadion bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan tampaknya,
1: iya,
0: melewati garis tengah permainan. Ya pendengar, masih unggul 1-0 timnas Prancis atas Paraguay dan waktu tersisa tinggal sekitar 12 menit lagi. Dan gol tadi dicetak oleh Kylian Mbappe. Kali ini ada nomor punggung 6, Junior Alonso, berikan kepada Jose Canale. Jose Canale masih umpan satu dia dengan Junior Alonso. Kali ini ada nomor punggung 14, Andres Cubas. Andres Cubas umpan ke depan, ada Matias Galarza. Matias Galarza mendelay bola dia, melihat rekannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4, ada Juan Caceres. Juan Caceres umpan satu dia dengan Matias Galarza. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Gomez. Gustavo Gomez kali ini berikan kepada Mauricio. Mauricio dari sektor tengah permainan, melewati garis tengah permainan kali ini. Umpan lagi ke belakang, ada Junior Alonso. Junior Alonso umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Gustavo Caballero, namun berhasil tadi diblok atau disapu oleh pemain Prancis, hanya masukkan lemparan ke dalam.
1: Ya,
0: sempat terjadi protes tadi dari timnas Paraguay, seharusnya mendapatkan lemparan ke dalam ada Paraguay. Ternyata benar, sudah dikonfirmasi oleh wasit Ilgis Tantasev. Kali ini lemparan ke dalam dari timnas Paraguay ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, sekitar 10 meter saja dari kotak 16. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, jauh datangnya bola, berbahaya tadi, disundul tadi, namun terjadi insiden pelanggaran tadi antara Gabriel Avalos dengan Dayot Upamecano, di mana saat perebutan bola tadi Avalos menyikut tampaknya Dayot Upamecano, sehingga wasit Ilgis Tantasev meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Mendekati menit ke-80, skor masih belum berubah. Prancis unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh Kylian Mbappe dari menit ke-70. Pada menit ke-70 maksud kami. Sudah bersiap-siap Mike Maignan, mundur 1-2-3 langkah ke depan. Sudah dilakukan, deras bola datangnya, ada di sektor sebelah kanan penyerangan, dikontrol tadi oleh Ousmane Dembele. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Junior Alonso saat ini bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam ke depan, berikan saja kepada Matias Galarza, dikontrol tadi lewat kaki, namun kembali bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini terjadi cop duel, ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot jatuh lagi tadi, ada Manu Kone melakukan tackle keras tadi, Manu Kone, untuk menghentikan alur serangan yang dilakukan oleh Martin Caceres dari Paraguay. Manu Kone tadi tampak memotong aliran bola dari Manu Kone, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning untuk timnas Prancis, yaitu bagi Manu Kone. Iya, menit ke-81, detik ke-15 kali ini sudah bersiap-siap untuk timnas Paraguay. Ada Mauricio, nomor 11, sedikit berada di depan garis tengah permainan dari jarak sekitar 50 meter. Sudah dilakukan deras datangnya bola, mendekati jantung pertahanan, disundul saja tadi, namun Mike Maignan keluar dari sarangnya dan memetik bola di udara. Maka terselamatkanlah ancaman untuk timnas Prancis kali ini. Dan timnas Prancis saat ini melakukan serangan. Ada Adrien Rabiot, umpan dia berikan pada Desiré Doué. Desiré Doué mundur lagi, maksudnya kepada Manu Kone. Manu Kone kini berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini ada di sisi kanan sebelum penyerangan, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun tidak mampu dikontrol dengan baik. Kali ini terjadi pelanggaran lagi. Oh, bukan terjadi pelanggaran, pendengar. Ada Dayot Upamecano, melebar dia, beri kepada Lucas Digne. Kali ini masih timnas Prancis ada di area pertahanan mereka sendiri. Berikan saja. Saat ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Tarik lagi bola ke belakang. Berikan kepada Lucas Digne. Berusaha untuk mengontrol permainan dan tidak terburu-buru melakukan penyerangan. Kali ini ada Desiré Doué. Timnas Prancis masih mendominasi jalannya permainan.

0: 4-1-2 tadi, Lucas Digne dan juga William Saliba. Kali ini ada Adrian Rabiot, umpan ke belakang berikan kepada William Saliba, melebar ke sebelah kanan, ada Dayot Upamecano, umpan terobosan ke depan, umpan Upamecano berikan kepada Miguel Olise. Olise umpan 1-2, dia berhasil melewati 1-2 pemain, meliuk-liuk dia, kali ini dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay, berhasil direbut oleh Mauricio. Umpan tadi ke depan, masuknya dari Gustavo Gomez, terjadi perebutan bola kali ini, namun masih terjadi, bukan terjadi pelanggaran Olise gini. Nah, kali ini pendengar, Ilgis Tantasev meniup peluit bahwa nomor punggung 24 Gustavo Caballero akhirnya dinilai melakukan pelanggaran, dan bersiap-siap di tepi lapangan nomor punggung 24 Ryan Cherki dari timnas Prancis akan dimasukkan oleh Didier Deschamps. Dan benar kali ini ternyata Ousmane Dembele ditarik keluar oleh pelatih Prancis Didier Deschamps dan dimasukkan Ryan Cherki pada kesempatan kali ini. Cherki yang bermain untuk Manchester City sudah bersiap-siap masuk dan kali ini akan menggantikan Ousmane Dembele. Ya, kembali permainan dimulai. Desiree Doué akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia ke belakang. Umpan maksudnya kepada William Saliba. William Saliba umpan pendek saja, 1-2 dengan Dayot Upamecano. Dayot Upamecano umpan terobosan dia. Kali ini ada Desiree Doué. Desiree Doué menyisir dari sebelah kiri. Desiree Doué berbahaya, maksudnya kepada Michael Olise. Kali ini datang lagi serangan. Kali ini ada Ryan Cherki. Ryan Cherki berikan bola kepada Michael Olise. Michael Olise masuki lapangan, masuk kotak 16 dari timnas Paraguay. Umpan 1-2. Kerjasama dia dengan Ryan Cherki. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba mengontrol bola. Umpan dari Ryan Cherki. Saat ini kembali Prancis menarik serangan, kali ini berawal lagi dari belakang, ada Lucas Digne. Kali ini Lucas Digne umpan 1-2 dengan Mbappe, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan lagi kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan tarik lagi ke belakang, ada Dayot Upamecano. Kali ini dari sektor kanan, Ryan Cherki. Ryan Cherki dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde saat ini umpan melebar dia ke sebelah kiri, ada Dayot Upamecano, berikan saja bola kepada Lucas Digne. Lucas Digne dari sisi kiri penyerangan. Lucas Digne umpan 1-2 tadi dengan sang kapten Kylian Mbappe, berhasil direbut tadi oleh para pemain Paraguay, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-85, detik ke-35, masih unggul Prancis 1-0 atas Paraguay.
1: Ya, saat ini penguasaan bola, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Jose Caceres, sudah lakukan pendek saja kepada rekannya tadi. Terjadi duel chip di sektor kiri pertahanan dari Prancis, dan bola kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah bersiap-siap, sudah megang bola dia di area sektor kiri pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan jauh, sudah dilakukan lemparan menuju ke area kotak penalti. Terjadi chip duel di sana, namun bisa diselamatkan pemain Paraguay lagi. Terjadi gelancar, langsung shooting, oh! Satu percobaan tadi, tampaknya Alonso, ada junior Alonso melakukan tendangan langsung ke mulut gawang dari Prancis, namun arah bola masih menjamping di sisi kiri gawang Prancis, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan tendangan ke gawang akan dilakukan saja oleh penjaga gawang atau kiper dari Prancis, Mike Maignan. Siap-siap, sementara itu juga ada beberapa pemain yang mencoba menyisir ke area jantung pertahanan dari Paraguay. Sudah lakukan tendang jauh saja, sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi lagi duel di sana, terjadi duel antara Kone bersama dengan pemain Paraguay. Tampaknya ada Gajarda lakukan duel tadi, ada Manu Kone, pemain AS Roma ini juga menjadi gelandang bertahan ataupun serang dari Prancis yang memang bekerja keras bagaimana menahan serangan dari Paraguay tadi. Dilihat memang ada gangguan dari Gajarda terhadap pemain dari Prancis ini, hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja, dituju adalah Digne, umpan sorongkan saja ke depan, dituju adalah Mikel Olise, namun bola terlalu jauh dan hanya menghasilkan tadi ataupun dalam penguasaan bola pemain Paraguay, namun kembali dapat direbut tampaknya oleh pemain Prancis tadi, dan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis dan diambil tadi nomor punggung 3. Di sana ada Lucas Digne, siap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam dan memasuki menit ke-87 detik 30 ini, mana memang dan dikuk bagi dukung kedua kesebelasan Prancis dan juga Paraguay tadi, maksudnya umpan saja ke sektor kanan pertahanan Prancis kepada Ryan Cherki, namun arah menggenggam bola justru lebih jauh dari penguasaan bola pemain Prancis sehingga kembali Paraguay. Di sana ada Canali. Jose Canali mencoba mengirim bola umpan saja ke sektor kiri, pelan saja. Pada menit 23 di sana ada Gajarda. Masih Gajarda, Matias Gajarda umpan saja ke belakang kepada menit 14. Masih Andres Cubas dorongkan saja bola tadi maksudnya kepada Caceres tadi, mampu direbut oleh pemain Prancis. Kini Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, masih melilungnya Kylian Mbappe langsung shooting. Masih bisa ditepis tadi oleh Orlando Gueye dan aliran bola kini rebound masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mikael Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Dorongkan saja ke belakang pada Konde, masih Konde tarik lagi ke belakang pada Dayot Upamecano, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Masih Kone, dorongkan lagi pendek saja kepada Kylian Mbappe, lakukan kilan saja tadi umpan pendek ke belakang, namun masih penuhnya oleh pemain Prancis. Dorongkan saja ke belakang tadi Digne ke belakang kepada Rabiot, pendek saja tadi Rabiot kepada William Saliba, kembalikan lagi kepada Rabiot, dorongkan saja ke kan pendek saja kepada Kone, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, dorongkan lagi kepada Rabiot di sektor kanan, kanan dari Paraguay, dan kembali lagi Digne, dorongkan aliran bola kepada William Saliba, masih menguasai bola William Saliba dengan kaki kanannya memberikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kita masih menantikan Mike Maignan umpan saja melempar ke kanan yang dituju oleh Dayot Upamecano, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, dorongkan lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, kembali lagi langsung tendang kaki kiri, sudah melewati tadi hampir garis lingkaran tanpa pertandingan namun bisa diblok oleh pemain dari Paraguay, langsung saja tendang ke mulut gawang, terjadi lagi di sana, mampu dilakukan oleh Paraguay, dapat mulai ada Messi langsung shooting. Bagaimana tendangan percobaan tadi dari Mauricio, pemain dari Paraguay ini, namun tendangannya masih terlalu lemah dan masih mampu dijangkau tadi oleh Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis, sekatan tadi. Dan saat ini pertandingan kembali bergulir. Tampaknya lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain Paraguay. Mauricio mampu dia menguasai bola sepenuhnya dari sektor pertahanan Prancis, langsung umpan ke mulut gawang. Dicocor saja tadi oleh satu pemain Prancis tadi. Tampaknya adalah Lucas Digne mencoba untuk mengamankan lini belakang dari Prancis tadi. Sementara itu di saat yang bersamaan tugas ada tambahan waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Ini terjadi serangan dari tim Paraguay tadi mencoba umpan crossing tampaknya, namun bisa dipotong pemain Prancis. Justru kini penguasaan bola ada Mikel Olise, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dan Paraguay. Di sana ada Doe, Doe langsung shooting Doe. Masih mengenai kaki dari para pemain belakang dari Paraguay. Terjadi lagi sana duel bola-bola di udara di sektor kanan pertahanan Paraguay, namun kembali bisa diamankan oleh Rabiot pemain Prancis ini. Umpan saja dorongkan ke depan yang ditunjuk adalah Kone, dorongkan lagi kepada Doe, Doe kepada Olise, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay dan menghasilkan tendangan bebas tampaknya, karena memang kita lihat tadi ada gangguan yang dilakukan oleh Matias Galarza terhadap Mikel Olise dan sehingga menghasilkan tendangan bebas dan memasuki menit pertama tambahan waktu babak yang kedua ini dari 10 menit yang diberikan oleh wasit Ilgis asal Uzbekistan ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi tim jantan Prancis. Dan tampaknya tendangan bebas akan dihadapi langsung oleh dua pemain. Ada di sana kita lihat nomor punggung 14 tempatnya Adrien Rabiot sama dengan Mikel Olise yang akan mengeksekusi tendangan bebas, namun pendek saja melebar dia ke tengah. Di sana ada Yunis Konde melebar dia ke sektor kiri, ada Ryan Cherki masih melilit dia di sektor kiri pertahanan dari Paraguay, mencoba melewati dua pemain Paraguay, kembali gagal dipotong saja tadi tampaknya oleh Galarza. Umpan lagi sorongkan bola ke depan yang dituju oleh nomor punggung 24 ada Gustavo, ataupun di sana ada nomor punggung 21 Gabriel Palos. Tampaknya masih mendapat pengawalan tadi dari Upamecano pemain belakang Prancis ini oleh Gustavo, mencoba melilit dia dan terjadi lagi duel. Cocor saja tadi, dan sementara itu justru wasit Ilgis menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gustavo Caballero yang juga pemain dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Gustavo Alfaro, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas mendengar memasuki menit kedua detik 19 tambahan waktu babak yang kedua dari 10 menit ini. Kita masih menantikan Perancis masih unggul 1-0 berkat gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 ini. Sudah dilakukan tendangan ke apa tadi, tendangan bebas saja dilakukan oleh penjaga gawang Mike Maignan, namun arah bola justru harus keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan Paraguay. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi Alonso jauh saja, yang tujuh adalah Mauricio, namun bola lebih dekat pada Willem Saliba. Lagi tendangan saja ke depan, terjadi lagi duel di sana. Galarza masih terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Manu Kone dari sektor kiri pertahanan Paraguay, kerja sama 1-2 bersama Ryan Cherki. Ryan Cherki mencoba melewati ruangan Paraguay dari sisi kiri, mampu dia melewati. Lagi-lagi memang cukup kesulitan ini pemain asal Manchester City ini untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Perancis. Tampaknya akan diambil oleh Mikel Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah menahan bola dengan kaki kanannya, Mikel Olise tampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah melihat rekannya, dia masih meletakkan bola di lingkaran garis tendangan sudut ini. Tidak melihat ada dua atau tiga pemain dari Prancis yang ada di kotak penalti. Tampaknya ada Kylian Mbappe, kemudian juga ada Koundé, dan juga ada Dayot Upamecano. Tampaknya juga belum dimulai pertandingan karena ada protes yang dilakukan oleh Mikel Olise. Ada pemain dari Paraguay yang mencoba mendekat. Oke, sudah dilakukan eksekusi kepada Andoe, pendek saja Andoe. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, langsung ke belok gawang. Mampu dari jegal pemain Paraguay. Kini Paraguay ada Canale, Jose Canale menguasai bola, umpan dorong ke depan. Di sana ada nomor punggung 24 atau 21, tampaknya ada Gustavo. Tampaknya kita masih menantikan ataupun Galarza, dan di saat yang bersamaan ada satu pemain dari Prancis tadi, Jules Koundé, yang terjatuh tampaknya, dan wasit tampaknya masih melihat apa yang terjadi. Kita nantikan, memang ada tadi adu spin ataupun benturan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Paraguay sehingga membuat Jules Koundé harus terjatuh tergeletak di areal lapangan pertandingan. Namun kini sudah bangkit kembali tampaknya Jules Koundé, pemain dengan rambut gimbal ini, lari untuk terus membantu lini pertahanan dari Prancis yang memang tinggal memasuki menit ataupun tersisa 5 menit lagi dari 10 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Bersiap-siap tampaknya Junior Alonso sudah memegang bola dia dari sektor kanan pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan ke dalam jauh. Sudah dilakukan dia, mundur 2-3 langkah sudah dilakukan. Terjadi chop duel sana, terjadi perebutan.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita jeda sejenak dari sajian siaran langsung Piala Dunia 2026 dan saatnya kami sampaikan kepada Anda informasi daerah dalam penyampaian berita pagi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 5 Juli 2026.
1: Apa durasi panas matahari yang kita terima di bulan Juli ini, ya Agustus puncaknya, maka waspada untuk kebakaran.
2: Kami dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya selalu berkolaborasi. Dan tentunya kami, pemerintah Kelurahan Gaeda ini selaku regulator dan fasilitator kepada lembaga mitra yang ada.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring meningkatnya suhu udara akibat fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus mendatang. Kita simak laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau panjang tahun 2026. Peringatan ini disampaikan menyusul meningkatnya suhu udara akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berdampak pada sejumlah wilayah termasuk Kota Samarinda. Analis kebencanaan ahli muda BPBD Kota Samarinda, Hamzah Umar, mengatakan, periode Juli hingga Agustus diperkirakan menjadi puncak musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran baik di kawasan permukiman maupun lahan terbuka. Menurut Hamzah, suhu udara yang tinggi menyebabkan material kering menjadi lebih mudah terbakar, bahkan dalam kondisi cuaca ekstrim. Kebakaran dapat terjadi dan menyebar dengan cepat apabila terdapat sumber pemicu, sekecil apapun.
1: Apa durasi panas matahari yang kita terima di bulan Juli ini, ya Agustus puncaknya, maka waspada untuk kebakaran. Diperhatikan di sekitar kita, ya kita kalau ingat dulu waktu zaman masih kecil ya, masih sekolah, sering gunakan lup kan. Tanpa menggunakan api pun cukup dengan lup kita bisa membakar daun-daun kering atau kertas. Ya, artinya dengan panas yang seperti ini mudah sekali terjadi kebakaran. Ya, baik itu lahan maupun pemukiman, maka dijaga, ya dilarang untuk tidak membuka lahan dengan metode membakar. Ini sangat dilarang. Ya, ada sanksi hukum, ya pidananya ada.
3: BPBD juga mengajak masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau. Khusus bagi warga yang tinggal di kawasan perbukitan, disarankan untuk memanfaatkan sistem tampungan air hujan sebagai salah satu upaya antisipasi keterbatasan pasokan air. Di sisi lain, masyarakat juga diminta menjaga kesehatan selama cuaca panas dengan mencakup kebutuhan cairan dan membatasi aktivitas di bawah terik matahari. Warga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar. BPBD Kota Samarinda mengingatkan layanan darurat Samarinda 112 tersedia selama 24 jam untuk menerima laporan kedaruratan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam 6 Lawarman mengevaluasi pelaksanaan Latsar Bela Negara bagi calon manajer koperasi untuk memperkuat disiplin, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan peserta. Berikut laporan selengkapnya.
4: Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam 6 Lawarman mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar bela negara bagi 651 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di Balikpapan. Evaluasi dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertahanan dengan menitikberatkan materi wawasan bela negara, kepemimpinan, dan kedisiplinan. Melalui rilis resminya, Komandan Depot Pendidikan Kejuruan Dodik Jur, Resimen Induk Daerah Militer Rindam 6 Lawarman, Letnan Kolonel Infantri Ruhin di Balikpapan menjelaskan, kegiatan fisik selama pelatihan hanya bersifat ringan seperti senam pagi, apel, dan aktivitas harian. Bahkan seluruh peserta juga mendapatkan pendampingan kesehatan, sehingga apabila mengalami gangguan kesehatan langsung dirujuk ke klinik untuk mendapatkan penanganan. Bahkan para peserta mengaku memperoleh manfaat dari pelatihan terutama dari membangun disiplin, manajemen waktu, kepemimpinan, dan semangat bela negara sebagai bekal menjalankan tugas sebagai manajer koperasi Merah Putih.
5: Jadi tidak ada untuk kegiatan apa namanya fisik. Fisiknya itu fisik ringan, yaitu apel apa pagi hari senam, kemudian jalan dari kelas ke kelas maupun kelas ke barak, dari barak ke ruang makan, dari barak ke tempat sholat. Apabila di kelas itu ada yang sakit, segera dirujuk oleh baton dan ton yang setia mendampingi, kemudian dibawa ke klinik. Di klinik akan diperiksa.
4: Setelah mengikuti laksar selama 1 bulan, peserta akan melanjutkan pelatihan manajerial dan perkoperasian selama 2 pekan sebelum ditempatkan di daerahnya masing-masing. RRI Rizky Multinata melaporkan.
0: Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, sukses mengukir prestasi gemilang di tingkat provinsi. Setelah dinobatkan sebagai juara pertama lomba kelurahan berprestasi tingkat Kalimantan Timur, kini Graha Indah resmi melaju ke kompetisi tingkat nasional tahun 2026. Kita simak laporannya.
6: Kelurahan Graha Indah membuktikan diri melaju menuju ke tingkat nasional di ajang lomba kelurahan berprestasi. Menjadi kelurahan dengan populasi terbesar kedua di Balikpapan yang menaungi lebih dari 48.000 jiwa, kunci sukses Graha Indah terletak pada model kolaborasi yang solid. Lurah Graha Indah Muhammad Arif Rahman memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator melalui dukungan anggaran dana kelurahan.
7: Kami kolaborasi dengan seluruh lembaga mitra, LPE, Karang Taruna, terus dengan kelompok masyarakat, PKK tentunya. Kami dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya selalu berkolaborasi. Dan tentunya kami, pemerintah Kelurahan Gaeda ini selaku regulator dan fasilitator kepada lembaga mitra yang ada. Jadi kami sebagai regulatornya fasilitasi kegiatan lembaga mitra merencanakan kegiatan dan berinovasi. Mereka adalah sebagai eksekutor kegiatan tersebut. Nah, jadi kolaborasi itu yang kami jaga terus dan kami selalu tingkatkan sehingga seluruh rencana pembangunan yang kita susun melalui rekorembang tiap tahunnya, kemudian kita laksanakan, tentunya kita harapkan mendapatkan hasil yang optimal dengan kolaborasi dan sinergi dengan lembaga mitra tersebut.
6: Di panggung nasional, Graha Indah membawa 3 subtema unggulan. Salah satunya ketahanan iklim melalui Mangrove Center Graha Indah yang pernah meraih penghargaan Kalpataru. Apresiasi pun mengalir dari Ketua Proklim dan Pelopor Kawasan Ekowisata Mangrove Center Graha Indah, Agus Bey.
8: Saya mengapresiasi kepada tim semua di kelurahan, dan saya berada di wilayah kelurahan juga Graha Indah. Dan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan ketika kita sudah melakukan prestasi dan mengukir di kancah nasional maupun di internasional.
6: Sementara itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, Karang Taruna, PKK, hingga para ketua RT bertindak sebagai motor penggerak inovasi di lapangan demi menyukseskan program wilayah sekaligus mendukung agenda prioritas nasional yang dicanangkan Presiden RI. Hal ini dijelaskan oleh Ketua LPM Graha Indah, Sidik Nur Alam, yang memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan dari Kelurahan Graha Indah.
9: Tentunya LPM sebagai mitra strategis dari pemerintah Kota Balikpapan, terkhusus yang ada di kelurahan, kami selalu membangun sinergitas dan kolaborasi dalam rangka untuk mewujudkan program-program yang ada di lingkungan. Nah, tentunya kami juga bersinergi dengan beberapa lembaga ya, seperti Ketua RT, Karang Taruna, PKK, LKM, dan beberapa lembaga lagi yang ada di Kelurahan Gerenda.
6: Lomba kelurahan berprestasi ini menjadi bentuk evaluasi kinerja sekaligus apresiasi atas kerja keras seluruh elemen warga. Masyarakat Balikpapan kini optimis Graha Indah mampu membawa pulang hasil terbaik di tingkat nasional. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda mendorong santri agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital termasuk Artificial Intelligence atau AI. Penguasaan teknologi dinilai penting agar generasi muda tidak mudah menjadi korban digital. Berikut laporan selengkapnya.
10: Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat. Karena itu, literasi digital dinilai harus dimiliki seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan santri, agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Selain menghadirkan kemampuan digital, penguatan karakter dan nilai-nilai keagamaan juga dinilai menjadi benteng penting dalam menghadapi maraknya penyebaran hoax, penipuan daring, pinjaman online ilegal, hingga praktik judi online yang semakin berkembang. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan santri harus mampu mengikuti perkembangan teknologi termasuk memahami kecerdasan buatan atau artificial intelligence agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan.
11: Yang bagi itu bukan santri, yang bagi itu bukan orang yang pernah mondok, tapi orang yang menggunakan teknologi menjadi subscriber, memperbanyak follower agar dia mendapatkan manfaat ekonomi. Soal yang dia bagi itu ke orang bohong, tidak dijelaskan sumber kitabnya dari mana. Kalau yang bagi itu adalah pasukannya Pak Haji Sari, insya Allah ada sedikit nuansa seenak mobilnya, tapi minimal ada warna akar-akar pendidikan agamanya. Nah, anak-anakku para santri, kita jangan kalah dengan Maluhur Barat. Kita tidak boleh mengatakan itu asalnya dari mana. Suka tidak suka, kita harus belajar ilmunya. Minimal, kita tidak menjadi korban dari kemajuan teknologi di luar masyarakat.
10: Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah. Kemajuan teknologi, menurutnya harus berjalan seiring dengan penguatan moral dan karakter agar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Melalui penguatan literasi digital dan pendidikan karakter, diharapkan lahir generasi muda yang cerdas, berakhlak, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa dan daerah. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Persatuan Purnawirawan Polri menjadi momen meneguhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Para purnawirawan di Samarinda menyatakan komitmen untuk terus berperan mendukung Polri dan menjaga persatuan. Kita simak laporannya.
12: Melalui peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Persatuan Purnawirawan Polri, para purnawirawan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung tugas-tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu mengemuka dalam acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-27 PP Polri di Aula Polresta Samarinda pada Sabtu kemarin. Menurut Ketua PP Polri Kota Samarinda, AKBP Purnawirawan Muhammad Daud, komitmen tersebut sejalan dengan tagline HUT ke-27 PP Polri tahun ini yang menekankan gagasan bahwa purnabakti bukan akhir dari pengabdian untuk bangsa dan negara.
13: Kami berkomitmen bahwa purnawirawan Polri adalah bakti bukan akhir daripada pengabdian. Kami menegakkan komitmen dan berfokus sikap konsisten PP Polri dalam mendukung tugas-tugas Polri yang resesi untuk saat ini. Di mana pertama kali diproklamirkan itu di tahun 1999 oleh mantan Kapolri yaitu Bapak Almarhum Prapolisi Purnawirawan Profesor Dr. Hawan Adinda Jamin MPH, dilakukan untuk utamanya tanggal 30 Juni tahun 1999.
12: Selain menjadi ajang silaturahmi para purnawirawan, syukuran HUT PP Polri juga digelar sebagai bentuk dukungan kepada Polri yang pada 1 Juli kemarin memperingati Hari Bayangkara ke-80. Menariknya, tidak hanya menekankan dukungan kepada Polri, para purnawirawan juga mendukung pelestarian kebudayaan daerah dengan menggandeng dua pegiat seni. Mereka adalah Safina Awirdatus Soliha dan Fania Akilatur Soliha, asuhan Erna Yulianti, yang menampilkan Tari Harmoni Nusantara didukung IKN Nusantara serta Paguyuban Gajah Mungkur Wonogiri.
14: Ini kami berdua membawakan tari berjudul Tari Harmoni Nusantara. Tari ini kemarin diadakan atau dibuat penampilan pertama di workshop di IKN. Kebetulan orang tua saya mengikuti dan kami bisa menampilkannya di HUT PP ini.
15: Berapa lama latihannya?
14: Sekitar 2 minggu. Karena waktunya mepet. Lebih detail-detail gerakannya. Karena kan jadi otomatis beberapa provinsi yang ikut di tarinya.
12: Penampilan Tari Harmoni Nusantara itu pun berhasil memukau para peserta yang hadir, mulai dari anggota PP Polri Kota Samarinda, perwakilan daerah Kalimantan Timur, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri, hingga perwakilan pemerintah Kota Samarinda. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur menyiapkan aplikasi pendaftaran atlet untuk Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV. Wakil Ketua 2 KONI Kalimantan Timur Dandri Dauri mengatakan, dibuatnya aplikasi itu untuk mencegah pembajakan atlet, mutasi mendadak, serta memastikan keabsahan data seluruh peserta. KONI Kaltim juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memverifikasi identitas atlet sehingga tidak terjadi pemalsuan data. Adapun Porprov 8 di Kabupaten Paser dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 27 November mendatang dengan mempertandingkan 64 cabang olahraga.

Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-degan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Ade.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Widih, mantep banget nih baunya. Baju goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda periode pagi hari ini, Minggu 5 Juli 2026.

Sebelumnya dimanapun Anda berada, kami hadirkan perakiran cuaca pagi hari ini berawan. Siang udara kabur. Sore berawan. Malam kabut. Dini hari udara kabur. Nah, beringar itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Minggu 5 Juli 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah 3 kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan 3 kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

0: pentru Nisi Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.